Mayanya kita ini sikit nemu ya, ngagi nemu ya kena nemu jugam tu sikit nemu berdiri tanda gayanya tegi-tegi nak nemu gaku ya jugamnya tegi-tegi tau kena selalu unti jugam angkat yang tadi bungku wa nak ya tegi-tegi maka kita mesia tanda nemu kanya jugam matahari tu nak sikit bangsa jugam kena sikit berdiri tegi-tegi nyak matahari ngujung ke orang ambil gambar jugamnya lalu di share rombak media sosial tidak aku dah kalak ngagi zoo nya dia tanya bala pemberita begini saya hati kita ayak buah kita nemu jugam yang tadi okay jugam mamai munyi ke orang tadi gat tunu ko zoo nya lagi habis eh sekedak munyi nya apa media hati laban nukainya murah tamak ngagi zoo peningan nanti kita ngagai zoo negara dan rumah ya ya dalam laman Weibo ianya laman media sosial bak menua China dan terang amai mandang ke jugamnya benung degi-degi lalu maliak kibak kanan pakai kita mesti atang gaya-gaya ya ya pedak mata aku peningan nasi jugam tau nasi amai-amai jugam tajak porang ngumbainya tadi ukai laban nama kebuah hari gambar videonya peningan nanti nak nemu kita kalak medak tau kena ya kebenung daripada aku di tu bisa singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah nama ke junggu mulut pada air akhirnya ya kita nak nemu nama begini ku gambar singkap lemak pada kita mulut pada air akhirnya ya sebab tu peningan bisa kalak sekedak zoo di menua China dia ngena ukui dia kena sedak nganti jelu ke nadai ba zoo sedak ya dalam tahun 2013 sobat peningan sebuah zoo di Hinan kalak dibantah orang laban ngena ukui bangsa Mastiff Tibet. Ukui tu mayu bangsa ukai semina ukui suah pedak kita tu bad dunia tu mayu bangsa ukui. Upis berkuasa zoo bahinan dia kak pendak ngena ukui bangsa Mastiff Tibet dikena sedak nganti jelu singa. Laban nama kebuah peningan ti kita medak dalam Google tayap kita ukui bangsa Mastiff Tibet tu gamal yang sikit maka singa. Laba bulu peguk bulu rekuang tadi nasi ngermai maka bulu rekuang singa. Nama kebuah tanya tadi ditemu orang. Lebuh harap berjalan tadi mendak puh anak pedak di nyir nyir singa puh besar singa nyan. Kau sidak tak nak muka mukai. Lebuh singa nyan delara peningat. Tak nyalak munyu ukui. Nyak mebut sidak nyak pansut. Ukai nyak jak. Kira yang nak lama udahnya bak zoo di Sichuan di China dia megak sama bak menua China kes kesamanya di kalau zoo bak Sichuan di China dia ngena ukui bangsa Golden Retriever dia kena sedak nganti singa Afrika bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ne membaka peniau singa kamar main tadi tang lebuah delara orang alunya layaknya mengujung tadi ditemu orang lakar rugi membayar nan mu carut me pampai mayanya pelabak aku jadinya amin tadi leman berita kita keterubah bah ngenang jelu jugam ke dekumai sida ya bakam sia kira tadi mensia ngeluluk ke diri nyadi jugam tak kebenarnya sigi jugam mamai kita bangsa ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi sama ngenang jelu leman berita kita kedua tu peninggal ngenang siku ular tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki tu benung tinduai ja jadi dalam kes tu lelakinya benung belelak nat ke diri bak baroh pun kayu mal ke peninggal laban dia tu arinya balap benar angat deh nyak metudang kan yang benar gawok kini benar berjalai kini duduk dulu baru pun kayu nak muka-mukai siku lah terduang engkanya ulah terduangnya pun sama gengiga endur ngendua ya pun tadi ngerayap lalu tamak ngagai baju lelaki tu kira tamak dengan selepak baju ya kebekancian baluan balubangnya ya tamak tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia lelaki tu bayang tinduk tadi peningannya bermimpi gelesik-gelesik ya ya terdani tangkaban ya peningan bisik medak perkara tu nyak me penyaik balakaban dengar kita penyaik balakaban ya balakaban tu medak perkara tu tadi nak ngasuh yang kasar berapa aku bisik kita mendak video dalam TikTok senentang perkara tu anak gue yang kasak anak gue yang kasak kira pihak menjakuk sidak jakuk bangsa sidak ya mentari jakuk bangsa India tangan ya baku dekali ya kaku anak kasak dia anak kasak pada bisik ular dalam baju dia nyak melakinya peningannya benar rambik-rambik yang ngenat ke diri lama belakaban ya ngelara bisik ular tamak dalam baju ya ya nemunya ular laban gelesik-gelesik yang ngasai ke ularnya sikit bising kiluang mana dalam nyin bukan yang kiluang aja nanti kita medak ular 2-3 kali dia lah pansur kenyak ngabang-ngabang sute berluari cak tentu bisa terkena ke sebelah tu buah dia nanti aku ni buah ya reda lebah aku dia kunyah kepala ya balak kaban itu bunyi kokor pun tadi benar men tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya tang pedak aku kan nguji dekat ngeluar ke ular peningah balak kabannya tadi
benar mai telefon namanya gambar ulahnya dalam baju gambar belaka kabarnya tadi temen rambe tangannya tadi dengkah ya kataskin ngambil kulanya nak mantua ukai nulungnya kak ngambil gambar kak ngagak konten video TikTok sedak ya udah gemua kabarnya pucat kelat laban nemu diri ukai nama pucat kelat pinya ngasai ke sepiak kaki udah ada sebayan dia ni nak nanti ulahnya udah tamak dalam baju tapi nak ular mengigak ni tekak de mantua mantua dada mantua perut mantua punggung sukati dini ya kak mantua nyam tadi peringat leman berita kita kedua tu ngenang tentang ular ti tamak ngake baju sikut laki tebenung nat kediri dalam kes tu okey semina kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan lah kak betulung dalam cerita tu nyo belarau okay, kia sikut menang kan dulu anak negu nyak meyanya tadi mua ni buah kira puda nyo puda mua mulut nyo puda nyo pucat ukai okay, nama tadi takut nemu dirinya kaki udah sepiak di sebayan di dian lepas ular benung kiduang ya agak peningan nanti kita main-main mendak videonya ularnya tadi benung nekis lah nemu kak ngelaban ular nemu ngengar ke ularnya tadi kak ngelaban ica nasib nak mangkir kecia ti mangkir kecia sigi nyau terus kaban ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat roh pun udah pancuat dari tubuh maya ularnya ketama dalam baju nyama tadi leban berita kita kedua okay dai ujian kita mansang ngagai leban berita kita ketiga kak nak ngusih leban berita ketiga sama genang senentang ular senua ular terduang kitanya sama genangnya tangti leban berita kedua tadi kita genang kebak Indianya tadi nada apa nama leban ularnya uliah deburu uliah pansut udah bakau ke muka baju lalu diketiak kularnya tang lelaki sikut lelaki bak menua Indonesia atau nasib ya lain bimien nama nasib ya aku dekat ngenang siku lelaki nguji dekat bayam siku ular kira nya tadi kan nunjuk ke pemerani ya pengelani ya, bermain dengan ular sendua jadi nya tadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun mayanya ya benua mandang ke diri bayam ular benar amnya tadi pegai ular tanggung ke atas so ke kibak so ke kanan udahnya tadi ya lo ngagak dari neguk-neguk pala ularnya lo kak disiwam ularnya jadi video senentang perkara tu bisi udah dikunci ke badal media sosial kalai mayanya lakinya nguji dekat siwam ularnya semak sesemak semak sesemak nak muka-mukai peninga nyak ya nak muka-mukai lebuah ya dekat numpir ngagak kening ularnya ularnya pun lalu maliak ngagak ya serta mantua iduang ya lalu dipangkil ularnya mamai ke ngujung ke lakinya terkenyit serta dia tangkap ularnya tepuk baru dalam kutak mayanya ada nama-nama yang pedingah relax aja duduk nat ke diri ya udah bekau ke depan tu ularnya seraya megah-megah iduang nak lama udahnya pedingahnya terbelurut kaban ke ngujung yang ada tadi luput dia baik orang lagi klinik pedingah tang lebuh datang di klinik dan dia ada bela derisa madah ke laki tu dah nadai ketegal depan tu ular baik iduangnya nya mentadi nak nemungka pelawak kaku ya tu sama ada ya jegak dekat bayar mulal kira keminta puji maka kita dia tahu ya tahu ke ya yang tadi nasib ya nak betul ya engkau orang kena sikit landik bayar mular tangnya mentadi nasib nadai engkau sarinya ularnya nak nyamai hati kini tahu kulanya bisik ringan kini bedau dah beri ngirup bedau dah beri makai nyak mentadi ke ujung ke ya mati ke tegal ke depan tu ular baik doang tiga-tiga lemah berita udah tusuk dengan kita serentang ular siko selamat siko lagi mati ketegak depan tu ular bak iduang okey benar bukan tadi bak iduang kita berperindang dulu dengan lagu peringat udah lagu tu lagi ya kita bisik duit leman berita nanti kita nak tahu tinggal tu duit leman berita ke penuh dia kita ninggal dulu lagu tu.

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita round kedua, program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama aku buah aku ngasuh kita nak tahu ndak pulai baru kita ngage TC radio bulan aku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Tau ya, laban Leman Berita kita keempat tu ngenang pekit Belanda 100 meter. Kita keliak kalak ngau rup sukan pekiat Belanda. Aku amai yang berketuk, boleh tahan aku keliak 100 meter. Nanti nak salah aku ke muji diri au. Ya agi 100 meternya, agi setakat 14 second, agi boleh. Pamang ke berat ke tubuh tu keliak tang. Agi ke sama-sama share, sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal, nak ke jauh tinggal. Setengah jengkal kini tinggal ke pangan diri lah banyak sama-sama saya sedih. Landia ke cigo kelia jadinya tadi peningal di menua China ada dia habisi pekit diatur pekit lomba ngemain universiti dunia atau ke FISU diatur bahawa menua China jadi dalam pekit nasi baka pekit lomba ngemain kebukai habisi orang Belanda habisi boxing habisi nyemerai habisi tadi perjuak suar habisi perjuak jauh habisi sehingga perjuak kijang nikau ke lekam riam nikau ke diskus mayuh macam pekit tang tu dungkup ke ngagai nembia te belajar ba universiti universiti di dunia tu tau ngau jadi sidak ya dianjung ngagai menua China berbuat ke medal ba dedian jadi siti ari pekit kebisik dia tu mayanya ari mayuh pekit kebisik dia tu siti pekit ya kebalat benar narit ati orang kebalat benar di kejakuk kurang ba dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu nama kebuah dalam pelanda 100 meternya jadi kita nemu rekod pelanda Indo tikas Olimpik meruan di pegai siku Indo ari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner ngau rekod 10.49 second nombor satunya tahun 1988 sobat alu datai dia tu bedau di pecah ke rekod kedegaga abak menua Korea Selatan. Tang kita yuk kaya dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda. Tentu kita kenyit. Tang utai ke dekat dekenang aku buat pekit sekali itu. Ianya sikuk pengari induk dalam pelanda 100 meter. Tik ngari ke menua Somalia bernama Nasra Abu Bakar. Ya peningau kan si minat boleh rumun cit. Nah dengar wak kita boleh rumun cit. Buat final. Laban nanti sekali Belanda tarik 8 ikut lepas kurang. Agi boleh diterima nanti kita nombor encik, nombor 8. Nanti dengar mak. Nyemak orang bukain tadi boleh nombor 1 rekod tadi 10.5 sekian kini. Nanti dengar mak. Sekarang kurang kita ke boleh nombor encik ni. Belanda kita 12.3, 12.4 second. Kira pihak ya nombor enciknya. Tang induk tu tadi lain nama kebuah. Udah ke ya boleh nombor encik. Ya megak ngerikut rekod orang ke nombor encik tik pemadu ya lubah Belanda 21.81 second dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko selalu ya orang tu boleh nombor encik bak Belanda tu nak kalak ngelui hari 13 second laban orang ke entik bak final tu nasigi orang ke laju-laju orang tu medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisik murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut ngadu ke baju benar orang fokus tadi menawu aku kak boleh nombor satu jadi induk tu tadi maya orang nyedia ke diri ngangat kisik ya degi-degi je bahkan nembiak kena ampit ais krim degi-degi meda orang kibak kanan kibak kanan orang berjeli buah jugi yang sebelahnya ya degi-degi ngantik dia ke Belanda lebuah pelandaknya dilepaskan induk bernama Nasra tau berumur 20 tahun nang berupai mit berbanding ngau sidak ke bukai jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai berdalam pekit Belanda 100 meter tu tubuh sidak tegap bisik singkul sidak daripada rajnya cua-cuau peninggi deh. Nasigi arwah meh sidaknya tadi nasigi boleh ngau orang final laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gamal orang ke nasigi Belanda tang induk tu tadi ya kai nyuribab ribab tu dah ya lebuah sidak bukai berumpak menatai ke diri badan dekat menang dia di induk bernama Nasra tu dia pedak kitut kitut baka ke jugi yang nuju ngagi adan laju gini miat-miat Belanda hari induk tu bisik dalam video pedak kita dalam laman sosial gika kita badi ni aku dah medak sino ke mendak tu yang sependak menganjuang ya Belanda udah habis pengelak orang bukai peningai ya kedah sangkai di adan baru meyanya tadi datai ba adan orang udah baduk udah nadai gilelak iya nama berkitut kitut ngenatai kerik ya
Nanti Belanda peninggal dua kali orang melepas Belanda baru ya nyak datai kasihan nak. Okay, nanti kita malu ningai ya malu gi Belanda. Nya mentadi utai ke nyadi di mana China dia dem pekik lomba ngomain 100 meter. Jadi menteri lomba ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansiak perkara tu laban utainya balat benda ngemalu ke menua Somalia. Dikenang orang puh tu sah laban tu tu tinggal saya kediri nak laju ni buah ngau orang dan tu tak ada aku ngau menteri menua sida ya namanya ngasuah ya pelbak aku kongkanya nak degi orang bab menua Somalia dia laju gari tu tu ne. Okay, itu sama laban tu. Nyam tadi peninggal leman berita kita ke empat sekali itu kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Aku dekat mai kita ngagai menua India. Dekat nanya kita dulu. Nama je nama handphone ti amai-amai dikingin ke kita. Oh, bisi madah ke dia. Aku kok ke main lipat. Aku kok handphone ke besai peniau tu. Kamera besai kenya. Aku kok iPhone. Aku kata tu. Mayuah bangsa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kak ngulih ke handphonenya. Bisi sekedar nyimpan duit. Kena kau beli handphonenya. Ah, mana ah memang kenya. Ah, jadi bisi sekedarnya tadi nak kisu. Eh, jangan kapok kunya. Nak dek kiruah ke jenama. Amai me ulih dek kena kita alau. Kenya aku balaya. Jadi bisi mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik. Lalu bisi mega orang ke lama rindu handphone ke seminak jenyak-nyak aja. Lepas ni kemen culik sikit pedih sikit. Nanti nemu ngena tu kebansanya. Kenya aku sedak ya. Aku mai kita ngenang sepasang laki bini di muda India. Tak sanggup nyual anak seduai ketegar dekat beli handphone.

kes tu peningan nyadi bendua ke dokumai Panihati Gandinagar muak ke Benggol Barat. Kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis. Tang laki tadi bakal jebon uleh ngelari ke diri. Lebuah polis datang ngaga rumah sedaya. Munyeko dalam cerita Doremi sup hilang. Ha kenyak ya. Uleh sedaya melaki bini tu peningan ditemu orang udah bekau sidak ke dia bespiak rumah ndak agi medak anak mit sedaya ke berumur 8 bulan. Ni nak peningan orangnya lihat hati ngelama tu bisik ni ngah nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak sedaya ke umur 8 bulan sarinya. Okey nama orang lihat hati peningan ngelama tu sedaya suah sebenar ke diri madah ke diri merinsak senak deh beranau menggau orang sepiak rumah nyama wai tu sah nak kami tu berau kadang bisik kadang nadai lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik belawak suah gik belawak kesup kusuang kau bini ya madah ke diri miskin lakinya tadi nadai untuk kerja nadai boleh hutai atau sehati tak nak muka-muka peninggal sidak ya sudai melaki bini tu bisi daripada orang bisi siti harinya sudai daripada orang tadi bergaya kena iPhone baru ukai telefon-telepon ngapa nanti telefon nyak-nyak orang nadai munyi tang sudai tu tadi kena iPhone bangsa kebaru udah ke kena iPhone bangsa kebaru de soso ke bermua ramai orang ngacit-ngacit ke sebelahnya dini na orang nyo Iran hati nyo lihat hati dini boleh duit ngemaiwahnya sudai tu udah ke sarinya madah ke diri merinsan sana tu nyo kena iPhone ngagi udahnya peninggal sudai tu suah mandang ke diri rawun ngelantang kati bakal orang kaya tu sahti urat tu nak patut tu tentu bisik utainya di lebuah depan siak udah bekau di report ngagi polis lebuah depan siak dia disidak tertemu ke seduanya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan ngagai orang bukai duit keduliah seduanya tadinya mendekena meli telepon serta dekena seduai rawun seduai melaki bini tu megap dia berita ke orang dekat berjual siku ke anak induk seduai berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit kedegal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah menaknya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual seduai ketegal dekat hidup ngau lantang hanya menteri pelaman berita kita ke penudi ke sekali tu terima kasih ngagi kita kudah bergulai sejalan ngau kami di YFM Biaban RTM di Kuching terima kasih ngagi kita ya bertemu baru minggu bukainya lah nama lagi leman berita kita minggu nyela nanti sabar aja oh, minggu baru lah kita bertemu baru dalam program leman berita terima kasih ngagi kita semua kita kudah bertemu ngaku berdindin-dindin dua terima kasih ngagi kita nak lihat disebut nama di tau ya tentang nombor telefon cikgu dah disimpan nama-nama tahu share tahu kunci ke leman berita ngagi kami di YFM Biaban RTM Kuching penerbit program leman berita mumpul aku ke minggu tu bye-bye ngagi kita peningat semua.

0: Hai seberai.
1: WAI FM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI WAI FM. WAI FM.
2: Sibu 87.6.

0: Ang manis! Ang kain! Harap ko kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat! Woohoo!
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Ya, lagu ke di Baik Ramles Walter ke apa gitu peningan kau lagu di rantai ya, pengingan manis Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara Anugerah Carta sampai juara ke 9 ke dekat diatur kita indah lama dagi ya. Jadi kau lagunya peningan 15 minit dagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu boleh ingat terus merindang kita enggak ngau lagu ke di by Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat diatur dalam mak dagi ya. Jadi lagu aku ukai luluang, jadi satu lagi lagu ke di by Darah Helena Perau Miet.

0: Singa ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.

FM. SVSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air ujung sana cantik, elok, mai tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga. Hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma. Dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ni. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allah Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi. Bersedekahnya hebat. Berzakatnya hebat. Amal ibadatnya, Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sompang santun. Akhlak berbudi bahasanya, Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya. Mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, لا يسمعون فيها لغوان إلا سلاما. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Suri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dalam jam pertama Spektra 9.12 warnai harimu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami di Suri Aman FM pada pagi ini, hujung minggu anda. Terima kasih banyak-banyak kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, yang tengah bersarapannya, selamat menjamu selera, yang tengah bekerja di mana saja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing ya. Kami di Suri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, seperti biasa hari Sabtu kita akan ada segmen Interstation bersama dengan rakan-rakan kita dari Sarawak FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM dalam cerita hari itu pada pukul 9.30 minit pagi. Sekejap saja lagi, selamat lagi. Just stay tune bersama kami. Dengarkan perkongsian.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepauh 99.5 MHz.
3: Strong 93.2 MHz.
2: Spektra 912 warnai hari.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, kembali lagi Yus dan Jain, teman kita orang untuk pagi itu. Tapi kali itu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen kawasan lah, di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Cebu FM dan Seri Aman FM. Lelah berkakak.
0: Okay, hari itu 6 stesen bergabung menjadi satu.
2: Yeah,
0: untuk
2: betul.
0: Cerita hari itu, kita nak tahu lah apa aktiviti dan juga program yang berlangsung di kawasan masing-masing lah. Oh?
2: Ya, yeah. Jadi kita nak menyapa sedikitnya dulu.
0: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
3: Morning.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Alhamdulillah sihat.
4: Sihat. Sihat, sihat guru.
2: Ya guru. Pada guru.
0: Kumbang yang satu si berbunyi.
2: Siapa kumbang ni?
0: Kumbang di utara. Saya ada suara.
2: Siapa di?
5: Sebabnya semua orang bersuara. Saya ada siapa nak didengar.
0: Ya kak.
2: Okeylah. Kita diam. Suruh yang di Limbang.
0: Si berbunyi tak belakang.
2: Diam semua.
5: Diam.
2: Silakan Jeb.
5: Ya jalah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Ya
2: jalah. Ya jalah. Ya jalah. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada perkongsian-perkongsian lah daripada kita orang yang
5: nyumbang
2: aktiviti-aktiviti. Kita pergi jauh dulu lah, Jaya.
0: Ya, sebabnya saya dah suara.
2: Dah suara. Tuk tak dorong dia bersuara.
0: Terima kasih. Sebagai rakan satu hukumannya.
2: Suara dia bersuara.
0: Kita ke utara terlebih dahulu. Yeah.
5: Terima kasih rakan-rakan saya yang baik hati hari itu.
0: Ya,
5: mudah-mudahan kita diperjalankan umur.
6: Amin.
5: Umur dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Hantar QR lah.
5: QR apa? Cabutan bertuah kah?
2: Bang.
5: Cabutan nama bertuah.
2: Oleh kanan yang dah muji kita dek, hantar QR. Okey, silakan okay. Jeb.
5: Sebenarnya kalau di Limbang sejak Rimare, selama 2 hari itu memang dah gagal lah di Limbang kita. Ada Regata Limbang 2026. Yang mana hari Marik merupakan hari yang terakhir untuk bot laju. Bot laju ada dua hari berlangsung. Tapi saya nak nanggar yang bot laju yang ada atap ya.
2: Ada atap?
5: Tapi si, yang macam Formula One pun.
2: Okay, faham.
5: Tapi si banyak ke? Hari Mariknya cuma ada tiga.
2: Speedboat ya, yang speedboat
5: ya. Speedboat yang pun horsepowernya besar. Yang hari Mariknya 50 horsepower, biasanya 60. Dia memang laju lah, tapi set dah si banyak yang ditangga cuma tiga buah aja. Jadi si seronok gila lah rasanya. Alhamdulillah walaupun ya, sebab saya sendiri pun hari mari buat laporan dari tebingan sungai sempena dengan regata tu. Dan hari mari pukul sekitar pagi, pukul 10 pagi baru acara ada start, hujan turun. Alhamdulillah hujan rahmat je lah.
2: Betul.
5: Sudah lama si hujan, tiba-tiba hanya hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi si lama lah. Lebih kurang dalam setengah jam dia. Lepas ya acara seterusnya akan diteruskan lagi lah. Dan hari itu acara kesukaan Abang Yus.
0: Kesukaannya.
5: Kesukaannya.
0: Kenapa ya?
5: Hanya biasanya ini akan ada di udara, di air, di daratan.
0: Di udara.
2: Belum pernah coba lagi di udara.
5: Belum.
0: Pengulas di udara.
5: Pengulas di udara aja. Soalnya di udara.
0: Okey.
5: Hari itu lomba berkayuh.
0: Okey.
5: Ada, kalau pagi itu ada 5 kategori. Saringan perahu bida kategori 30 pekayuh, 15 pekayuh, 25 pekayuh, 20 pekayuh dan 30 pekayuh yang berlangsung pagi itu. Sebelumnya disambung petang kala ada 20 pekayuh untuk saringan 2 perahu bida kategori 20 pekayuh, 25 pekayuh, 15 pekayuh, 20, 25 pekayuh, 15 kategori bida pekayuh dan perahu bida kategori 30 pekayuh yang hari itu pun yang akan berlangsung.
0: Maria.
5: Dan hari-hari kalau kita nanggar banyak perahu-perahu yang dah masuk. Ada yang dari negara jiran kita, dari Lawas pun banyak yang datang. Alhamdulillah senangnya untuk kategori tu, kalau di Limbang kategori pekayuh-pekayuh kata tu, memang sambutannya memang menggalakkan lah. Terutama dari negara jiran. Tapi kalau kita dah nangga bot laju, orang kita di Limbang tu nampaknya kurang apa nama? Nya suka nangga yang bot laju lagi
0: berbanding yang pekayuh.
5: Tenangga aku pun
0: yang teruja lagi nangga.
5: Bila aku nangga ombak
0: bot.
5: Si pernah aku nangga orang-orang kedatuk yang mbak dah apa tika pindah dari ulu nak dari ulu Limbang. Alhamdulillah ada dah jalan raya gini tu. Daknya dah awal dah.
2: Oh,
5: acara awal bermula dah pukul 7:30, adanya pukul 6 dah ada siar.
0: Mau dah bermalam di siar kan?
5: Mungkin lah.
0: Kan, wala kemah ya.
2: Wala kenopi kali siar.
5: Ada yang berkemah mana?
0: Oh,
5: betul. Ya, mati aku tu. Bagi aku tu baru lah. Sebab kita si pernah nangga ke Datuk sebelum tu.
0: Oh,
5: lah.
0: sebelum tu Zeda.
5: Sebab Zeda berkemah-kemah bagi Zeda.
0: Satu perubahan.
5: Satu perubahan lah. Bayangkan aja, ya, aku dengar cerita daripada Zeda pihak penganjur, yang ada last regatta tu tahun 2013.
0: Oh, yes, lama.
2: Memang dah lama dah.
5: Memang dah lama Zeda.
2: Baru muncul balik lah.
5: Baru muncul balik tahun 2026 tu. Ya pun yeah, Alhamdulillah juga. Jerbu tu pun si bapa kuat gila di Limbang.
0: Okey.
5: Kalau di si angan-angan jajak lah. Ya banyak lagi regatta nak. Rakan saya.
2: Ya banyak lagi selepas tu.
5: Guru-guru.
2: Lepas tu ada di Lunduk, di Seratok. Lepasnya baru dengan bot di Kuching dan regatta Sarawak di Kuching.
0: Yang hafalnya. Jadual setahun lah hafalnya.
5: Tapi ada guru je di situ nak.
2: Ada guru dah. Ada dua orang guru saya datang.
5: Hanya lah.
2: Wan Ismail dengan saya di Bujang. Boleh lah tukarnya guru, guru.
0: Jangan hentikan guru.
5: Saya di konti ya. Okey lah.
0: Aduh. Okey, Bapak. Ia jap perkongsian dari Limbang.
5: Sebenarnya banyak sebenarnya. Kita nak beri peluang orang lain je.
2: Okay. Terima kasih, terima kasih. Nampak muda ni bagi topi kau.
5: Alhamdulillah. Ada QR dek? QR.
2: Kelak kita PM tepi lah.
5: Bukan QR ni.
0: Pada muda Aluki R.
5: Sebutan nama bertuah.
2: Sebutan bertuah boleh hantar.
5: Nama bertuah hantar.
2: Mungkin Zana boleh hantar Zana.
5: Hantar boleh hantar.
2: Kan?
0: Napa? Lah bercabut-cabut buih semua. Rata. Biar rata. Sama rata.
2: Zimah kita jangan tetak.
0: Okey. Dari Limbang.
2: Untuk menentang Zimah.
0: Sudah? Okay. Limbang kita nak ke Miri dulu lah. Singa Miri kita.
2: Apa kan kita di Miri tu, Teo? Assalamualaikum, Mu.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa cara mu di Miri ko heh?
0: Miri jerebu di
2: nah. Gaya kita
0: sama,
2: tu.
0: Mu nangga ke 9 kawasan bacaan IPU yang
4: ada pakai mask deh mul.
0: Kami baru selangkah nak berlari
2: sih tadi. Macam macam di area kami orang tu, kami kan diam di area Matang. Jadi kami orang ngelah di Matang yang Matang Highland.
4: Wow.
5: Jerebu kuat ni.
2: Ayalah Matang Highland.
0: Gunung Serapi si nampak.
2: Gunung Serapi si nampak.
0: Hilang mudi. Ini kaya kita tu. Ajak lah.
2: Okey lah mul.
0: Yang belum mau pulang.
2: Awak lagi kau di Telaga Air nun. Okey lah mul, silakan mul.
0: Okey. Tok dari Miri. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk Info Ekspresi. Kita hari tu. Dengar tadi lepas dari Limbang. Miri pun ada juga regatta. Kelak nak. Minggu depan di Regatta Sibuti. Sama juga Jumaat Sabtu Ahad. Jadi lepas Limbang ke Miri. Time tu pun border ataupun sempadan kita ni. Immigration kita pun memberi laluan kepada sidaknya dari Miri ataupun dari sini nak ke Limbang. Di mana dilanjutkan masanya sampai jam 12:30 malam. Dan juga dilanjutkan jam tu sampai 20 hari bulan kelak. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri masih lagi sempat nak pergi regatta di Limbang lah. Tapi sempat. Untuk di Miri pada minggu depan di Regatta Sibuti. Dan juga yang antaranya yang Mul nak kongsikan. Seterusnya Mul nak kongsikan juga di mana tu ada mengenai Ordinan Buruh Sarawak. Jadi pertanyaan masalah di tempat kerja kita orang daripada Jabatan Buruh tu boleh pergi ataupun berjumpa saatnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak program
7: program tu berlangsung pada hari tu dan juga esok, bermula jam 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Dewan Kampung Tunku Abdul Rahman. Jadi kepada kita orang mana-mana yang ada kemusykilan, boleh hubungi Zatnya juga di talian 0854201955 tu daripada Pejabat Tenaga Kerja Migi. Tapi kira tu sedangnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak di Taman Tunku. Ia antara yang Mul kongsikan juga. Selainnya juga Mul nak kongsikan di situ mengenai vaksin anti-rabies yang mana berlangsung untuk hari itu dan juga esok di Taman Bulatan Miri. Bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Dan juga peringatan vaksinasi anti-rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan juga kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada masa pada setiap masa. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita orang boleh hubungi Zatnya di talian 0854111866. Yang antara yang Mul nak kongsikan, ada lagi Mul nak kongsikan. Okey, itu untuk Sarawak Literature Festival Book Fair Sarawak Outre, Highlight Culture Showcase, Art Theater Workshop. Semua tu adalah anjuran daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, yang mana bakal berlangsung pada hari Rabu sampai ke hari Ahad minggu hadapan, 23 hingga 27 September 2026, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri, juga di Stadium Tertutup Miri. Itu antara yang Mul nak kongsikan. Lagi sikit last yang Mul nak kongsikan untuk perkongsian kita di cerita Rito daripada Miri, itu adalah daripada Dun Senadin pun Service Center lah, di mana Miri Special Need Fest yang mana berlangsung pada esok hari 20 September 2026 hari Ahad esok, jam 10 pagi hingga ke 6 petang, bertempat di Permai Mall Miri. Itu adalah festival untuk special needs lah, person di mana untuk anak-anak yang mana special boleh pergi ke Sia. Sekali kita ketahui dengan lebih lanjut lagi aktiviti yang ada di Sia. Okey, ya, ajaklah perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu.
2: Ya. Yeah. Pasal apa tak baby apa?
0: Istimewa.
7: Okey. Di sambungnya ke no anti rabies sekali dengan
0: lima bahan dikongsinya.
2: Ya, betete. Nak saya dah pusto.
7: Saya ada.
0: Oh, macam ya tek dengan. Macam ya tek yang apa bahan yang keempat disambungnya dari vaksin ya tek.
7: Lalulah jadi baby gugup tek nak. Mari kerja.
2: Okeylah, sampai lagi kita nak pergi sini tu pintu dulu.
0: Pintu dulu.
2: Ya, kat Zana kita. Hai Zana.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua.
0: Waalaikumsalam.
8: Pintu dulu pun kuat jerebu tu sampai kami si nampak dah duit dalam beg duit tu.
7: Ya. Tadi.
2: kami pun dah si nampak, kita pun dah si nampak lagi dah tu.
8: Tapi bibir merah main nampak Yus.
2: Ya dah nampak.
7: Ya terang dalam jerebu.
2: Dengan mic kita nampak, dengan nak benda belakang pun nampak. Kita aja si nampak.
8: Okey, siapa? Okey, dari Bintulu ada juga program-program yang Zana nak kongsikan. Minggu tu belum ada lagi program yang besar, tapi minggu depan Zana nak mewawarkan supaya orang ramai boleh datang ke Bintulu, terutamanya di tapak lapangan terbang lama Bintulu, sebabnya minggu depan bermula 25 September Jumaat akan berlangsungnya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 tu, antara tarikannya adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, peladang e-shop, Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan banyak lagi yang akan terlibat bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026. Adanya jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan dan pelbagai jualan makanan dan minuman yang akan diadakan bermula 25 September hingga 4 Oktober, 10 pagi hingga 11 malam, bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang singgah ke Niah, nak nanggar regata Niah ya, bolehlah terus ke Bintulu memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Dan seterusnya, Zana nak kongsikan juga esok hari Ahad 20 September, pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu juga akan mengadakan satu program, program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni, yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu, bermula dari jam 8 pagi, yang mana antara pengisian bersempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu adanya aktiviti karya dalam harmoni, menghasilkan karya kreatif yang bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama. Adanya aktiviti seni lukisan ekspresif, adanya refleksi ritma kehidupan harmoni, dan seterusnya. Pada sebelah petang, majlis perasmiannya esok hari akan diadakan pada pukul sekitar 2 petang, yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan Zana nak kongsikan juga aktiviti yang seterusnya, yang ketiga, mengenai aktiviti derma darah minggu tu, hari tu 19 September, aktiviti derma darah diadakan di The Spring Mall Bintulu, 10 pagi hingga 12.30 hari. Dan untuk esok hari juga 20 September, aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu, 10 pagi hingga 12.30 hari. Jadi cukuplah tiga perkongsian dari Bintulu yang Zana nak kongsikan pagi tu, Yus dan Jai dan semua yang lain.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih bahannya.
8: Sama-sama.
2: Bila saya check speed dia 147 kita sejam.
0: Oh. Tiga bahan.
2: Oh, tiga bahan.
0: Tapi yang Miri tak laju sikit lah.
2: Oh, Miri laju.
0: Lima bahan.
2: Miri ya 200 speednya. Yang pun tak tahan GPJ. Memang kompon pun dah saman.
8: Sri Aman laju lagi ke lah?
2: Ya, Sibo yang nak betik jagung.
0: Kita cuba dah lah.
6: Sempat memang kena jagung bagi tu.
2: Siapa di Sibo tu? Orang baru kah?
9: Hai, Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Eh, Nabiak baru kah?
9: Oh, barulah tu.
0: Artis tu.
2: Eh, bukannya tu lagu kah? Bukannya penyanyi kah?
9: Lagunya lah ya.
0: Dari kecilnya berlagu.
2: Oh, nyetuk lah. Dia akan ambil berlagu di Sibu, mari.
9: Oh, nak dia ada je kita ya, Bang Yus.
2: Lagu sikit lho.
9: Lagu sikit. Tada. Oh, sikit.
2: Sikit.
9: QR.
2: Wow, QR. Okey lah, Sazia. Apa dah dikongsi tadi Sibu? Silakan, Sazia.
9: Okey, terima kasih Abang Yus dan juga DJ Jai dan yang lain. Dan kami nak kongsikan info di Zon Tengah untuk kali itu, di mana jambatan Batang Paloh bernilai hampir 300 juta dah memasuki fasa akhir pembinaan dan dijangka dibuka kepada orang ramai seawal pertengahan Oktober, dan sekiranya kerja-kerja akhir berjalan lancar. Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, perkembangan projek berkenaan amat mengembirakan memandangkan keseluruhan struktur jambatan dah pun bersambung. Dan kerja-kerja masih lagi berbaki melibatkan kemasan di bahagian tepi jambatan, jalan, pemasangan lampu serta beberapa kemudahan berkaitan. Dengan adanya jambatan tu, perjalanan rakyat dari Sibo, dari Tanjung Manis bolehlah ke apa kata orang tek di Jabatan Paloh tu dengan lebih lancar, dan isu kesesakan khususnya sering berlaku musim perayaan dapat dikurangkan. Okey, untuk info yang kedua kami nak kongsikan, di mana Majlis Daerah Dalat dan Muka akan mengadakan kursus latihan pengendali makanan di Perpustakaan Awam Muka untuk sesi September 2026 tu, hari Sabtu hari tu bermula di Majlis Daerah Dalat dan pemeriksaan muka melalui bahagian kesihatan dan perkhidmatan bandar komited untuk memastikan setiap pengendali makanan di kawasan majlis antaranya di muka, Balingian, Dalat dan Oya sentiasa mematuhi syarat-syarat kesihatan seperti menjalani pemeriksaan kesihatan pada setiap tahun, mengambil suntikan vaksin anti-typhoid pada setiap satu atau dua atau tiga tahun dan mengambil suntikan dan menjalani kursus latihan pengendali makanan pada setiap lima tahun dan mengamalkan sepenuhnya etika yang betul ketika mengendalikan makanan. Dan seterusnya info yang terakhir, Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan jom sama-sama kitar-kitar semula. Kepada warga di sekitar Dalat dan Mukah, bolehlah embak dan hantar barang-barang kita semula ke Dalat 3R Program 22 esok 20 September 2026 2 petang hingga 5 petang di Balai Persatuan Bomba Sukarela Pekan Dalat. Jangan lupa jua embak ubat yang sit digunakan, ada ubat tamat tempoh ke, ubat yang sit gunakan, ubat cecair, sirap, krim atau suplemen di rumah, jangan dibuang. Simpan embak untuk bersama dan serahkan untuk pengurusan yang betul menerusi jom sama-sama kita semula. Ya, ajak perkongsian di Sibu.
2: Oh, terima kasih Sazia. Alhamdulillah. Bagus nama aku tu. Dia nunggu saya abang.
0: Yeah.
2: Oh. Saya macam dah lain.
0: Yang seorang juga abang. Tapi Sazia, bila orang ada nyampe salam, kami kena apa? Kena maklumkan lah. Oh. Ada pendengar kita tu dah jauhnya dari tanah seberang.
9: Oh, ay, benar.
0: Nyawa Sibu. Oh.
9: Siapa ya teh? Ya.
2: Namanya Mansur Pataus.
0: Jadi salam kalau kita dari
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenal kita dengan Tuan Ayah?
9: Ay, benar nak ke? Nama Yusto. Cocok.
2: Oh, Mansur namanya. Oh. Janang dia naung Sibu.
9: Oh, kenal. Kenal Mek Abang Mansur.
2: Kenal tak orang tua ya nak?
9: Kamu dengar setia Sarawak FM.
0: Ditekan-tekannya.
2: Terima kasih.
0: Okey, dah harapnya berpuas hati lah. Oh.
9: Sama-sama.
0: Okey, Sazia. Kita ke Seri Aman lah. Oh,
2: Azimah. Azimah kemarin lagi kita tetaknya.
0: Nampak sangat menekan-nekan. Ya.
9: Ditekan-tekan.
0: Ya, tadi menekan-nekan. Okey, Azimah. Silakan dengan cerita kita.
9: Alright, Dato' Seri Aman ada ngembak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedahlah. Baik, sedang berlangsung adalah program jualan ramah madani Seri Aman dan Betong di 9 lokasi. 5 lokasi berlangsung bermula hari Marik dan hari Tok akhirnya di 5 lokasi, iaitu di Pasar Serba Neka Keluarga Pusat, di Lubuk Antu, di Betong, di Sepauh dan di Pasar Serba Neka Keluarga Seratok. Sementara 3 lagi lokasi program jualan ramah madani diadakan pada 19 September iaitu hari ini di mana itu dia?
2: Mana di... saya tahu.
0: Mana itu? Itu mana?
9: Di Dewan Meludam, di Dewan Sekurang Laman Kelili dengan Dewan Milenia Debak. Dan di satu lokasi diadakan pada hari ini dan esok, iaitu di Lipapa Hypermarket Seri Aman. Ia adalah program jualan ramah madani Seri Aman dan Betong untuk program pertama yang diwawarkan untuk bahagian Seri Aman. Next, program Sarawak Ku Sayang yang akan berlangsung di Betong pada 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Seperti biasa, akan diadakan pameran-pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta. Yang menariknya, insyaAllah, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johor Teropeng akan merasmikan SKS tersebut pada 25 September pukul 9 pagi. Dan cabutan bertuahnya, sebuah kenderaan bertayar 4 menanti pengunjung-pengunjung di sana nanti.
2: Menang bertayar 4 kah?
9: Oh.
2: Bertayar 6 kah?
9: Lekat ya menyusul tiba.
0: Ada.
5: Puluh pun ada bertayar apa?
9: Puluh. Akan. Menyusul tiba kelak. Ha?
0: Tak tayang 4 lah.
9: Okay. Tak tayang 4 je supaya si menakau harapan.
0: Seterusnya.
9: Seterusnya menyusul tiba 3 Oktober ke lah. Seperti yang kita sedia maklum, akan berlangsungnya anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betong. Yang akan menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mempertaruhkan karya dan bakat masing-masing. Dan insyaAllah Timbalan Premier Dato' Ahmad Dagga Sugambas akan merasmikan ACSJ kita pukul yang dijadualkan pada pukul 5 petang. Seterusnya untuk hebahan awal yang mana Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak. InsyaAllah pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari tersebut termasuk seperti biasa larian, futsal berkaitan dengan sukan lah kerananya Hari Sukan Negara. Yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong. Itu sahaja untuk setakat ini. Selain akan di juga di Silupak juga Regata Krian Seratok berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober. Dan Regata Tandang Sari di pusat akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober. InsyaAllah 16 hingga 18 Oktober kelak akan berlangsungnya SKS Sri Aman. Back to back kita.
2: Dia jual beli tetap tak deh.
0: No.
2: Oh, lain macam.
0: Oh, terjadi dia yang di dia balik tu.
9: Nak ni.
0: Balik tu. Sri Aman SKS.
9: Oh.
2: Boleh tahan tak ya?
9: Baik ya, ajak lah 3 minit ya.
2: Awak masih Zima.
9: Sama Bang Yus.
2: Awak abang.
9: Kata QR.
2: Ngau. Okey lah. Di Kuching pun ada juga lah. Perkongsiannya ada dua lah.
0: Ada dua.
2: Yang akan berlangsung sebentar aja lagi. Yang akan bermula jam 10 pagi adalah majlis perasmian pembukaan Perantis Pendaya 2.0 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang akan berlangsung di Dayak Chamber Tower, Kuching. Sekejap pergi lah. Ini akan bermula jam 10 pagi.
0: Dan yang kedua, Tok, kita ada Majlis Penangguhan Minggu TVET STEM Terbuka Kerjaya dan Keusahawanan College Vokasional Matang. Dan dijadualkan yang akan hadir Encik Zulkarn Nai bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknik vokasional di Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan diadakan di College Vokasional Matang sekitar pukul 11 pagi tu.
2: Ya, sekolah anak saya tu.
0: Ya. Ada meriah pagi tu.
2: Meriah. Dia suruh ambil lagu medah siapa.
0: Oh, dia permintaan. Konti
2: je ambil. Siapa?
0: Okey, ada minta.
2: Siapa
0: batuk?
2: Suruh
0: lagu.
2: Okeylah, walaupun pun terima kasih banyak-banyak kan kita orang. Terima kasih kepada Abang Jeb kita. Terima kasih kepada Kakak Zana. Terima kasih kepada Kakak Mul kita.
0: Membang tu otai.
2: Terima kasih kepada Kak Zazia kita. Di sibu. Kak Azimah kita.
0: Kita juga ada Pak Yus.
10: Terima kasih Pak Yus.
0: Ya. Kita juga ada Kak Jai.
2: Ya, terima kasih.
0: Ini seorang siapa?
2: Saya seorang diberikan nama ya, Pak Yus.
0: Pak Yus.
2: Oh, terdah jadi hati.
0: Kedahal. Tadi dah ditunggah dua orang ya.
2: Oh, orang dah tunggah saya abang kan.
5: Zulkarn Indon Pak ya, anaknya hormat.
2: Oh ya kak.
0: Bapak.
5: Disebut bapak.
2: Oh bapak. Oh. Alhamdulillah juga lah. Terima kasih ya bapak AJL ya.
5: Terima kasih kepada bu guru yang ajar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Terima kasih. Terima kasih guru. Guru. Terima kasih guru.
5: Pentingkan guru.
2: InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Okey. Kami doa Jai nak undur diri dulu. Jai.
0: Ya.
2: InsyaAllah lepas tu 10 pagi berita ringkas 10 pagi akan dapat kita ikuti. Lepas ya rakan yang lain kedeman kita orang untuk pertemuan yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik swing tu. Bye bye.
10: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan Duhala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan tiga lagi mayat, dua lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat, menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10:12 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi bertemankan saya Azima dalam jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune seawal pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini 10.12 minit pagi. Sekira yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz dan dengarkan kami menerusi RTM Click. Kepada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma melalui telefon pintar anda. Baik, selain platform-platform yang kami sebutkan tadi, kita orang boleh juga tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM untuk sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, kami dengar dah kami dah rakan-rakan pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah sebentar saja lagi kami akan menyapa rakan-rakan pendengar. Salam setidaknya di ruangan komen. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam, dialu-alukan untuk berbuat demikian. Sampaikanlah salam anda, ucapan anda kepada rakan taulan sahabat anda, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita dengarkan persembahan daripada Mimi Fly berjudul Angkat.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepuluh tujuh belas minit pagi. Ya. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menemani kami di Sri Aman FM. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada pada hujung minggu ini bersama insan-insan tersayang. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Inilah insan yang tersayang. Baik, jom saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan James Pengiran. Dengan ucapan selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop wish good morning di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ yang bersiaran di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat selalu, ceria-ceria selalu, cuaca katmiri pagi tok panas. Katanya minta diputarkan lagu dari Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, buat hiburan sendiri dan rakan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama doa yang sama juga kepada kita Agnes Indai Robin. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan juga peringkat pendengar kita yang lain. Apa-apa pun terima kasih Agnes dan Robin dah drop komen dan request lagu kegemaran anda. InsyaAllah selepas ini saya akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Dayang Jegak dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat bertugas, salam ceria di hujung minggu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Dayang Jegak atas ucapan ya. Selamat bertugas juga kepada kita sekiranya kita bertugas dan juga pendengar-pendengar kita yang lain yang tengah bertugas. Terima kasih Dayang Jegak. Seterusnya Timbul Tawau dengan ucapan assalamualaikum, katanya waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua, katanya selamat bertugas. Selamat pagi juga kepada kita Timbul Tawau. Terima kasih dah drop komen dan wish pagi kepada kami-kami yang telah pun bersiaran pada pukul 9.30 minit pagi tadi. Seterusnya Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Sri Aman FM, katanya selamat pagi juga kepada kita. Terima kasih kepada Dublin K Baja, wish selamat bertugas. Ceria-ceria selalu katanya, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindown AD, Indok Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia Melon Cecilia, Rachel Merican, Peter Tingkah Kujam, Polly Masing, Stamus Tevisti Love, katanya salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Diharap rakan-rakan yang Dublin K Baja dah tag ya, alert dengan ucapan sidaknya dan reply lah ucapan Dublin K Baja ya. Apa-apa pun terima kasih Dublin K Baja atas ucapan. Baik, selepas tu saya akan sambung lagi menyapa rakan pendengar kita yang lain. Jangan lupa kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran Sri Aman FM, dialu-alukan untuk drop komen dan salam kita orang. Sampaikan salam anda, salam hujung minggu, salam rindu kepada rakan taulan, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama dengar dan berhibur dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, Saya nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan kita tadi yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Fauzan Latif yang berjudul Teratai Layu di Tasik Madu. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu Noh Saleh Angin Kencang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kita baru saja dihiburkan dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang request lagu dinangan daripada Fauzia Latif berjudul Teratai Layu di Tasik Madu. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Suhaila Abdullah. Suhaila Abdullah dengan ucapan selamat pagi DJ bertugas di Sri Aman FM. Hai katanya, selamat pagi juga kepada kita Suhaila Abdullah. Hai kembali. Terima kasih dah drop wish pagi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi ini. Roy Kwang yang madahnya tengah listen Sri Aman FM Temtok. Terima kasih dengan ucapan selamat pagi hari Sabtu DJ. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu katanya. Kejar sambil dengan Spektra 912 tu DJ. Serta selamat hujung minggu. Terima kasih. Sama-sama, selamat hujung minggu juga kepada kita Roy Kwang yang tengah bekerja ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih Roy Kwang atas ucapan anda. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rashidah Idi mana lagi? Selamat pagi, selamat bertugas. Sarapan pagi nasi goreng pagi tok kata ya. Ya Rabbi nyaman ni. Salam pagi terindah dan selamat berhibur di Sri Aman FM kata Rashidah Idi. Putar lagu santai-santai Faizal Tahir. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama insyaAllah. Kami akan tunaikan lagu permintaan kita Rashidah Idi. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM dari semasa ke semasa. Terima kasih dah drop komen dan juga perkongsian berkaitan dengan menu sarapan paginya hari tu. Nasi goreng engkah apa mana teh kicap cabi deh nyamannya dengan teh o panas. Terima kasih Rashidah Idi. Seterusnya, salam DJ Azimah kata Azlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi katanya. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen dan semestinya disertakan dengan emoticon. Sikit je emoticonnya hari tu. Biasanya 2-3 igit. Saya dah hal. Yang penting Azlan mengikuti siaran kita pagi tu. Terima kasih Azlan dah memeriahkan ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Sapian Podi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM katanya dan semua keluarga di Sri Aman. Dengan ucapan semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Semoga ahli keluarga Sapian Podi yang berada di Sri Aman tu mendengar ucapannya. Bolehlah ahli keluarga Sapian Podi reply ucapannya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih Sapian Podi dah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10.36 minit pagi. Sebelum kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi, kami nak warkan satu program yang mana program Sarawakku Sayang SKS Bagi Bagian Betong akan berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September bertempat di Komplek Sukan Betong. Anjuran Kerajaan Negeri ini, program ini menyediakan pelbagai perkhidmatan secara pusat sehenti melibatkan agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan serta sektor swasta. Antara perkhidmatan ditawarkan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan, khidmat kebajikan dan perkhidmatan digital. Program SKS Talk merangkumi 5 komponen utama iaitu majlis rasmi, pameran utama, kaunter perkhidmatan, gerai jualan usahawan serta aktiviti masyarakat. Juga diadakan Malam Budaya Sarawak yang akan menampilkan persembahan daripada artis tempatan selain persembahan kebudayaan. Dan majlis perasmian oleh Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijadual pada 25 September pada pukul 9 pagi. Ia adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS Bagi Bahagian Betong yang akan berlangsung selama 3 hari pada 25, 26 dan 27 September ini. Baik, 10.37 minit pagi. Saya nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Faizal Tahir yang berjudul Santai. Tapi kita berhibur dulu dengan Dayang Nur Faizah, Gerak Dulu.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.

mendengar Sriaman FM.

0: Paro 99.5 MHz.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan Anda.

10 Mac 10 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar Seri Aman FM. Masih lagi setia bersama kami di Seri Aman FM. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, Induk Kanawit, nyamalah menonton dengan anda. Terima kasih Induk Kanawit. Teruskan setia bersama kami hari-hari 9.12 warna iharimu. Terima kasih. Seterusnya Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Katanya selamat pagi juga kepada kita Rini Sabai. Rini Sabai mana lagi? Selamat bersiaran di Konti menerusi Spektra 9.12 pagi tu. Katanya cuaca di Serikir cerah dan panas katanya. Salam hujung minggu DJ. Salam hujung minggu juga kepada kita Rini Sabai. Terima kasih dah drop komen dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Seterusnya Dolly Tommy dengan ucapan selamat pagi Sabtu DJ. Katanya selamat pagi juga kepada kita Dolly Tommy. Dolly Tommy mana lagi? Semoga diberkati Tuhan dan sihat sejahtera bahagia selalu. InsyaAllah amin. Doa yang sama juga kepada kita Dolly Tommy dan juga semua pendengar kita di Seri Aman FM. Terima kasih Dolly Tommy. Induk Kenawit nyambut emoticon mini love dengan kami. Terima kasih. Barulah semangat dan berhibur. Terima kasih. Seterusnya pendengar kita Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi hari Sabtu DJ Azimah. Katanya selamat pagi. Selamat menjalankan tugas katanya. Dan salam ceria selalu Mendong. Hari kami dikelili sekarang untuk DJ katanya. Sedih hal Mendong. Walau apapun juga cuaca kita, kita mesti tempuhi dengan tabah dan sabar. Yang penting kami sentiasa mendoakan semoga urusan kita orang di mana saja berada dipermudahkan. Terima kasih Brudi Muyang. Baik, 10.52 minit pagi. Kepada rakan-rakan kita yang belum lagi drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Masih lagi boleh drop komen kita orang. Kami akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk insyaAllah sekiranya ada. Kami akan putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, jom kita berhibur dulu sebelum kami menyambung kelak untuk menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook. Facebook Seri Aman FM. Kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Amir Jahari berjudul Kenangan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM. Inspirasi berinformasi.

0: Midhat.
1: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11.06 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.07 minit pagi. Ya, terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami dari awal pagi tadi sampailah ke saat itu. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sebelum saya nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak mewar-warkan berkaitan program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang sedang berlangsung di 9 lokasi. Di 5 lokasi dah pun start program Rahmah Madani tu. Dah start hari mari dan berakhir hari tu. 5 lokasi tersebut adalah di Pasar Sebanika Keluarga Pusat, di Jet Siang, di Lubuk Hantu, Pasar Sebanika Keluarga Betong, Indai Mart Spao dan seterusnya Pasar Sebanika Keluarga Seratok. Dan 3 lokasi program jualan Rahmah Madani bergerak yang berlangsung hari ini di Dewan Meludam sehingga pukul 3 petang kelak, manakala di Dewan Skrang Lama Kelili. Dan lokasi yang ketiga, jualan Rahmah Madani yang berlangsung hari itu, ajak di Dewan Milinia Debak. Maaf. Dan 1 lokasi jualan Rahmah Madani bergerak yang akan berlangsung untuk hari ini dan esok, iaitu di Li Papa Hypermarket Sri Aman. Jadi kepada penduduk-penduduk sekitar di kawasan yang disebutkan tadi, marilah kita beramai-ramai memanfaatkan program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan

Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Induk Kenawit, Tok Nyamanda, selamat pagi. Katanya selamat pagi juga Induk Kenawit. Selamat bertugas dan salam hujung minggu DJ kesayangan kami. Katanya terima kasih Induk Kenawit. Induk Kenawit nyambung lagi. Ceria-ceria selalu. Spektra 912 Sri Aman FM warnai harimu. Cuaca cerah di Kenawit pagi, Tok. Katanya mau request lagu Iban, Don't Say Goodbye, nyanyian Eddie Pengrina. Buat sahabat Michael Bung, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serena Sendai, Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Rose Liao, Bibiana, Robina, Poli Masing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jamba Etul, Uncle Sergio Somarino, Michael Almi, James Anyau, Alex Deltabina, Stem Mestevi, Bulan Pegari, James Pengiran, Hukala James, Donny Lim, Keling Temawai, Alexis David Biju, Cecilia Melun Cecilia, Angelina Mieng, Roy Kuang, Putra Borneo, Tantari dan Mas Mira, Ibramat Akib, Jaitan Ace, Ahmad Suhaili, Biah-Biah. Buat semua DJ yang bertugas hari ini juga. DJ-DJ yang bersiaran 9.30 minit pagi tadi. Dengan ucapan, semoga terhibur dan rindu-rindu selalu. Thank you my favorite DJ Bahaji Azimah kesayangan, katanya. Terima kasih Indok Kanawit atas ucapannya. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan kita ya, kami akan tunaikan dari semasa ke semasa.

Seterusnya Biah-Biah dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, selamat bertugas, semoga kita sihat, insyaAllah, amin, dan selamat berhujung minggu kepada sahabat pendengar Seri Aman FM. Thank you, katanya. Sama-sama, terima kasih Biah-Biah dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Doa yang sama juga kembali kepada kita Biah-Biah. Thank you, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM. CMS Fred yang ada watching live dari Kuching, katanya selamat bersiaran DJ. Ya, terima kasih juga kepada CMS Fred. Tumiem Virgo yang ada tu hadir Medan Wonogiri, katanya terima kasih Tumiem Virgo. Jaiton Is dengan ucapan Assalamualaikum, katanya selamat pagi DJ Azimah, selamat pagi, selamat bersiaran, katanya semoga sihat ceria selalu. Terima kasih Seri Aman FM, terbaik Seri Aman. Terima kasih Jaiton Is dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu. Seterusnya, pendengar kita Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya Waalaikumsalam Warahmatullahi. Selamat pagi ceria DJ, buat sahabat di Seri Aman FM, ceria pagi, lagu DJ yang terindah hanyalah sementara, nyanyian era Fazira. Terima kasih DJ Azimah, selamat bertugas, insyaAllah sekiranya ada lagu era Fazira ya, kami akan tunaikan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM. Apa-apapun, terima kasih Asfian Mahyus. Seterusnya peringkat kita Khairul Ikhwan Samsudin Saleh. Yang mana good morning DJ, semoga sihat-sihat selalu. Good morning to you too, Toke. Semoga sihat-sihat juga selalu kepada anda juga Khairul Ikhwan Samsudin Saleh dan juga kepada isterinya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang di dunia dan akhirat. InsyaAllah, amin. Terima kasih Khairul Ikhwan Samsudin Saleh dah drop komen dan juga ucapan di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, 11.13 minit pagi ya. Sebelum saya nak putarkan lagu seterusnya untuk kita berhibur, kami nak war-warkan yang mana Betong menjadi tuan rumah Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak yang akan berlangsung selama 3 hari, iaitu pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Sarawak, Dato' Jeral Rentap Jabu, sambutan tersebut akan melibatkan pelbagai aktiviti sukan dan program sampingan dengan kemuncak sambutan pada 17 Oktober. Menurut beliau, lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari sambutan tersebut, termasuk larian, futsal, bola sepak, badminton, pickleball, sepak takraw dan bola jaring, selain pameran agensi serta penglibatan usahawan belia. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Pelaksana HSN 2026 peringkat negeri Sarawak di Pejabat Residen bahagian Betong pada Khamis lepas. Dato' Jeral turut berkongsi pelaksanaan HSN peringkat Sarawak ditetapkan seminggu selepas tarikh sambutan peringkat kebangsaan yang jatuh pada 10 Oktober 2026 bagi memberi laluan kepada sambutan hari jadi yang dipertua negeri Sarawak. Jadi di situ pun madah jua HSN 2026 peringkat Sarawak akan berpusat di Dewan Panglima Rentap Betong dengan acara teras merangkumi majlis perasmian HSN 2026 peringkat negeri Sarawak, larian Ria Madani 2 km dan berjalan Ria Madani 2 km. Dan sasaran untuk sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sarawak tu adalah kira-kira 21,000 penyertaan. Ayuh warga-warga Simanggang, Betong dan sekitarnya, jog down tarikh-tarikh untuk kita sama-sama memeriahkan Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak.

0: 11:16 minit pagi dah. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Tomok berjudul Larut. Tapi kita dengarkan dulu Stacy Menyala.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

11.24 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar Suri Aman FM yang masih lagi tune bersama kami di Suri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi ke Sabtu 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, jam ketiga untuk hari ini. Terima kasih kepada pendengar kami sekiranya di mana saja yang berada, dalam kereta, di pejabat, di luar pejabat, di premis perniagaan, di premis makan, di dapur rumah, di dalam bilik, di mana saja berada. Terima kasih kerana tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang di teman

0: Sparrow 99.5 MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, dikongsikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.31 minit tengah hari. Seterusnya, solat fardu asar pukul 3.31 minit petang. Dan solat fardu maghrib pukul 6.33 minit petang. Seterusnya, solat fardu isyak pukul 7.42 minit malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5.17 minit pagi dan syuruk pukul 6.25 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: 11.50 minit pagi, nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu edisi 19 September 2026. Terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Seri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri 12 tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, di dalam kenderaan. Selamat menjamu selera. Baik, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Manakala yang dalam kenderaan menuju ke destinasi, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik. Si lupa juga kepada pendengar-pendengar kita yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan sokongan anda yang padu itu setiap hari menemani kami penyampai-penyampai radio bersiaran setiap hari. Terima kasih banyak-banyak. Baik, insyaAllah esok hari kita akan bersua kembali dalam jam dan waktu yang sama. Jangan lupa janji temu kita esok hari. Okay guys. Selepas ini kita pukul 12.30 hari kelak kita akan dengarkan berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Kami akan tinggalkan anda dengan lagu penutup Spektra 9.12 warnai harimu edisi 19 September 2026 dengan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Ade Govinda berjudul Menamakanmu Cinta. Baik, saya Azim Makasi mengundur diri. InsyaAllah esok hari kita bersua kembali dalam jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Terbak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Eji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Klik.
1: Spau 99.5 MHz.

Dia pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar, kami nak berkata berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6-19 hari bulan 9 tahun 2026. Gaya penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Ngirau Kati kali 8 stesen mengikut kebacaan indeks pengamah angin API kategori dan manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Serian mengikut kebacaan pemadu tinggi enyak 171 di Tangkan Kuching, 170 ngau Seri Aman 164. 4 stesen kebukai mengikut baca bak kategori jalan enyak Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 Gau Samalaju 79. Tim perubat nuklear di Sarawak dilalau dengan cara terlebih cakah hagi dalam mansi sektor perubatuk. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kujian madahnya berindi ari sektor perubat nuklear dia tu nyadi komponen ti berguna amat dalam atur perubat moden. Penyulut teknologi baka PET CT ngau Punct Imaging Molekul udah ngerembai ke pengawak perubat nuklear dalam pengawak klinikal, kelebih lagi dalam pengawak ngubat penyakit riman. Enti nadanya sektor perubat menua engka dekat betapi penanggul nyedia sebis perubat manyuh macam penyakit kronik. Yang bagai nyemata madah ke komitmen Sarawak nyukung semua guna raban tingin tu pengerai di negeri tu. Ketujuhnya yang nanduk baru pengarap atia Sarawak dekat boleh autonomi pengerai mengemuntang ke negeri itu ngasai ke sistem ngintu pengerai ngau kualiti pengerai ti mana hagi. Dato' Amar Dr. Sim maksud ke perkaranya maya malam gala Conference Perubat Nuklear Nasional 2026 di Kuching demalam. Atlet dari 11 buah menua kemas Lumba C2027 Kluster Sarawak dekat Diau Bak Hotel ke dipilih sepamanjai atur lumbaknya. Menteri Nebiak Lumbak Ngau Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah cara tu dengan beri peluang ngagai bala atlet ngasai ke peringkat gunan dur Diau ke lantang lagi sekumbang sidak di Sarawak. Penyampau atlet yang masuk Lumbak C 2027 di Sarawak di pelabak ke ngelui hari 4,000 ikut endak nyengkau meraban pemesai kontingen. Berbangunnya kompleks Lumbak Ngau Main Sarawak dekat nyadi palan timuna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta megak palam jual ke produk ngau barang ari urang dagang. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak One Year Countdown ungkup Lumbak C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah megak madah pengawak nyedia kepalan Lumbak Ngau Main ungkup Lumbak C 2027 Kluster Sarawak dia tu dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. Tunjeng kaum Stadium Sarawak ti diperambunya di palan besai muka lumbaknya nyeng kaum ungkup pengurami berjadi ke lumbak tu. Berbangunnya pengawak ngemansang kepalan penabur antarabangsa IBC ti berpalan bak sepiak bangunan Baitul Makmur di Petrojaya megak di kemujur dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. IBC mesti tembuk sedau main peringkah dikena nentu ke pengawak nabur nyedia penerang gau data bekal ngau Lumbak C uliah dipansut ke ngau jampat ngagai mensia manyuah di serata dunia. Pengawal ngagai palan komuniti bidayuh keberungkus RM18 juta bau Golden Square di pelabak tembuk bak suku keterubah tahun 2028. Adun Tansik Biru Dato' Henry Harry Jinap madaka projeknya dikemansang bak palan kengembuan pembesar 582 meter persegi dipejalai ke oleh UPIS Council
pemilih baru MDB. Palan komunitinya ngembuan tuju dikenyedia ke palan menyeguna ti lantang serta kondusif endur peranak di genturung pendiau dia berjalai ke macam-macam aktiviti nyengkaum program Ramanggau Community. Ia kemega sampai menteri perengkap pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh ti nemuai ngabas berjalai projeknya kemari. Penemuannya dikena nentu ke projek di pejalai, nitiah ke perambu serta nyapai target ulih tembu gagak, nitiah ke udah ditetapkan. Menyujung ke berita tengah hari kita, yang ke pihak tengah hari itu, tengah hari di hari 6, kena ke 19, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Finale hari. Sa dalamay, sa Marilang Balay.
1: Sa gulay, sa jalan.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tili gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benung di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisyamat Pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah Besai dekat terus menyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawal ngau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Lambega Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.
5: Dum, makai.
6: Ah, lagi meh.
5: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
6: Oh, sekejap dulu nai.
5: Dum, manuaknya beri makai dulu.
6: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
5: Dum.
6: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, main yuh program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
5: Dum, Indai benong ni ngau YFM tu.
7: Segulai sejalan kau kami ngelah tengah hari kita yang kebiari 6 bakal selama berjam ke terubah ya randau minggu tu ya. Begulai kau pengeluar program kita kebuka kau 5 bengkas station. Okey, di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman kau Limbang. Kita ngagai Miri. Hello Miri.
8: Halo yo, selamat tengah hari.
7: Ya, nama berita yo.
8: Berita managari di Bandara Miri panas tengah hari tu yo.
7: Mm-hmm.
8: Nuan dah.
7: Oh, berita mana yo tang bersebun baru menua kami di Kuching gitu yo.
8: Agak bersebun ah.
7: Mm-hmm.
8: Di Miri kira ke nyau mana gaya sebun nyau nyekurang munyi ke berita tadi pan
7: yeah.
8: 60 lebih aja dah.
7: Mm.
8: Laban 2-3 hari tu bisa hujan di Miri dah.
7: Oh, baik minyak yo.
8: Iya. Yeah.
7: Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
9: Hello.
7: Nama berita yun.
9: Mana?
7: Okey. Gary Dayun.
9: Kak mada bersebun. Bersebun kami di tok. Bersebun balat kepada aku. Jadi sama kita jaga pengerayan.
7: Betul.
9: Tajak pun munyi ko bos bana tadi bisik hujan tang. Nemu datai baru gak ya. Sebun mak di tok. Labak ko kita di balat gi babak ko.
7: Kami seringnya asai ko tersari aja pada ku teman nah deh.
8: Mereka peluangnya muari Malaysia aja nih.
7: Amat terang pulai lebih ke kawat malam ni deh. Terang bekas selama deh. Tapi nadai tanya nadai petang kesak kesebun. Uliah menjugi yang pergi lah kawan hati. Kali dan ni paginya mendandai. Namanya maka kebula. Okay. Okay, kita ngagai Sibu dulu. Sibu, hello.
10: Hello, selamat tengah hari.
8: tim suwa baron ya.
10: Awak tang tim sarinya deh bisa berubah, bisa duit ko ino darah ngau ku dito. Mere selamat tengah hari, dua meyang agak balaya.
9: Hai, selamat tengah hari.
7: Aw lagi mehner puang bala pertikal ya intan ya.
10: Oh ya, badah kediri empos dua nama stway.
7: Hari ini seduan do berak nama.
11: Aku Alicia Bird and Alban dari UMS.
7: UMS. Oh, ini kita bermenuan. Ada nama UMS nama?
11: University Malaysia Sabah.
8: Okay. Dapat aja kau Sabah.
7: Iya.
12: Aku Christy Gading anak jenis dari University Polytechnic Malaysia.
7: Okay.
10: Okay. Ya, macam kami tiga hari sibuk hari itu.
7: Oh, lama sudah intern ba RTM dek?
11: Lebih kurang 3 bulan kenyak lah.
7: 3 bulan.
10: Tuh, nyu kambis dah.
11: Oh, kambis.
10: Nih, baru kumat sedua ya kenyam kami, baru ngayan ke dek, ngayak lama kita ngini ya.
7: Betul. Dalam menyemanyuh orang kenggau sedua di belajar ba RTM dia, intern, practical, ni bagi ke imun lagi pada sedua Lucia ke? Tau ke Margarita ke ni?
12: Belak imun pedak kau.
10: Tak ada jalan ya. Lepas yang ketawa deh.
7: Seduai kena getil ni nak meri jawapan berkenyak. Okey, lagi nundik seduai baru kita ingat guys Suraman dulu. Hello Suraman. Oh, ni bersebut lah Sian. Kira ke bersebut di Suraman eh. Betul.
13: Sedari luban tu ke? Awak ke mengkam sebut. Kan
10: sari tau kena wet juara yang sian nak mau ini.
13: Hari ini yang ratai ni.
10: Nah, nak mau aku. Kemarin udah 213 lemai kemarin. Udah nyak nikik agak 182. Nanti kita menda ranking ya pagi tau deh. Hari jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawaknya. 182 kena wet.
13: Ya. Yeah.
10: Nya
13: kakau ya
10: nak
13: gemlung yang bunyi kenuan ada
10: insiden.
13: Oh my god, ada darah. Lama nanti tak ada baik. Ada baik angin, ada bakati kita. Maka ada angin nguak-nguak ke ada darah.
7: Betul.
10: Betul. Tapi angin namun nak gemansa sida serikai nyenak ke dia. Nak kebintang jualau nyu sangkai dia kenau.
13: Positif aja malah bau kenau yang kanya. Tanya ke ada darah.
10: Angai nampak menuang ku dito ke ya.
7: Yeah. Dalah tetagang ke gaya pupuk angin meh ne.
13: Ya.
7: Sebab kita ikat kena pansa angin lelengau menyanyi lah tagang. Hama dini hari ikat lelengau. Lelengau.
10: Amai. Pama bayar dah jangkau.
7: Kita ngagai limbang dulu. Rumah irama kita itu.
14: Halo. Selamat tengah hari, Eme. Berita tu mana? Oh, mana? Bagi selama gaya hari kita. Munyi ke kita sebuat tadi bisa gampir sebuan mimit munyi ke berita di bacaan nun tadi di Limbang to nyo udah nurun kira berapa tadi nih
7: di Limbang tadi jalan pembersih ya dem
14: nemu niki nemu nurun kota itu laban ngain nanya buat sa hari berengkah hari kemari nya pengerami ke cukup diantik kita di Limbang.

0: Oh, okay, jadi perkara minggu tu tak ke utai ke dekat dikenang kita minggu tu ba program RMT kita berkawal ngau Hari Sukan Negara. Alabak ko kita sama bela udah kala nemu tau keninga nama utai ke dikumai Hari Sukan Negara tau ke HNN. Tok Siti dari inisiatif nasional ngambil kuliah jadi ke pengawal lomba tok kesukan tok ulih nanam pengerindok ngagai urang mayuh tok ke mensia mayuh ba pengawal lomba ngemain ngambil ulih ngada ke rakyat ba benua Malaysia ke cerdas ba untai ya, pemegang ngemuan pengerai ba tubuh ya. Jadi pada tahun 2026 dia ada hantar kita pada Hari Sukan Negara atau diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 dia diatur berbab-bab serata menua kita di Malaysia. Lalu sebenarnya mega aku dekat berkongsi dengan bala peningkat kita nama kebuah program Hari Sukan Negara atau ke HNN atau diatur ya. Jadi aku ngelansak mimit sebenarnya mending ke penemu hari bala pengeluar program kebukai dia ada maya tahun 2015 dia penyampau rakyat benua Malaysia ke bisik ngau main tak kebesukan minat 40% saja out cukup mimit nanti dibanding ngau rakyat hari benua bukai ambil kebanding bakal hari benua Australia, Jepun, UK lebih hari 60% rakyat sidak ya bersukan. Jadi nanti kita meda 40% bak menua kita Malaysia di tok mimit ngujuang ke dia opis menteri pengerai menua Malaysia madah ke rakyat bermenua kita di tok mayu ngemuan penyakit tinggi darah ke satu kedua adanya kemih manis lalu mega pemberat tubuh ke ngeluai hari ke patut nanti dibanding ngau rakyat bak menua bukai ya. Jadinya meh Siti aku buat ya Hari Sukan Negara tok diatur perintah bak menua kita. Jadi ngagai nuan tu Elis apa ke diasuh nuan nangkan ke tu?
1: Berkawal ngau Hari Sukan Negara tu angka bisik sekedar peningan nak nemu sejarah ya Hari Sukan Negara. Jadi kati penemuan DJ Hari YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Lucia tu sudah ngeluar ke topik tu ngau Elis ne, Elis intern yeah. Kita. Jadi sama tengah hari megang kai kita sebuat di Bakunti dia. Jadi berkawal ngau sejarah nanti ni teh ke di Lucia tu tadi sejarah Hari Sukan Negara. Ianya Hari Sukan Negara HSN. Ketua degaga kena 10 hari bulan 10 2015 bunyi ke disebut tadi di istihar Menteri Besar mainnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi pihak mega pengawak tu diatur nintian tahun kena hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Kira kena lama lagi dah Luciana bulan 10 bulan
0: ya,
2: depan.
0: Ya bulan baru.
2: Jadi
0: ya.
2: Bulan baru. Jadi badisi keterubah mainnya tahun 2015 udah masuk ke Malaysia Board of Records Tegal ti uliah ngatur program lomba ngamain ngau sertai atau ke secara serentak dalam sehari Tegal ti uliah ngatur program lomba ngamain di menua Malaysia ngau penyampau lomba ngamain diatur mainnya bisi 17,648 serta 15 juta orang kenggau ngambil bagi atau ke penyertaan. Jadi tahun 2019 Hari Sukan Negara kalah di Perambu dekat ditukar nama ngagai Malaysia Sports Challenge M Maisin. Jadi tuan tahun 2020 Hari Sukan Negara diketuk Tegal pandemik COVID-19 lalu tahun 2021 diatur secara hybrid atau ke online ngau penyampau tubuh ti limit berzikil atau ke terhad. Ya tadi sejarah berkawal ngau Hari Sukan Negara lalu pulai baru ngagai konti di Sibu FM.
1: Terima kasih. Okay, terima kasih hari DJ YFM Limbang.
0: Oh, nya sejarah dikunci ngau cara ngelansaknya tadi ne Dom.
2: Ya betul.
0: Oh, okey.
1: Dia tahu kita dekat agai YFM Sri Aman. Selamat tengah hari DJ.
3: Selamat tengah hari. Siapa tu tadi? Darah ni. Siapa tu tadi, Mang?
1: Christy.
0: Oh, Christy. Oh, sama tengah hari Christy. Oh. Okay, jadi terus.

0: Kayak kami pasti aman itu nah.
1: Au anti gede.
0: Au na dai ka salahnya Pak Anti. Tak sih ke ya kan.
1: Au.
0: Oke, jadi oke, jadi kita terus ke tujuh ne. Au nama tujuh hari sukan negara tu diatur ne. Jadi kecubah ya tu tadi peninggal kena kita nambah ke penemu Mensia Mayuah ke pemesai reti ne. Pengawal lumak tau ke main tu ngagai pengerai tubuh kita Mensia. Lalu ya kedua tu tadi dikena kita ngempit ke pemanah kaul antara kita ngau pangan diri ne. Laban tiap bengkah utai ke diatur kelebih geba hari lumak ngomain tu tadi tentang diatur kita nak boleh lah tu siko je tu tadi ente main tu tadi ente ya bertim kita akan menang jadi kawal tu pepaduk ya berguna lah nanti kita akan menang ne tapa tu tadi Christine lalu
2: ya kita ke pasike tu lagi ya, mesti ngumpir mana kawal kita ini no
0: ya betul setiap biro wanita ni mualah ne
3: ya.
0: Lalu yang ketiga tu tadinya dikena kita nambah ke penemu berkawal dengan pengawal lumba tubuh siku-siku kita ini. Lalu yang keempat tu tadi dikena kita nambah ke penatai pemisik menua kelebih lagi bab kara ekonomi ngena industri sukan atau ke sukan dengan lumba ne. Lalu pihak mega yang kelima tu tadi tu pemadu yang berguna lah ya bab kita ke nang orang kengmeran ke pengawal lumba ngemain tu merek pengiktirafan ngakai sidak ke landiak serta udah ngamik bagi bab pengawal lumba ngemain di menua Malaysia tu lalu dah ngangkat ke nama Malaysia bak pentas dunia ne. Jadi ketahuan tu aku kan nama gitu tadi Dara Lucia piamga Christine ngau Elizabeth nanti kita berarti bak peringkat negeri Sarawak tu tadi sedak ke dia di bagi menua betuang tu patut dia termegah hati laban bak tahun tu bagi menua betuang dah dipilih nur ngatur hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak ne. Jadi pengawal tu tau ke pengurami tu ialah dekat diatur berengkah hari 16 nyentuk angka 18 hari bulan 10 2026 lalu pengurami hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di betuang tu ialah dekat nyedia ke 33 itu aktiviti ia ke tau di pasuak kelebih lagi orang ke diau di betuang ngau semua kita ke diau di strata menua Sarawak ne au nyadi nyak ku asiti ari berita ke cukup mana kelebih lagi berterima ngau pengrami ari sukan negara 2026 kalai ke tahun tu ba peringkat negeri Sarawak bagi menua betuang udah dipilih ndur ngatur pengrami tu jadi kira kira ke nyak sarak kami ari Sri Aman tu Elizabeth ngau Kristi piam gadara Lucia nyadi pulau baru ni kita tiga hari ya ne.
2: Ya, kita hendak jemput hari sukan negara rengat benua Sarawak nyedara ne. Ngau bala pelinga kita lah. Ke pemandu di kerindok aku ku bisa medak bala raban komite tu sidanya bisa nyedia kemain tu ku selipar.
0: Oh, pamuk selipar ke kita ne.
2: Ayam ya selipanya tukok kita ena ngaji selipa ke duit ke depan yang kita tikau selipa aku kita pambuat selipanya
0: pambuat selipan dan kami pambuat selipar
1: tikau selikar nanti kepala yang di nama tu senang di paham kalau tikau selipar nanti kami di tau
0: timpok selipar tau mah nama ya selipar yang keberberatnya keliak deh kita kan kami yang kena selipar kebansai ketenyaknya deh. Nama kena sepanya.
4: Handsome kelihat kami gangau mainnya main segitiga.
1: Segitiga bermuda.
2: Ngara aku bisa main ase yang bisa tanadai daripada aku baria minat main kene ke kita ke namanya ngana tali getehnya kita melipat dia nah nemu te mainnya kene.
0: Nemu kate mainnya sepadara.
3: 0 point.
0: Oh 0 point. Ya.
2: 0 point. Bunyi ke MA ini kita nak nemu te 0 point.
3: Nak dapat ge ke kejuak dia tau.
2: Oh nadainya. Berdia
0: tempo. Main selingkuh bisa madara. Nah, batus remannya, main selingkuh, main ketek liangnya. Nampak ada tonadai nampak saya ku.
2: Aau.
1: Tanya ngau
2: Siti. Siti lagi ke ban umur 3 tadi namah ke penemu bekawa ngau pengawak lumak tubuh sikok-sikok kita reti bari tok tadi daran dik tengau belumba bala peningat kita nemu. Andi main ke snipek ngau tubuh ngau pengulih pemegas put kita deh. Ante bakal ko nadai ulah ngau ra Belanda. Biar tin tadi dengai-dengai main sengkayu main tu selipanya me dudu deh. Awari ari ute kita ke ngau ra lumak kita dia kita nemu oh aku leh ngau pi kebol aku leh ngau babinten te kenya deh.
0: Kadang-kadang to dare tadi dara kita nak kala meda ambek ke bandi yang main namanya tadi ne. Pickleballnya tadi. Nah kalau aku main tau, tante aku kak main tau. Uliah gak aku belajar main tau. Jadi bermain nama tau. Uliah gak kita belajar lumak ke baru ni darah.
2: Betulnya kira ke di kumai orang kena jago tunduk ja atau peringatan ngam hati deh main orang udah tua leban namanya dua net ya baru adanya yang pokotnya mitnya
0: angkat tu angkat tu ia katanya tu dah rasukan eka wagam mas tu angkat uliah kita kini uliah
2: kita semua ni ngemak tu wagam mas yo uliah doa yo nya tu apa dawa saya kau nak
4: kami lagi cergas pun
5: dengan pickleball nya deh lebih kami ke berjadi court pickleball kami ngimai ofis bulan nak ingat ke bulan berapa kedepnya di Dato Sebastian Ting deh. Ya, ada sejarah pickleball tu berengkah hari miri kau ya. Di Malaysia nya.
2: Atau yang main sampai mendak orang kenyebutnya main pickleball kan?
0: Atau bisa video. Bisa video lah. Baru
2: share lah.
0: Ya lah untuk bukti.
2: Boleh lah nyadi stiker.
5: Okay, main dulu ni yo lagi.
4: Oh, sabar dulu.
2: Guna sejarah harinya. Tahu orang dia nak main.
4: Nun ku dirintai magang ni tu yo lagi nyebut
0: ya nyam kan
5: kau lagi memang sabar dah lo
2: aw seroi ada main nama seroi ada ke baru ada kemarai dirindu ke main nama Kriste ya nang iga ya
3: ya aku sebab seroi main pingpong
2: pingpong dia tahu deh
3: dia tahu main badminton aja we
2: pakai ulias tiri patuang kita ge licauinya minyak patuang gede deh tanya ile
3: main batu sereman.
2: Ya. Apo? Banyak batu sereman main baru tu batu sereman. Saya nak udah tu yang nanya noh.
3: Meslingkut. Ayo,
4: saya sudah patu ada sukan dia ambil ni.
3: Oh, bisa ya main gua juga.
2: Meslingkut kita dia nah bahasa apa ya?
3: Oh, bahasa Bel. Selalu main basikal.
2: Oh, main basikal.
3: Ja Belanda orang.
2: Oh,
3: udah fun run din.
5: Sini ba Bukit Bakundasan.
3: Nah, dah Eropah Belanda buku nasi.
2: Aman, nama kau Belanda buku nasi. Nama pengawal dia dari
4: ngambil angin,
5: ngambil angin.
3: Selalu dia orang bisa event Belanda fun run, selalu orang food run Belanda sampai makai.
2: Oh,
4: ya, ya kan jadi malam-malam. Ya Belanda, lo makai dengannya nak.
3: Belanda dengannya bisa certain station tidak akan ngetu makai dia dengannya sambung baru Belanda. Nanti kau nombi aku.
2: Aku juga sengak sepot lah ban yang nama marai wai kalau kenyai yang
5: sepotnya ini ada sebab sumpel acau kalau ingat
4: jatuhnya dia tidak
5: sudah makanannya terus mana sumpel acau
2: ini lacau apa lacau si buat kedai
4: kalau sudah melayu badannya senak senak perut ke sudah
2: Nanti kita sebuat asai ku ngau bakal run sambil nama kita ke makai tadi di list. Boleh ngambil pulai bala kami tu lekat dia aja nak angkat.
3: Nanti ku ngau pun aku makai dia aja nak ngau urut lanok baru.
4: Ya.
2: Udah tau kini kita list.
3: Jadi kedinga aku tahun tu kita bisi besukan baru kati boleh DJ berkongsi kemaya hari sukan kita dekat diatur engkau bisa sekedak bala peninggal kita berada nemu kemaya hari sukan negara ke dekat diatur kena tahun tau kati penemuan YFM Mari Bintulu.
6: Okey, terima kasih mau. Jadi nanti
2: siko mau.
3: Bengar tu kan nama aku dah lama kita itu umur. Ani kan bu umur.
2: Anak lalu nya bu yun.
6: Anak lalu ya. Okey, kemaya hari sukan negara tu diatur. Hari sukan negara tu diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. ke dekat Datai lalu ia diatur serentak ba Selampur Menua Malaysia. Jadi Hari Sukan Negara Renggat Menua Malaysia dekat diatur ba pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil serta diurus dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN berbulan dengan Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri tau ke menua di Malaysia yang kau wilayah persekutuan. Hari Sukan Negara megak berenggak menua Malaysia dekat diatur mayuh program berengkah hari 9 hari bulan 10 ngagai 10 hari bulan 10 ngau tema tau ke Rambai Jakok ya teknologi digital ni tuan-tuannya nantu pedak dan kecerdasan buatan AI antara program maya tu baka pelanda atau ke larian Ria Madani berjalai Ria Madani udahnya segmen Malaysia aktif ngau rakan muda aktif rakan digital rakan litar ngau rakan niaga lalu maya SSN Renggat Menua Malaysia dia Menteri Besar Menua Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dipelabak ke dekat jadi ke program tu urungnya dalam pukul 7.30 pagi lalu dipelabak ke penyampau bisik 5.3 juta rakyat bak Menua Malaysia anggau ngambil bagi bak tiap bengkah lumbak ngomayen ti disedia ke bak tiap bengkah menua atau ke negeri nyak tadi kawal ngau kemaya hari sukan negara diatur kita megak boleh medak tau ke ngelawak page rasmi pejabat belia dan sukan dia sidak mayuah mantai ke namanya aktiviti ke boleh dipasuk ke kita bahkan tik bintulu tok tadi kita tau ngelawak kiat tau ke scan QR ba namanya ambil ke penemu tau ke boleh ke penerang berkawal ngau sukan ke dekat diatur bagi menua bintulu nyak tadi cia hari bintulu.
2: Ya. Jadi terima kasih angkai Nuan Yon ba Bintulu retinya tadi laban utai to dia tu serentak 10 hari bulan 10 2026 ba menua Malaysia. Nya kita medak penyampau ya. Ya ko dia register tonggong ambil pagi 5.3 juta mayanya ialah nah. Nanti kita sampai tau namanya munyi ke Yon tadi kita ngagai page rasmi Jabatan Belia dan Sukan nanti di sibu pun ya bisa lalu kita milih nama kini main ke dekat diambil kita mainnya lah deh 10 hari bulan 10 2026 kini pejalan kita tahu Kristi udah tahu
4: nyonya lepak orang tahu kita buat sibu tu Alicia Elizabeth dan Kristi ni
2: Elizabeth nada nama Elizabeth
4: oh Elis
2: amat siapa murah berserangan mati dia Elizabeth ni
4: salah sebut me.
2: Napa tu salah ya? Nyau teh batinya mempan suka mulut. Nora
5: salah sebut ada.
4: Iya.
1: Kena luang tu. Sudah silap.
4: Kau. Kau jadi tolong.
1: Sudah silap.
4: Nyau nyau lepas.
5: Sudah kamu. Ailes sebat gayo.
4: Aik kopi kita nyau celap. Uji merindang hati kami ke lelaki itu nginjau Christine gaw Ailes dah giga lagu. Aku jadi ingatkan nama judul lagu kebisik gelas berintainya yo. Lagu jadi aman. Nama judul ni.
2: Oh, anak kita masih yang kesedah ayak dari lagu Ailes.
1: Lagu gelas berintai.
4: Lagu judul nama ni benda aku ingat ke judul lah.
1: Bisa maswat lagu.
4: Eh, gelas berintainya lebih jenis aman ya nama judul lah.
2: Tiga dulu meh.
4: Nak ada berkunci yang ingin orang sibuk nebah. Aku nak ingat ke judul lah.
5: Gerinting kaya nebahnya yo.
0: Nama mimpi nuan ingat kaku nya lagu.
4: Nama lagu eh?
0: Nama mimpi nuan ingat kaku.
4: Okay, tajuk pemandu gelas berintai ke?
0: Ya, nya meh lagunya meh.
3: Rentajuk
2: ya. Tajuk ayahnya leka lagu gelah berintai.
4: Nanti kami kami kucing sudah nebahnya meminta kasih kita sibu. Lalu pesan ke tu juga kayak babang DJ kedek lagi.
5: Anda yang naya ke dua Elis, dua Kristi ya. Abang.
4: Ini dah kami tunggu nanti ya.
2: Nah, ada lagunya. Nah, boleh layan merindai hati orang tua. Maka ayah-ayah dua adiknya Elis, Kristi. Nah, lagu kita empom ya. Kita bisa playlist. Nah. Okey, kita mengadu dulu. Namanya RMT kita.

0: anjay lagunya nih. Nada mimpi kagila indo kaya Kristi Elias.
1: Ya. Pengindo nda bagi tajak sungai belah dua ke kia.
0: Kau jako bekenya meati nak tenemu nih Kristi.
2: Kau. Oh, dia tahu kita dekat ngagai DJ RAY FM Miri. Jadi sekedar bala peningah sari tau kak nemu bak dini hari sukan negara 2026 tau dekat dia tu ni teh ke menua ne.
3: Oh, terima kasih siapa ke tanya tau mere tanya ngagai aku tau.
2: Kristi.
3: Oh, Kristi ya. Nama bidang dah ambil sedoi belajar tau. Kristi ngau Elis.
2: Aku ngambil degree English.
3: Oh, jadi pengajar Inggeris lah dah tadi lah. Oh. Sikot dah.
4: Untuk aku ngambil seni kreatif.
3: Oh, seni kreatif ah.
4: Ya.
3: Oh, harap kedua emu jua mu dah tadi lah dah. Agak pula ngagai tanyakin sedua dah tahu. Agak.
4: Tahu
3: ke tahu ke terus ngantik ke kombo aja.
2: Oh, ngantik kombo aja.
0: Kamu udah memutung baju kebaya kan harus kebaya.
3: Udah memutung baju kebaya.
0: Jadi kebaya modern.
1: Datai bagombo tertas jahit.
3: Okey, jadi terima kasih ke tanya yang tadi. Jadi sebedau aku nyara utai ke ditanyanya tadi orang madah orang Indo atau mayuh ke tanya tau. Jadi itu kita semua belak berarti itu siapa orang ke pemadu mayuh obvious di Malaysia Indo kelah laki ini ngak kepesan tu dulu.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ya, terima kasih Marina Jara. Jadi, nama tu tadi PSA yang ada nyebut penempat lelaki ngau Indo ni kemayu hagi. Atau ni tiah ke data Reupis Menteri Pengerai. Orang lelaki atau report dalam tahun 2015 kita lelaki ke obese tu yo 15% tidak kena bisa 20.6%. Lalu obesity adamant tu apa perawat dah ya ke berway lah sebuah atau di tahun yo
1: ya
3: lelaki di tahun ini ke report 38.2 Indo 60.2-nya. Siapa ke tanya ke retinya?
0: Ada report nak guna 2015. Dia tahu 2026.
3: 2026 yang kena mayu lagi dia tahu.
1: Ya, baru mai maju kemua ni yo.
3: Ya.
0: Ngai. Nas tujuh na.
3: Nah, jadi.
6: Nah, yang kaum kita itu cia.
0: Nah, yang kaum kita ini okey ke?
3: Jadi itu apa? Tak kena tanya tadi deh. Bak dini hari sukan negara 2026 dekat dia tu orang yang kabalah peninggal bisik hati kak ngau ngambil bagi aku ngenang di di seberainya dulu jadi ke terubah tu TM pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil semua tu 10 hari bulan 10 magang tu peninggal ya 7:30 pagi. Jadi itu peringkat atau ke tikas nasional atau ke kebangsaan di Selangor bah dataran kemerdekaan Shah Alam 8 pagi berengkah di Terengganu, Mesramo, Kemasik, sama 10 pagi di Perlis ba pekarangan Kangar Jaya Mall, Kangar 8 pagi berengkah di Negeri Sembilan ba kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Parway, 8 pagi di Kelantan ba Yon Mall Kota Baharu, 7:30 pagi di Kedah Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani 8 pagi, lalu di Melaka ba kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka Ayer Kroh jadi jam 8 pagi, lalu ke Sabah ba Padang Istiadat Tauran 7:30 pagi. Kalau ngagi Padang tu siapa ke belajar din tadi? Kristi ke Elis? Elis. Kalau ngagi Padang tu non Elis?
4: Jauh. Jauh boleh tahan lah jauh.
3: Oh, berdau kalau ke ya. Oh.
4: Berdau.
0: Nada dia lain aku deh.
4: Nada dia lain.
3: Ni nombor ke kaisa saya semua orang. Lalu bak Pulau Pinang bak kompleks sukan dan rekreasi Jalan Betik Bukit Mertajam pukul 8 pagi Johor tuan bak Tuanku Mahkota Ismaya Youth Centre Iskandar Puteri 8 pagi, lalu bak wilayah Persekutuan Labuan bak kompleks sukan laut antarabangsa Labuan 8 pagi, lalu di Perak kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak Ipoh 8 pagi, lalu di Pahang kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan 7 pagi, lalu di Sarawak Dewan Penglima Rentap Betung 7 hari bulan 10 di Sarawak aja nak sebakang abak menua buka ya 8 pagi, betulnya tadi Insin 17 hari bulan 10
0: ya, 17 ya, bulan
6: betul 10.
0: Lepas dia tu rengat menua Sarawak sekali.
3: Oh, nyak meh palan dini lain nong atau hari sukan negara 2026 tu. Okey, boleh baru kita basi bu dia.
4: Kena kedinga aku, mayu kategori sida aku lengau ngambe bagi ke betiap berengkah lumba ke bisi dia tu ngerumak ngau hari sukan negara tu. Kati DJ boleh kongsi ke kategori ke bisi dia tu mayu hari sukan negara tu ilah.
0: DJ siapa password eh?
4: Oh. DJ. Sorry DJ.
0: Nah, lain yang sambung baru kami lagi.
3: Oh, nanti
4: kau. Ragai DJ.
3: Nanti sebut ya. Boleh abang nambah baru boleh ya. Tadi ini yo.
1: Ya. Aku sih nanti abangnya lama nanti 56 minit dah nanti.
0: Tanya, nama kita Kristi benuang namanya Google gama kita tiga dom DJ-nya mak aku sebut bisa aku giga dia nama itu. Si kau kena apa raya?
1: Nada ai kami lawa dia lagi menawa Facebook kami. Benda kebelian.
0: Kan nemu mua orang minta kang apa yang kau ya.
6: Oh, si kau akan miri apa ikatnya mayang.
0: Apa ikat.
3: Apa mayang suba.
1: Iya.
3: Baranda urwai suba apa mayang.
0: Ah, bali mayang de daro.
6: Ya, bali mayangnya apa no, nya apa no. Anak-anak terperasa lah saya dah beri dia bagaimana rempotnya.
3: Maka orangnya magam ya, ini kode Elis ngau Kristi.
4: Maka.
3: Agi oleh kedek nyadai mente ya, agi bujang subah.
0: Kau ya, nyamunya nyawanya sih. Gak, anak yang kakak muter dari kau bisa belajar tak nyala lagi kakak. Munyi nyawa aja sih. Gak,
3: kalau kau
1: mana? Kalau nanti nanti kami yang muter, sama kalau masa tahu nih. Dengar deh dom.
3: Kamu.
1: Woi, ada yo. Nanti kita tiga jadi lecturer sedua ya. Nyampau sedua ke batu belajar.
3: Aman.
1: Nanti rendang deh.
3: Nanti pukul 9 start pukul 8 sedua ya.
1: Dah masuk dah dua.
3: Sudah
1: pas bila kuliah.
0: Pokoknya cetak nyala untuk mu dua ada pula negara ya.
3: Psycho sedua psycho ibu doanya nya. Iya. Elis enggak tanya Kristi ya.
1: Sigaya ya.
3: Orang wala na ibu lah sedua madah ke bekeni. Gaya poin ini yo.
1: Orang dah kalah poin yo.
3: Aw hati aja.
6: Nada itu banget tadi psycho nya nada raka mamat deh.
0: Nadai tak mamat ya. Nya ni boleh psycho.
1: Okay. Nanti bakal cerita kenalang yo. Kira ke calon ngepit surat kabar menyo. Balas kada.
0: Okay, nemu ngumula ke kamera lagi tanya Elis.
1: Okay.
4: Oh, kita mulai baru. Ngagai
0: Apa Ryan di Kuching?
4: Yeah. Para yang dikucing. Para yang dikucing. Oleh kita berkongsi kategori nama kebisik diatur maya hari sukan negara tu ilah.
1: Awak mana?
3: Hari sukut hanya broadcasting salahnya buat apa rayannya dah.
1: Iya. Ini kayaknya
3: aneh dia ajar orang negatif supaya belajar dah.
4: Apa ayun?
1: Okey, bak kategori ke bisi disedia ke engkau pendengar manyu engkau kita hanya lagi ningat kami atau ke baru muka radio jadi kategori ke bisi disedia ke ungkup sidak ke udah tua umur atau ke warga mas 60 tahun ke atas jadi warga veteran tu 40 untuk ke 60 tahun rakan muda 13 nyentuk ke 29 tahun engkau orang bandar rindu engkau anambi amit jadi tebal lagi nanti kita mendaknya maya hari sukan negara tahun tu pengawal ke bisi diatur sekedar area ke udah dirintai ke di sebetar di megak enya fun run fun walk pembiak bisi pengawal lumba bersikau jadi di benua betuang disedia ke 33 pengkah aktiviti sukan engkau program bukai ke disedia ke ungke pengurami HSN Ringgat Negeri Sarawak ke diatur 3 hari 16 nyentuk ke 18 hari bulan 10 tu di Betung nitiah ke penerang hari Safi Menteri yang membiak lumba enggak pemansang orang dagang yang Datuk Garrett Rentap Jabu yang mata programnya ilang sidak naga ke bisi 21,000 ikut mencari menyuah ke dekat ngemasuk program ke bisi diatur hari selampur menurut kita Sarawak itu jadi program kemuncak ke kia dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 jadi ke menyuah bengkah program untuk pia menyuah serak rakyat di menua kita Sarawak itu antara ya ke bisi disedia ke megak enya main ungkap raban anambia engkau apa indai piam megak sukaneka ungkap sidak ke timpang pendiau OKU engkau sukaneka warga emas dan mulah ni bagi main ke disedia ke ungkap sidaya okey main asal malamak kita munyi ke udah disebut tadi bisi megak di main enya kaki tiga selipar tadi batu seremban sepak raga bulatan main tinting engkau main kebukailah batak tali semuanya bersih magang silik tadi pada kita bawa foto rasmi Hari Sukan Negara.my Pulau Baru ngagai balana di Sibu engkau Makcik Lucia terima kasih
0: Aau kenyak mending agak kau na Aau na boleh nganu na laban dia bisa ngagak kerja rumah retin tadi dah Aau terima kasih ya ngagai DJMA Bakucing jadi kepenuhi hari kami tiga namanya pada dalam randau minggu tau ke RMT aku ngelansa bakau ngau ramai jakau tau ke tema rasmi kudah dikena berengkah hari HSN tau diatur kena tahun 2015 ya jadi tahun 2015 ramai jakau ke dikena mainnya subak ianya menuju negara bersukan tiang mainnya ada hashtag nah lalu pada 2016 bersama ke arah negara bersukan 2017 negaraku negara bersukan berikutnya tahun 2018 cergas bersama mainnya berengkah dengan hashtag ianya hashtag HSN 2018 2019 tema tau keramai Jakob Malaysia Sport Challenge tau ke main 19 ngau tema sebulan Sporting Nation jadi 2020 nadai HSN ketegak COVID-19 budanya tahun 2021 bisa hashtag toward Sporting Nation disambut secara online tak ke hybrid mainnya lalu 2022 hashtag keluarga Malaysia aktif lalu barengat sekolah mega sihat aktif ceria 2023 hashtag Fit Malaysia 2014 cergas bersama 2025 Malaysia aktif lalu 2026 kuda dikunci kita ba RMT kita ke Sarito ianya inovasi digital perkasa budaya hidup sehat ya lebih fokus ngagai teknologi digital AI VR dalam ya jadinya ke ngau cara ngelansak berkawa ngau ramai jakok ke dikena berengkah hari 2015 berengkah HSN tu diatur bak menua kita di Malaysia. Terima kasih ke penerang hari kita lima tadi udah berkunci ngau bala peringat kita yang ambil ke utai ke dikunci tu mengamin oleh mereka penemu ngagai semua kita berkawa ngau Hari Sukan Negara 2026 ketinggal lebih kurang sebulan lagi hari dia tu. Nah, tumu kita ngatur ranau tu. Oh, okay, MA dukun boleh baru ke tuan.
1: Bisi kabarnya tadi, oh MA ke kia lagu gelas berintainya judul ya pemajian wan lekat di mata judul ya yo.
3: Bisa bolehnya dia dia yo.
1: Oh, bisa orang beri info tadi yo. Bisa bak sistem.
3: Oh, nya tebah dia me.
1: Oh, tebah me sudah tu
0: kita. Berinya merempum kita.
1: Oh, kena aku merindang dom rumah irama yu di miri hingga merindang hati kumpul bak kucing.
3: Nanti nak igat eh beta me yo lagunya nyacon ge.
1: Lagi ku ngigai yo. Oh, jone amandah megai makrupun ngan jadi ge yo. Oh, ngai kasak ge lagi. Iya. Oh, lagu pemajian anak gua lo uji buka FB kita dah hayan ke ni kita pun live.
3: Oh, okey okey.
1: Udah. Udah ne. Udah dom.
7: Udah lo aku. Aku tu buka ba
1: laban ku tu ngan jadi buka tu lo boleh buka aku.
7: Oh, kejap ah.
1: Okey, FB kita. Nanti udah live lagi baru kita tanyalah. Udah ya meh.
3: Ngenon dia udah kacet kada tadi yo.
1: Aku laban aku mendak ba YouTube tu dah tang ba FB. Bisi menawa FB ba konti tu yo.
7: Tapi tu lagi tulis testing tu itu.
1: Testing.
3: Oh. Engko tu ayan ke minggu nyen kemarai yo.
1: Gambar-gambar kita aja ya.
7: Gambar-gambar kita aja tapi nya testing nadai nadai papa.
1: Oke. Kira aku dah menyalah lagi aku belian ke baru?
7: Ya, udah.
1: Oke. Lagu kena berindang hati kita tiga tu yo, pemajian nuan lekat di mata udah tu kita enggau carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyal Langun ke Piasar. Itu minggu 38 nya ya. Siapa berdoa yang tanya? Insian berdoa insian?
1: Berdoa aku pia. Sudah
2: bisa ya.
1: Okey. Sekejap. Nada masalahnya.
0: Ya, sedua dia berdoa yang yo.
2: Aku berdoa ke pia yo.
0: Ya.
1: Oh my god. Oh my god.
3: Nama
0: mula mula saya menyiangin dah.
2: Hari ini penatai dah.
0: Anak gue, bunyi ke hari ini bunyi. Hari sibu bunyi. Balam dah kesuang.
3: Ini kita coba. Sibu.
0: Oh, Lucia. hari sibu katanya. Padam sibu nanti menyiangin. Nyemunyi ke duduk abad speedboard. Berarti si jendela. Oh, Lucia, dah. Awak.
3: Nanya awak, Lucia.
2: Labannya tak ada, udah tinggal. Udah berjaya. Kita ke lelaki dah, yo.
0: Ya. Mimik dah kena tangkap karan tadi, ni, yo.
2: Kuirau ke tali karannya sud, dah tak ada, ni, yo.
0: Awak.
2: Atau ini darah hari resibo, ni, yo. Ni Kristi yang kajari, ni.
1: Oh, ya.
0: Oh. Belum agai pulau gaya kita ada baik sedar sibu.
1: Belum lepas pres agai pasien kian de.
0: Ya. Ni bagi Elise ni bagi sibu sibu. Ni bagi.
2: Oh, balam main matanya Elise ni pe.
0: Oh, jangka aku sedar empu mixer ni masih problem yo. Oh. Ya cuma matanya.
3: Tadi mana?
0: Elise. Oh, ya kespianya Kristi.
3: Belum. Nolam jako guys doa dia.
1: Besai bunga ya, besai syarat. bunga ros sebab denya nya besai mainnya. Kristi. Mana nak bunganya Kristi? Au.
0: Nolam nyawa dia.
1: Nolam
0: si menanggol ba si tempo mixer di konti au.
1: Okay, nang awak kita terus ngau pemutus gane.
2: Pemutus dulu yo.
0: Au. BC 12 pemikir kita yang ke minggunya kemari, minggu special. Kita ingin tu ulang tahun ke-6 Carta Kenyalang. Ini rumah bagaimana ingin tu hari Malaysia. Kita berengkah engkau pemutus untuk minggunya kemari, minggu ke-37.
3: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mah 8 hari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
2: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
2: Awang. Itu kini. Kalau
1: yang minta mengerem bau.
2: Bisa bala tu minta. Itu kini
1: sama pagi meh.
4: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang bom.
1: Kita. Sirap Nora.
5: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
6: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu Carta Kenyalang minggu ini kemari. Ya, okey.
3: Boleh dengar kami MA?
2: Oh, dah ada tiba penyangkai nak dan teman sari buat lagi kita ni.
4: Yang tadi ketulahannya yo.
2: Asal nebah lagu ke nebah lagu tadi yo.
4: Sebenarnya kita nyebut ke laban minggunya kemarin kita berumban ngejam deh sampai gak sempat break. Terima kasih ke ngage balas penaja-penaja atau ke orang ke sponsor kita Carta Kenyalang spesial minggunya kemarin ya. Tang tangguh pengawal orang ke ngepis orang banyak di kena di dulu gini yo.
2: Betul. Oh, nyebut dulu lah penduduk ya.
4: Ya.
3: Ah, nasi kemerahan dan agak aku na.
2: Oh, sedoi macam tahu me.
4: Oh, neng neng agak derena nemu kura-kura dalam perahu. Baca dia minta apa magai trofi ya.
3: Oh, tahun saja pia yang ada bercurai aku ni. Reti tenang pia minat bapa penduduk ke penudi sekali hari 12 ikut bala pemakit minggu yang kemarin. Nah,
4: ya, ngepia. Nak pansut hari nak kena kuarantin.
3: Oh, nak kena kuarantin. Minat bapa penduduk ke penudi lah.
2: Nih, ngepia tetap ngepia.
4: Ya.
3: Ngayak ni ngepia ngau tanya ngau nak ngepia kat sebakar. Kena Yuan? Ngepitnya lu kurin tenyanya lu di kurintin tau nak kurintin
4: belak maneh magang 12 iko sidang minggu yang kemarin belak belak maneh magang ada jauh ga poin ada nyau tu sehati ga in ke yo ngai nentu ke siapa juara lu mendua ngapeno penuduk ke buka ini yo
3: teng teja pia juara ba kenawin edo tau terima kasih ya. Oh, bapa penduduk ke 12 yang akan beli Fizi hari sibu ngemai lagu Nuan Bujang nanti kita medak minggunya kemarin ya. Bapa penduduk ke 11 Denny Gira hari tatau ngemai lagu Indai ngari ke Bintulu udahnya Jimmy Isut hari Bintulu Mega ngari ke YFM Bintulu ngemai lagu Melikai Pengurindo udahnya bapa penduduk ke 9 Kembali hari Miri ngari ke YFM Miri Maik lagu Singkang bab penuduk ke Lumur 8 Aloysius hari Kuching hari ke Kuching ngemai lagu ngarap ke Nuanika Pulai udahnya

0: Sri Aman, ngariku FM Sri Aman. Mai lagu tungkat semangat bapak penduduk ke Lumba Dua bantai dulu midonya memang. Au. Ya. Zoomnya MA pengawak deh mesti dengan zoomnya. Ya geng kami sampai sewa si kena ngesau sare tau. Inya MSA Jeburi hari sibu ngari ke YFM sibu ngumai lagu simpet nak bertampung ngau juara kita nyerumak ngau catak nyala special ke 6 2026. Inya Petrina Suling hari kuciang ngari ke kuciang ngumai lagu tajak nakak tau nyak pemutus kita pemutus hakim nak boleh dibantai. Terima kasih kakak NK Yungai.
1: Iya. Aku meda Kristi Batibi kita, maka aku meda Lucia 25 tahun yang lalu.
0: Nah, dah isu bana dek merah nang kenya dah. Nya ati dah jawabnya. Nang meda mua ko dah suwa. Perasaan dia jawabnya nang Kristi. Dia tahu sudah Kristi loro buang kami semua berkata yang nada tekna narir.
1: Ya. Seminggu lagi bau racun buat nih hamai
0: ngarang. Tahu bahasa nak kau dah.
1: Kaya mesti dah depan basnya cuma buat nyium bau buang.
2: Nama Roden mau bekaran ni oh.
1: Ya. Chemical kelihatan siap dia tu nyak kira ke mudah gila.
0: Nak buat kita lah area subah nung kau dia tahu mau kau.
1: Ya.
2: Hormon dah tua emnya.
1: Ya.
0: Tawa dia darah.
1: Kategori veteran dah.
2: Okey, jadi apa lagi ngagai sekali lagi mereka terima kasih ngagai bala penaja kita lagi sibo nyebut ya ke mereka sponsor sibo pihak megari Sri Aman aku nyebut ya ke mereka sponsor Remiri jadi siti tropi pulai ngagai siapa nama ini darah Rilimbang dom boleh boka ke pemadam mana
3: Eslovia.
2: Eslovia ya. Jadi tanya kagai nuan. Lalu kelimpernya mega bisa dua itu agak tropi ke di sponsor Remiri nombor 4 ngau nombor 5 ya. Jadi retinya Eslovia nya bisa terima dua itu trofinya dom ya nombor 4 ngau boka ke pemadu mana. Lalu situ agak tropi pula ngagai Awang Muhammad Faiz dari Miri ya. Jadi sibu ngenang dulu siapa ke mereka sponsor. Mereka terima kasih mah ngagai orang ke mereka sponsor ngagai catat kenyalan special.
0: Ya, jadi baca carta kenyalan special ke 6 2026 tau. Mereka terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana, enya kaban kunci negeri CTN 49 ngemeh. Ya ku dah mereka mata duit ke penyampai RM500 ba pekit sike kita minggu ni kemare ya. Jadi ke nombor 1 bala peninggal ngambil tetap terang nerima duit ke penyampai RM250. Nombor 2 RM150 lalu nombor 3 nerima RM100 ya. Terima kasih sekali lagi ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anajana.
2: Okey, kita ke Sri Aman. Sri Aman mayu ngiga penaja ga.
0: Ya. Okey, jadi terima kasih yang kenuan Mr. Bana. Lepas yang ya kepemandu ya besar kita ya mari besar terima kasih yang kedua kita company ke udah sponsor carta kenyalang special kita minggu nyen kemarin. Jadi ya kecubah ya orang ke sponsor trofi kita juara udahnya naib juara ngau ya ketuliah ke penduduk lemur tiga. Ianya company ke dikumai DKNZ Maju Enterprise atau company ke nyedia ke mayuh macam servis tu jadi company tu balu bantu tu tadi Mr. Bana ngau peningan mayuh jadi ia keduanya tadi ianya company ia ke dimpu Siko Indo Dara kita hari bagi menua Sri Aman itu tang dia tu ngetap ke peniaw dimpu di Kuching ianya Avenue Shalom Enterprise Sisters Art and Craft. Jadi perkhidmatan saya datuk pan mayuh mega ya mau ngagai craft tangan lah nanti kita ke nama tu ngagak tempahan craft tangan baka gift udah nyak tadi burek manik lom resin jadi saya datuk tadi bisa nyedia ke perkhidmatan ya ke bakanya ne. Jadi ya ke disponsor ya tu tadi kebenarnya ya nyak resin lah katiku nyebutnya banyak craft tangan ke baru baku resin tu tadi Mr. Bana Lalu terima kasih mengalami yang bisa nyedia ke Kelimpar.

0: mereka nyedia karesin ya ke penduduk lama dua ngan lama tiga ya mereka bisa mereka kita ya sikir apakah give lah kitchen ngakai semua DJ ke kawa minggunya kemarin. Jadi terima kasih mayo-mayo ngakai nuan tu Puan Angela ne. Puan Angela awal.
1: Dah kira ke nuannya Nora?
0: Agak bak kucing. Tanya tadi agak bak kucing. Ya.
2: Nak sabar ngak medar isian
1: kan. Nak sabar ke. Ya, mencetaknya lah. Ya. Ilang. Saya tulis nama dari Rempo dah.
2: Kata tiang ke bak tanya bak biak deh. Biduin.
0: Utai kemana wei buku nanti darah. Sike logo sikenya mah. Ya ke dibaik kengkia deh.
2: Ya,
0: kena
1: ngesau deh. Ya. Aku nengah nyebut nama yang ke sponsor trofi bokeh ke pemadam mana hanya ya Alistair J tak ke disebut AJ ko ya. Terima kasih ngagai. Terima kasih ngagai semua orang kudah gerah hati gerah nama tu murah hati gerah jari mah udah sponsor cetak nyalang spesial kita kita minggu yang kemarin Tuhan aja mulai malas pemanah budi sidani yo.
3: Iya.
2: Amin. Harap ke mayu hage orang ke sponsor
1: mayu hage ga jerki sidaya udah tu ila deh. Oke, jadi berengkah ke kita ngau cetak nyalang hari miri siko pengarih ke tengah hari itu. Oke. Okay. Ya laban ke terubah ngau cerita kenyalah minta nomor 2 nomor 3 bekenya.
3: Oke. Okay. Ya. Miri siko ne yo limbang yo. Yeah.
4: Limbang tu nitik ke siko lo belum datai tu. Nomor penyadi lagi.
3: Oke. Okay. Di Bintulu Yun.
5: Bisik siko
1: udah datai doam. Doam ke Yun.
5: Udah.
3: Oke.
1: Okay. Dan natau ngalih ngaget tim doikonya ngaget si dampak de syarat mesti yeah. kami tiga ada.
2: Tak mayonnya pejahat caranya. Okay. Kumaya baru ada kemarin yonnya.
3: Yon tak boleh macam macam lah nak belajar bak menua kami itu.
2: Jaga nah. Yang bayar.
3: Enggak ke di lalai anak ya.
1: Okay, bintulu siko.
3: Okay, bintulu siko yon.
1: Sibo dah. Sibo tau pikir aku antena dah. Tadu ikonnya masa belagu laban.
2: Betul.
1: Yeah. Sige atur
3: cataknya.
1: Atur cataknya lang suba dah.
3: Ya.
1: Orang keterubah ngacataknya lang mesti nge belagu ba.
2: Nata
3: buaya ngawak
2: tante
3: de buaya
2: mesti
3: belagu. Senbai mesti
1: dua ya. Udah gato minggu ke penuh di dua ya ba atim si bo ya.
3: Mesti kami si pengingat ne yo. Kena merindang hati
1: abah. Kira-kira iko me hari si bo sari to.
3: Ya. Insian Sulaiman Sen.
0: Angka karya to apian bisa to Matthew tangku ngarap ke sidak ke dia di Sulaiman itu tahun ni ke konti dalam kadang kita ke mulai ba program cetak nyalang to ne. Awak japi aku gam ransang angka ngai ni ke konti tahu ga telefon ke baku sorapan 3 3254 36 nya harus telefon ke distia ke kami ba Sulaiman itu kita ke dekat belagu ba cetak nyalang hari ke Sulaiman sarito ne.
3: Ya, bak kucing tenitih ke janji enggau semaya keempai balang tu semaya hari tahun 2021 sebab nanti jadinya di
0: awal. Bisa empai balang enggau semaya. Apa odingan ini Ryan?
4: 2021.
3: Okey nama lebat balas kedak tu. Lebih kita ke bertemu, lebih kita ke bertunga, udah nunga speaker
4: belum. Mai nya.
3: Lalu semua akan bermasang. Anang guai kaku ngan jadi kita berbuat pegang kian. Gagak ke hari bulan. Okey, ialah aku mansang sana. Ya aku mudah hari 2021 keliak. Alum pai datai. So. Ya, sidak ya main gaya pula gaya baru saya sibuk.
0: Pada pendia aku dah.
1: Sibuk baru tanya, pendia sependia lah pantai.
3: Bisa tak salah juk menyakini Lucia.
0: Tanya mada ke? Apa yang bisa semaya nak pala? Lu jahit utanya nak? Alu bekal
2: kawas ni dengar
4: kena. Mama bersih. Sebuat utainya.
0: Dini tahu bunyinya.
4: Kita sebuat semaya balayangnya.
0: Ya. Ya. Doamnya.
3: Okey, sebenarnya bisik video hari pemenang kita champion CK special ungkap ya minggunya kemarin. Enggak perlu antum begayu kira saya terima kasih yang genuan kau dan jadi penerbit CK special kita yang ulang tahun ke-6 gawari Malaysia minggunya kemarin. Enggak bala-bala tim kita ikan sama ngadu sike minggunya kemari. Jadi kita sama berhati ke tu kira ke video panda hari pemenang kita minggunya kemari. Ianya Petrina Sulang. Ia dia tu benuang ba menua semenanjung Malaysia. Dia sempat yang ngadu ke kita video. Kita sama ngemata ke tu dulu.

0: Teh Balam Peninga. Ngarap ke kita terus nyukung program Carta Kenyalang tu, engkau terus nyukung stesen radio YFM. Nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Celap hati muda video yo yo.
2: Nasa
1: kaban daraja kane nyokas kuah baros ni yo.
3: Iya. Okay, terima kasih ngagai Petrina. Engkau hari ini dunia dunia.
1: Aman
3: aja. Nama si datu hari ini bunyinya.
4: Halo lagu boleh dia.
1: Bukan ikunya, bukan ikut kucing.
5: Aku tukang klik tempat jari tadi yonyo tanya.
2: Bukan sebab penyakit lata.
3: Udah mana-mana kita akan serius.
2: Sabar aku benar penyakit lata.
3: Aku gai kebetulan. Bukan
2: itu sebuah dan aku dah baik lata ya.
3: Aku gai kebetulan minta kinsel lama.
2: Ya. Okay, nama yang lata lah bau dah mendak video.
1: Sapa dulu dah.
3: Okay, nya, mari terima kasih guys apa yang kau intai apa yang kau berbendar nganjung anak kita biar mega nulung anak ya ngadu ke video nya deh awak. Okay,
1: nya ya. Padahal bintulo ke Sibo.
2: Bintulo dulu.
6: Nama Sibo tu ngapa pakai dua ada meng? Setuju tak deh?
3: Enggak.
6: Ngapa pakai?
2: Sudah enggak pala.
4: Sudah sebuat dua tadi.
2: Aku keseruan.
4: Sudah sebuat.
6: Ketawa dua ada merinsa. Kau minggu baru nanti macam baru kita.
1: Mangan harap ke kabang sekali. Napa tu? Bisa 900.
6: Kami kalau kroke, nampu dah meow dah ningau.
1: Okay, 900 lebih orang ninga semayanya. Dah napa tu pula?
3: Iya.
6: Okay, lah ngau pakai dua meyang kita aja lagu.
3: Okay, yang kedua tu Yun, di pintu lu Yun.
2: Okay, nunggalah aku ngalih ke kamera dulu. Nya ya, ni tu.
3: Dia nak pakai aku Yun, aku jauh bah pintu kita.
2: Okay,
3: nya ya, sudah berkali. Okay.
2: Ah, induk darah dari pintu lu. Okay, hello.
7: Hello.
2: Okay, siapa nama?
7: Felicia Yusun, Anna James.
3: Felicia, ne?
2: Nama lagu sari itu?
7: Begedik Tang Sayang.
3: Ya.
2: Begedik Tang Sayang. Ulih tarik. Nuan ngenak bukannya aku bukan. Coba ya. Okey. Kita sama nengah ke senanyi hari bintulu. Begedik Tang Sayang.

0: Okay. Ya, ya, tadi dari Bintulu Felicia.
1: Siapa main lagunya Felicia?
2: Florence
1: Law.
0: Florence
1: Law. Oh, kita rubah enggak cerita kenyalan? Okay, steady nyawa. Tadi abis kesal nih.
3: Puan berapa kesal data Felicia? Puan berapa anu data?
2: Puan dua.
3: Puan dua, ini skor.
2: Ba SMK
3: Bangga Bintulu. Oh, SMK Bangga Bintulu. Ah, oh, ila ni ke baru ga ambe berani-berani age ga.
1: Iya.
3: Okey. Okey, ada siko aja ni Yon. Ari Bintulu.
1: Okey, terima kasih Felicia. Engkau nak kau lihat yang natai ke lagunya tadi, lagu Begedik Tang Sayau, keterubah yang kau kita sike bisa kesal mimit maya ia ke ngalun ke OOO nya tadi pun lagi dikontrol ya ne.
3: Udah nyadi yang NK yang ngain ne.
1: Nyadi Crispin Fowler.
3: Crispin Fowler, okay. Aba 3-4.
1: Iya, aba terubah nama lagu tadi Felicia. Betul, nada itu nanggol tang nuan ke kontrol ba udah nuan ke chorus tadi bisa berupai kesal. Udahnya menyenuan ke mai o yang tadi nak tu natural bunyi yang bunyi ke di pansal dah. Oh, yang bunyi kita ke jadi tazan. Bunyi tazan kena. Beberto ya, ulah demi melah tang. Terima kasih lah bantuan branding uji Felicia. Nyaja.
3: Okey, okay. Terima kasih. Udah nyari juri.
4: Kesal dengan juri.
3: Kita ke minggu tau.
1: Ngagai nuan tu di Limbang dem.
3: Mirai yo.
4: Dah, dah bisa.
3: Ada standby Mirai tu. Beranau dulu ngau pengarir Mirai tu dah.
1: Neng gua aku ngiga lo ni Mirai.
3: Okay, bisa dah mudah yo.
1: Okay, nyaya.
3: Oh, kita berkelala ngau rebu jang tu dulu dah.
0: Al sama tu?
3: Oleh madah nya orang Indo nanya. Udah madah kerja ibu dulu.
0: Sama tu jang, sama nama jang.
5: Halo, selamat malam DJ. Nama aku, ngau nama aku Grayson lah.
0: Grayson. Kalau ngau sebenarnya tu Grayson,
5: nari kalau tu kali pertama lah.
0: Keterubah ya,
5: terubah. Ya, terubah ya.
0: Tadi Ahmad Wanuliah nama tu tadi branding, nanti kayak ngekontina. Lagu nama apa ya, Wan Grayson?
5: Aku main lagu lama dari Ernesto Kalum, biar aja meh.
3: Biar aja meh.
5: Biar aja meh.
0: Asal dari orang ni tau?
5: Asal dari kan ngap ke pendak Aris Rehman meh.
3: Aris Rehman.
0: Aris Rehman. Oh, Bapak Taharang neh. Okey, siapa ngari ke ni nuanto Kristen?
5: Ya, ngari kemiri meh.
0: Ngari kemiri. Oh, mbiak ka. Ke gak.
3: Ati ada lekat bemiri bah.
0: Okey.
5: Tampun aja ya.
0: Awana ne ngawa.
3: Laban oleh Limpang Sarito. Sarito sigena gawa.
5: Nadai, boleh setengah hari lah.
3: Oh, setengah hari aja. Ya. Oh, terima kasih. Sanggup Limpang mah. Ketegal carta kenyalan tu dah.
0: Ngari kami hari kan, Grayson tenuan juara minggu nyela. Aku pun ngau no jadi juara deh.
5: Oh ya.
0: Terus manggeng.
3: Ya, ya kebenar ya tu gawa bas siteri company telefon. Jadi kita kalau jua kita line telefon, tahu ni gak Grayson dah lah dah. Bah berdiri nan belagu.
5: Berdiri.
3: Kesah kah mama ngelaban sida Bintulu ngelaban orang bukai mana lagi ada. Okay.
5: Jadi tu lepda.
3: Oleh. Okay. 3, 2, 1.

0: Buonasera.
1: Terima kasih Grayson ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Kira kena di NK yo ngai na lama tengah
3: rete
1: yo yo.
3: Oke yo.
1: Jadi suah enggak belagong lama tamat.
2: Kroke berumah.
1: Kroke berumah. Bepekin nak kala.
2: Bepekin nak kala. Kala suba lah menyagi sekolah nyajak meh sekali nya.
1: Bisa nombor.
4: Pengingat meh sekolah.
2: Ada. Cekirin waktu ja meh.
1: Kira lagu bia aja meh nya kira ke suah de baik no ana.
2: Suah.
1: Kira nya dia asik no ana. Feeling non bisa pada aku deh. Artikulasi dan mana bok nama tu lontaran suara nuan pan mana aku suka mada ya.
4: Jadi juri ke dalam podium. Terima
2: kasih.
4: Oh, not see now.
2: Tanya.
1: Hashtag aku suka.
4: Okay.
1: Uji nanya Nora deh. Begini gaya dengan aku mula-mula pejam mata dari kumaiku. Inesto kalau mula.
4: Mana nanya apa Grayson deh mesti kita nai lah ngari ke siamana lagu bamiri tapi nuan ngari ke siamane lah.
2: Makanya apa dua wakil
1: pak. Udah
4: okay.
1: Maya bukailah kau yang Maya pulai gawai lah. Nanti nang lagu bersiaman ni ke studio siaman ngari ke miri kau ya.
4: Apa? Okey kak.
1: Okey. Terima kasih kau. Okey, limpang kau. Okey, yo sudah miri tu. Nanti kita balas juri awam balas wadah. Nanti kita rindu ke Grayson type 10 ha. Puan hari juri awam.
3: Bintulu dah Grayson di miri. Okey, bintulu jadi Felicia. Ke dia tu punya kucing laban ke bedawah yang ada salam ke. Siapa meminta tu?
1: Aku nak sabar kan ingat tanya.
3: Hari sibunya yo.
1: Elis ngau
4: hari si boleh ya kami bisa tiga ikau lagi kita milih aku nak ngetan ke sedua ya siapa okay. Nadai tanya lagi nadai pengari ngamai lah. Oh, tajak pihak anda nak percaya aku sedua ya udah boleh buka ke pemadu mana deh pak Sabah nah.
3: Ya.
4: Elis lah boleh selalu boleh orang Sabah cara yang mereka main pun dah ditemu kita ya.
3: Oh, juara apa peringkat blok asramanya UKU.
4: Peringkat bila mana blok satu punya layang.
3: Okay, siapa lo berlagu? Elis tak ke lah. Christy?
4: Dia dulu Christy.
1: Anang ayah ke Tio
4: kan? Anang ayah ke Tio. Ya, bisa si kau dah ke kami bisa temui datai kita dah.
3: Tahu punya, alun jangkong kucing ke?
1: Kucing bisa, seraman bisa.
4: Minta sawo kita ngiga lagu mana ke au.
3: Okay, Christy, lagu nama baik Christy?
5: Gwen, sanggup aku.
4: Wah, sampai nggak ada tunai si rayanya na. Oh, seorang RMT tak RMT, belagu ar belagu.
5: Kita mesti accept challenge kita.
4: Betul, panai.
1: Dia tahu dua eba baru dia sudah dia tahu agi ngaya kah kira kak ngabang kah berkenai kau. Abang apa ya?
4: Apa? Daddy kah? Daddy suka ke suka daddy?
5: No.
4: Okay, dia sudah ingat sikit ngasuh dia kesal nama macam.
2: Anak kesal mah, anak kesal.
4: Taruh dia jadi DJ, dia tuh nyanyi.
1: Jadi nyanyi, siapa dulu tadi? Christy kah?
5: Christy dulu.
4: Ya udah kena baju kebemayangnya, kermai ke saya kenyak pembesar baju.
1: Udah agak bungai namanya, bungai kalau langsung kah.
4: Okay, dia sedia nah.

0: Iya, sanggup aku ne tanya Christy.
1: Tahu sanggup.
0: Aku masih rasa sanggup Korea sebelah belakang.
2: Christy ke belajar bahasa Poltech di Malaysia ne?
1: Tahu, iya.
2: Ngambil bidang seni.
1: Inggris,
2: okay. No wonder lah bila nak berlagu tadi you more to English sounds.
1: Speaking lah.
0: Speaking lah. Tawa dengan sound kau. Yeah. Betul atau kau yang tadi? Malayau.
1: Betul.
0: Boleh guna lah.
1: Boleh kena.
2: Laban ba first verse verse non tadi agi iban. When you come to second verse, then you start to
1: speaking
2: lah. Yeah, speaking yes. London now.
1: Mersis.
2: Yeah. So nama ke kategorinya kena ke NK yang ngai minggunya kemarin. Bisa enggak tahu mana caranya ba lagu
3: yeah,
2: lagu
3: yeah, yeah.
2: Bekas tidak masterpiece lagu ni ke koya ke arenya.
3: Yo. Bisa nyebut istilahnya deh.
2: Oh istilah ni.
3: Bekas tidak endon ke kena leka jaku cantiknya di syanteknya deh.
0: Bekas tidak aja deh.
2: Sanggup aku. Dan sanggup aku tu nak boleh agak ada sebuah kenanya.
3: Oh, laban dia buat second verse tadi ya lalu ngagai menua London deal. So please be careful.
0: Mata yang nyebut maca.
1: Kalau diurai mayu mana mayang.
2: Tapi puji pun ngagai nuan Christy laban sanggup main lagu sanggup aku nya dah. Merindang 1.1K orang tadi.
0: Mayu mahu.
2: Mayu orang muda Christy itu.
3: Ya. Ba YouTube lah bakulah menita YouTube 300 ikut dia tu.
0: Oh, ada yang ngelawai arenya.
2: Ambil. Bisa orang nanya yo kira bay, aba unde ba YouTube oleh kira kena kesedaknya hanya peranan wan dia nya yo.
3: Ambil kan, sekali yo lah kita ngambil yang total ya.
2: Kira oleh yang menya ngage balas tidak kena nya ba aba Facebook ada. Okey dia tahu Gintir Elis dia tahu.
0: Oh, betul lah baru Elis.
3: Elis lagi ke bunyi rasa bahaya tu lagu ni.
0: Kalau ngambil ke tampak ke pembendangan tu sikit
2: bunyi,
3: tau. Bunyi rasa bah tu lagi, bunyi stasi.
2: Nur Christy-nya, dia sabar ke nak belajarnya? Nur nak belajar Christy?
0: Christy, bah Kuala Lumpur.
2: Oh, Kuala Lumpur.
1: Oh, Melayu tu lagi.
3: Sabar.
0: Boleh bah tau, boleh bah kalau kau.
2: Boleh bah.
0: Sumanda tu.
3: Lagu apa ba?
1: Lagu tua ditemu ke petara. Rilo
0: dia sempat
1: mesti support. Lamari kapit.
0: Oh ya orang kapit deh, support orang kapit pula.
2: Support orang kapit ga.
0: Ane malu menti deh. Tu mesti itu peminat Ramles tu nah. Udah ngundi Ramles ka? Ada Elias
1: jokot.
0: Ah, spek rumah ya.
1: Oh,
0: pia.
1: Salah.
0: Oh. Ini ngundi ya, ada by SSJ ngundi ya, ambil popular.
1: Ngundi. Kita mesti support loker.
3: Betul.
0: Loker mah, geng. Saya dah dimain.
1: Oh, my God.
3: Elias kau, Christine, tu sebab kau berdansa, badi aneh jari tu, dia pedang ke, kena mikrofon. Kena namanya trofi.
1: Trofi.
2: Patah tanda
3: enggak ke bintang yang nutuk hidung gitu.
0: Sekali orang pun kan ngamai pedaknya udah dan nak guna kamarnya.
3: Okay,
0: Liz. Okay, tunggu kakak dia ngadu ke lagu dulu. Lagu tua di temu petara nah, Liz.
1: Sorry balap minat nanti suara nanti berapa
2: ngari ke siapa Liz ngari ke sibuk
0: kan ngari ke siapa asate de
1: ngari kena motor
0: ngari ke stesen nei nuan
2: ya kita bisa ngari Sri Aman kucing yang ada pengarai
1: tu
3: aku udah bisa yo
2: udah bisa yo
0: tinggal nula kita ke cara lu udah bisa aku ya ngari ke aku ke Elis ngari ke Sri Aman ke nuan Elis
2: ngari ke Sri Aman aku nuka tinggi de tau mama
0: oke kita na
2: Sri Aman berengkar dia mah. Nee dah.

0: Sampai kejar ini.
1: Nama memang cik temu tak rambut habis berlagu.
2: Sama ngacau. New call game
1: of this one. Cik, cik.
0: Nyala sepe, dek.
3: Sengaja.
0: Lantai ada lapan aku.
1: Aduh, sakit jantung kita.
0: Sakit jantung, ya.
2: Nyandai Chris dan Paula, yo.
1: Okay. Okay lah, aku serius, oh. Fuh, nada gila tah. Siapa nama tadi, Nay?
4: Alice.
1: Oh, Alice. Nya nama temunya tu baru dah.
0: Betima nyawa saya dah macai dah.
1: Pada macai. Pada macai. Hari ni bunyi tu bah.
0: Ya,
1: FB kita tu pada aku nanda muka FB.
0: Nada ai kami
3: telefon saya
2: sudah yang enggak sudah kena visi te main ke lagunya yo.
0: Nada
1: ai. Anu gue aku ngejingi gak hari ni punca tu ne. Ya. Oh, bunyi video. Hari kumpu pada hari itu. Mati.
3: Nah, ini gak penyalah orang aku.
0: Ya, Mel. Koya aku
3: benar, man. Siap penyalah orang.
0: Isilah kami belagu. Koya sida.
4: Lalu sih, oh, disalah ke.
1: Kan FB bakunti nolah dia buka. Nama toki penyawa dah. Ukai aku lah. Udah padamku. Bah lah.
3: Aku tu. Aku tu nolah masa FB tadi tau.
0: Madang kami baru ambil lu kita ni Yuan. Au jai mau si bos hari tu.
1: Ah, gim si bunyi dah. Au delay tu. Ndang ama Alice tadi ni.
0: Ya, Alice. Komen dulu.
1: Laban nuan tu ke bandar ya kan nguji mai Mel version ko kita karaoke. Ngana ka ulih nuan ka nguji ngubah lagunya ngagai version lelaki tang hari segi nyawa tadi laban kelalu baruahnya Alice. Dino leh ngangkat kenyawa-nyawanya tinggi lagi. Pelabak ku manah didingalah. Laban dia terlalu tendur.
2: Terlalu berhati-hati. Ini yo.
1: Ya, terlalu berjauh jemat. Laban dia terlalu menjaga hati remles solta. Engkau gini ngang. Nyak kebuah ya. Pelabak ku engkau ya kang uji my Melversion tang. Nyak mentadi mimin lagi tiun ya baru ya cun.
2: Agi degalau-galau ya. Benar ya, bisa ton suara agak ilis tadi. Engkau ya agak malu-malu nggak bala abang.
1: Betul. Tambah lagi ya, dah-dah abang-abang tiga ikut live buka ni nak kesal hati. Waku lah.
2: Tahu kalah saya ke meda gambar.
0: Kenyir meda gambar teh tadi. Nyawa ini gue jadi belagu.
1: Okey.
0: Si kau dah agak nah.
1: Hari sibuk ya.
0: Oh ya.
1: Okey.
0: Selamat ngali hari Mel.
4: Selamat ngali hari.
0: Oh siapa nama?
4: Mili.
0: Mili. Hari ini nuan tadi.
4: Kepada Naya aku hari ekonomi dan dia bak sibuk.
0: Dia bak sibuk nah.
2: Oh, aku mai kau tahu.
4: Agi.
1: Ini spelling yang nama dia Mili.
4: M I L L Y.
1: Okay, M I
0: L L Y.
1: Gak dapat L.
0: Kau mai korek nawe, ngai kau mai sebun.
2: Ngarai ke siapa Mili?
0: Sikit sibuk ya. Si udah danyi kami minggu ni.
1: Okay, lagu di bawah nuan Mili.
4: Penama penghidup puang dari Melissa Francis.
0: Selalu ngau sikit tak kena kalah mel.
4: Nak kalah. Terbaik.
0: Siapa ngasuh dek kita tadi deh?
4: Apa iku?
0: Apa deh? Apa deh? Sikit dengar sikit.
4: Ya.
0: Oh, belagu ba luar nada ba sekolah ke semua.
4: Ba sekolah bisik maya sekolah rendah sua.
0: Ulama nya udah nah. Oh, senang awak.
1: Ye raun darati.
0: No, ngene ama lama kan jadi tu nyu dan bepuam nah.
4: Pempat.
1: Oh, ana tersati memaci.
4: SMK Lanang.
0: SMK Lanang yang.
1: Lagu nama baik tadi?
4: Penama penghidup puang.
1: Oh, no, okay.
0: Okay ba.

0: Oh, dah ambil lagu ni, Mili. Oh, aku ngantai bertanak tadi. Ini lelah diri aku bertanak. Tengah kemerah nak nuju aku. Nanti reti sekali. Okay, terima kasih, okay. Mili. Ada jerak dia datang kita elau.
1: Maya, Maya band boy kan main muziknya, Lucia. Warning dulu kami ya.
2: Teman kenyit.
1: Oh, kenyit abang ba kucing tu.
0: Biasalah.
2: Bisa hari tu bisa hari bengau dah pulai tu lah.
1: Iya.
0: Waga gol gawak. Kenyak main ada nada tengah sut kenyit.
1: Bengau siti yo siti agenyo bepula surat jantung gasah yeah, sibu.
2: Music kenyit kenyak.
0: Gerah na urat jantung deh. Ni bepula sih.
1: Okey, steady Mili. Ni Mili tadi ni.
2: Siapa ngomen na dom ngomen
1: na. Dom. Ah, ramai ramai kita.
3: Aku ngomen pia. Jadi Mili tu mana suara Mili tu? Motari sida ke bukai tadi. Mili tu tek kemarin mereka ya besai. Jadi aku ada komen suara ya segimana nanti uliah. Udah tu perlu nama tunggau rekruke kau pikir kini. Ambil ke suara adanya nama tu boleh dibelajar kaki suara hari ini nama tu suara
2: dengan saya bakat
3: kena taik ke suara ngeluar ke suara dengan saya bakat gila sebab tu kalau enggak pergi ke milih udah tu dah nak bapa
1: sekolah rendah ke nah.
4: Sekolah rendah
0: sudah sekolah menengah sudah ya ni nak nyuba kerja nyawa anu kore
1: ya maya cikgu ya pintas sebab pinjam orang agak sebab
3: mana suara ya tu okey teruskan milih.
4: Okay, terima kasih.
0: Ya, nanti jadi penyanyi nanti ingat kami lah. Lalu jadi penyanyi.
4: Puji Tuhan.
0: Oh, balat man.
1: Indah Melissa Perancis kelihatan menyinyak menyawa ya. Terubah ya baru nyingkang jadi artis dah.
0: Oh.
1: Dia kan jadi artis.
0: Oh, saya kata. Melissa buat video nyengoyat pun sama pada aku.
1: Sama.
0: Oh, buat lagu penawar penghidup pun. Ya.
1: Oh, so, nak Melissa nak bercermin mata lah. Nanti buka dua matanya mang handsome gay kami pada nuan abang-abang kucing biar ini kau
0: handsome pada ada ke kak mamila puji MA nya handsome ada pada ada mang
1: Okay lah. Okay lah. Nanti anak-anak okay tadi. Itulah aku baru tadi. Okay, terima kasih Mili.
4: Okay, terima kasih.
1: Okay, hilang lusa dikit baru dengan konti kita. Ya dah merindang kau lagu hari Melissa tadi ni. Lagi bersih makcik nak dai.
2: Dan ni kau makcik dia.
1: Si gaya kita gaul orang tua ya. Kenyap
0: Kenyap. Maya orang tadi. Kau mana ninga kami kau dai.
5: Okay.
2: Okay, ngagai siapa ada tak?
1: Oh,
2: ngagai Sreman.
6: Aku Sreman. Bisa ke aku tu temui di tu baru datai.
2: Kira-kira itu yang ngagai dom kata ada yang kah bukan itu.
6: Tahu ke ente pakainya? Tahu ke?
2: Ada lah jauh ya.
6: Oh enggak ke pakainya pia ya.
1: Okey, boleh ngagai sudah mana? Aku ngalih ke TV lo sudah.
2: Oh, ini boleh ngagai dom tanda pia. Nada pengarai de dom.
3: Nada. Kalau udah datai nuka nanya di apa apa nan mau.
2: So nama tau. Elis nyempo dom pia.
1: Oh, kira ke pihak mana?
2: Tukar buat tingkir itu. Oh.
6: Okay, jadi kita terus berandau ngau pengari-ari Sri Aman datai ke konti itu. Siapa nama itu tadi?
5: Okay, nama ku Roy.
6: Roy? Yeah. Ya, kalau nama tenguji ngau kita sobat, tapi saya penanggol buat sistem kami sobat. Yeah. Hari betul itu tadi?
5: Aku tuh sehari itu hari melogo skim. Ya,
6: datai kemarin.
5: Dua menua.
6: Dua menua segi kaya ya. Ne. Jadi Roy kamai lagu nama tadi Roy.
5: Danji Sungai Lamana.
6: Wow.
5: Hari Heli
6: ne. Udah setia nuan. Kita bukanya udah setia break 10 makan lagi au. Ni orang buka itu.
1: Oh,
6: udah lagu ya. Oke. Ya, toh.

0: Terima kasih.
1: Yeay, akhirnya.
2: Jadi Roy.
1: Terima kasih Roy.
3: Bisa ira-ira selinya.
2: Ya. Oh, juga terbelengkak batu perunsut ningai apa lagu.
1: Oke, gak.
4: Tadi saya selesai baka aku.
2: Terima kasih Roy.
4: Oke, sama.
2: Iya, kuliah limpang. Ngari ke Sriaman, eh?
1: Iya. Ayo, ngari ke Sriaman.
4: Harus memang ada setengah tuh orang Sriaman tuh.
1: Terima kasih, Roy. Udah ngari ke Sriaman, Sarito, nih. Ngarap ke bisa manis-manis, meh. Yeah. Minggunya, lah.
2: Iya. Kita boleh ngagai kucing. Bah kucing bisa tiga ikut pengari ada merindang kita tuh, yuk. Sempat, nih?
3: Sempat, iya.
2: Oke. Okay.
5: Sempat. Ke... Oh,
3: 15 minit. Siko, 5 minit, oh.
2: Oh, boleh.
5: Cepat.
2: Aku angkat ke siku kebab kita tu lebih ke gawat pukul 3 lagi. Ia boleh limpang ke kita ibak konti. Suah ke kita di tanah. Nya ya.
6: Beranda dulu, Mio.
1: Ini gak mal ya, Made.
2: Ini berdau biar amai. Anang anu si gaya orang tua ya
1: gawat. Hai.
5: Aku mengenal.
1: Oh, tupi ya, mirah, ne. Hai.
5: Chris tau. Nama kita Chris.
6: Mana?
1: Okey.
5: Oh, lama nama dah ni. Oh,
6: kerja.
3: Ini betapang lama tak,
5: Chris. Oh.
3: Ha? Betapang lama tak?
6: Oh.
1: Lagu nama apa ini, Chris?
5: Nama lagu Sarito, Chris.
6: Ha?
1: Lagu nama Sarito?
6: Tobo Barapi.
5: Oh.
3: Lagu
5: Barapi, ne?
6: Nah.
3: Oh. Step Shigan, ha?
6: Oh, hari-hari kena jerbu di tok berkucing.
3: Barapi, ya.
2: Okey, ugulan ke pemikir kita hari kucing, Christopher, berbara api dendam.

0: Terima kasih.
1: Okey, ya, pemakit kami hari kucing, Christopher. Kapan kita ke suah megang-enggau kita ni dalam carta ke Nyalang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ya. Terima kasih, Nay. Alu gawak, ya. Okey, ya. Thank you. Ya. Ya, kau boleh limpang kau kita dengan kaya konti. Aku mengangkat ke siku lagi pengari kita. Seraya kita ke berkelalang, ya. Ni bagi sedua, ya, dulu. Okey. Oh, paut ke baruh mikrofonnya si gaya kita kawan engkau abang tu.
2: Nah, abang. Hakai.
3: Abang nama?
1: Oh, abang Long lah.
3: Abang Long ke abang memang macam abang.
2: Abang Long kawasan.
1: Ya, ya ga FB tu ngainya di ba PC nyung na handphone hakai mati kita.
3: Nanti gua dulu mati.
1: Oh, beranda dulu engkau anak kita tu sepan nama ni?
2: Sepan nama mamang.
3: Betul pedak mua.
1: Sepan nama?
4: Lola.
1: Lola.
2: Oh, Lola. Hari ini nuanto Lola.
5: Lalu kertas.
2: Hari bau. Hari bau. Nuanto Iban ka?
4: Bidayo.
2: Ya. Nama hari ini ya tadi. Bis ente ya nak campur. Ya, sige pio. Bidayo atau ke Iban?
5: Selalu ninga red YFM Lola.
4: Nadai.
5: Nadai. Oh, cetaknya Lola.
1: Labannya ninga siaran Bidayo. Tapi apa anya sanda Ibannya?
2: Oh, lagu Iban by Nuan Sarita. Lagu nama?
4: Peminat Nuan.
1: Wow. Oh, Boris Lone.
2: Artinya peminat Iban lah atau tadi?
1: Oh,
5: ya. Form berapa dia tak?
4: Form 2.
5: Form 2. Wow.
2: Ini sekolah memang.
4: SMK Singai.
2: SMK Singai.
5: Okay.
1: Peminat Nuan tadi nih. Okay, nyak ya.
5: Siapa nganjuan sebagai konti tadi Lola?
4: Mami ngodi.
3: Dini ya pedis.
5: Oh, mami ngodi dini. Oh,
4: ya.
1: Siti ini lagu baik biasa baik nane Lola. Siti ini yang atas.
4: Baru.
1: Baru.
4: Itu.
1: Tiga ada.
4: Out.
1: Okay. Nemu jaku bedayuh kau sorry tu. Nunggu elok.
2: Nemu jaku Iban nuan Lola. Nemu dah panai. Oh. Ya. Okay.
1: Tidak mak ya, bak ya Iban sih bak konti lagi kami betusut. Aku tu jadi dari Babylon sekejap lho. Okay, nyaya. Okay, terus kau Lola. Peminat nuan Florence Lowe.

0: Ya, kira-kira hashtag aku suka lah ni yo.
1: Ya, tengah lawan wayang yang pangsat tanya dah.
0: Si gaya ya, orang kucing hero Tamil menyuah dah.
1: Ya, mayang agaknya ke habis cerita baru ayah ni.
0: Ya, ambil seorang belaya baru sudah pulih sehingga terjun dari bin. Cerita Tamil. Okey, terima kasih Lola.
2: Okay.
0: Dari segi vokal memang cantik lah. Minat ia perlu di blend mimit baru dia jadi Florence Law. Dia tu lagi Florence Medium.
1: No, okay. Florence Lola.
0: Ya, yeah, Lola. Ah, betul, Florence Lola.
1: Ya.
0: Nanti ya mimit lagi ya impu perisanya, tiup mimit blend mimit ia akan jadi Florence Lola Loli. Belinda sih kau menyadi ya. Menyadi ya?
1: Menyadi ya.
0: Okey.
1: Laban ya kelalu jam 4 ya netek-netek sebutannya ya katiko termnya in keyongannya.
0: Iya, iya, tak bersambung. Iya, satu per satu disebut ya nih. Ya kemudian nanti ya tambah ya mimi lagi bikin garamnya perisa ya. Ia akan menjadi Florence Lola Loli. Tu lagu rancak tu dibayar menjadi itu. Aku minta ya. Kakak ke adik tu nih?
2: Adik.
0: Adik. Adik. Okey.
1: Pun berapa adik itu dah?
2: Tahun 5.
1: Pum 5.
3: Siapa nama?
0: Tahun 5 ke Pum 5?
1: Tahun 5.
4: Siapa nama kita ada?
2: Belina.
0: Belina.
4: Belina.
3: Mai nama ya sekolah sehari tahun ni.
0: Jauh apa yang indah ya Maya kita hari bau tadi. Bau.
4: Jauhnya.
0: Kampung ni?
2: Kampung Gumbang, Skibang.
0: Oh, Skibang. Okay.
1: Kampung Gumbang.
3: Anak ada ikut nama belagu. Apa yang ingin saya mesti nama belagu. Tuan dia.
0: Oh, dua ikutnya. Jadi cikgu ya. Minggu baru dia lah. Apa yang ingin saya belagu.
3: Uji bantai ke kamar. Apa yang ingin saya dia dia.
0: Anak gue, aku...
1: Nanti udah belagu lagi ya.
0: Oh, udah belagu dulu lah. Kita tuh ngacau ke penerbitan.
4: Anak ngacau, Tio. Oh,
0: kalau ke yang betul gawak tuh.
1: Nama dia.
4: Betul gawak.
0: Anak gue lah.
4: Tajuk. Bedau
0: lah. Begikis belum betis.
1: Oh.
0: Ngalai. Ngalai. Laju mai kan ngalai dikit mukir. Anak gue ya mau. Okay. Belina dah standby?
2: Dah.
0: Nama hari ini bunyi nyawa tak nih?
1: Nama yo.
0: Aku madam kita dulu. Okay.
4: Padam dia.

0: kasih.
1: Ya, yeah, Belina, hashtag aku suka. Neo.
2: Tempat jari dulu.
1: Ya. Yeah. Aku tunggai nyadi ngalih ke Semora laban sari itu berkongsi ke Siti Semora. Hmm. Awak kena Belina aja lah. Bak Belina tu, bak aku ingat ya, bakal kita akan makan mie nya, package dia magang. Masuk makan mie, steady Belina.
0: Thank you.
1: Awak, komen berkada yo, nuan yo.
2: Ya, kemaya bisa pengerami sikit dan dia dengar kat tengah yo. Saya kekangkat dengan orang bertanda.
1: Betul. Tidak tahu nanti
2: ya. Suara yang
1: ya, mana. Steady.
2: Sekali dah nikit lah tukang ngau genre bukai ke Belina.
1: Ya, jarang-jarang ramai lagu rancak ni.
2: Ya.
1: Tang hari segi tahun dah, si datu nanti WB datanya, WB kumpul berdau kat pulai. Tema yang berami bak dewan dah. Okey, bala menyuh kita akan rekam dah apa yang indah ya tadi. Jadi bodyguard sedua ya, bak kunti. Indah ya, durin kau apa ya, Mr. Leo, mesti kita. Si gaya orang tua yang megai kamera. Nak ya. Mr. Leo.
2: Bergambar sekali,
1: Mr. Hari Kampung Gumbang ya.
2: Bila kaya magang lah sendiri kaya yo.
1: Mami anong gue enak dengan mak yo kamera tu ni kau yang pedenya indah ya dah.
2: Kali ya.
1: Ni indah ya.
3: Dah telah buat kamera.
1: Ya. Indah ya durian.
3: Okay.
1: Ini kamu lah itu. Ini kau kita lah madak kamera tu king kaya.
2: Ini bala.
0: Saya agak mas tau. Aku kan nyebutnya tu
4: kan naik punya 10 tahun. Baik ada arah 10 tahun dah gay. Boleh punya adik.
1: Nak ada ke kerja lagi. Pedih meh. Sakit jantung gak waksa kita.
2: Minta projek lagi lah ya.
1: Tahu ah. Betul? Betul. Dah ya. Dah nak ada game kita dah ya. Baduk ya.
0: Ya.
2: Tutup dia.
1: Kalau nyemunyi dan sinanggai. Ngasuh kita pulai. Okey. Agak nuan dulu yuk.
2: Okay, aku terima kasih kepada bala peningah Mayu Sarito 9 Niko bala wakil carta kenyalan ni yo.
1: Ya 9.
2: Selamat belalai ujian minggu ngagai Alice ngau Christy harap kedua terus mujo mendalam pelajar pian megang ngagai Lola ngau Belina. Agi jauh perjalanan sedua ya harap ke fokus ngau pelajar terus mujo agak dalam pelajar lah. Terima kasih ngagai apa yang ngai udah nama tu Kiruah Moyari nganjung anak sida belagu nyukon catatnya lampia megang ngagai indai Felicia tadi deyo.
1: Iya.
0: Iya.
2: Berapa hari itu ya udah Mrs. aku kan nganjung anak belagu tangi ngiga lagu ko ya nganti ku nanya orang di Bintulo masapa gawal.
0: Udah okay. Ya asarinya habis message-nya maku nganti message ka.
2: Oh pia.
0: Benar okay. Ya.
2: Selama ujung minggu semua ngagai bala kita is buat.
1: Oke, ngagai nuat dom di Limbang.
5: Okay, terima kasih okay, semua ti udah ngari ke stesen ke BC. Tadi ada pihak mega ngarap ke kita hanya tadi dia bau jam minggu. Jadi selamat bau jam minggu semua. Nah ni
1: lagi betapa ingat rakyat kat pulai. Okay, nuan tu Yun di Bintulo Yun.
0: Okay, terima kasih ngagai pengariku Felicia. Terima kasih ngagai apa indai namanya munyi ko bos panatre Felicia pelabak ku milih pun sama mega namanya esoko ngapa indai mega
2: ya orang
0: Belina mega apa indai sida ya. Terima kasih lah bandar nyukung cataknya lah ngau lagi kita bertemu baru buat program 34 je seranya wah neman badan.
1: Okay, hari Bintulo ni Yon
0: ya.
1: Alright. Ngagai nuan tu makcik di Sibu.
4: Ah ngagai Elis dulu nah, lah jo Elis.
1: Oh ngagai anak lo bala anak ni anak. Baik, aku ngezoom dulu. Okay. Alu teringat ke lagu Gelas Berintai itu dah jadi antu. Anya ya.
0: Jakok tujuh ku ngagai bala peninga YFM Iban. Terima kasih laban sampai bulai ngau kami dari YFM Iban ninga serta nyukung pengawa randau minggu tu. Terima kasih ngagai DJ Lucia serta DJ YFM Kukai. Laban udah mai kenang ke cukup mana ya. Sebelum aku ninga ke diri jadi student intern lah. terima kasih DJ YFM laban supporting.
4: Ya.
2: Uji juga minta gawak telah ni nemu bisa ke kadang-kadang rezeki tau kai ga semestinya nitih kota kada pelajaran ni yo
1: betul
4: ya
1: yeah.
4: Agak kede tau dah zoom rek yang mua de Kristi jako ko penuh de
2: uji jako ro putih dah nutup
4: jako ro putih ke penuh de
2: cigo English tak ada
4: okey
6: Okay, thank you for inviting us to join this Cetak Kenyalang weekly, and I hope in the future that we can also join this program again. And also thank you for all the experience that we have experience in here in RTM Cebu, and also all the activities that we join before we leave for our internship. And also thank you to all the DJ, and also DJ Lucia, and all from YFM. And that's all from me.
1: Yeah. All the best to you too.
6: Okay, thank you very much.
1: Actually, you okay, DJ Lucia, to Auntie Lucia.
4: Okay, ni dengar ke kami sebuah hari YFM Cebu mega merit. Terima kasih ya. Minggu tu minggu ke penuh di Sidoaya, lalu mega tu minggu ke penuh di Kungau kita baca taknya lah yang bertemu baru 2027.
1: Bah lah cuti
2: oh,
1: ya.
2: Lama faham ya.
3: Apa tu bu? Itu cuti.
4: Okay, next apa ada tu Presti?
2: Kena baca orang.
4: Kena buatan orang deh. Cuti. Tanya dah. Tanya lah. Okay. Kira ke namanya tinggal ke YFM Iban lah pulang agai RK. Okay. Okaynya aja lah. Bye.
3: Okay,
4: tidak diluluskan ke RK-nya Dara sebenarnya.
1: Ilah kami hari kucing
4: ni. Ngone aja lah. Mendak buka orang hari live kita.
3: Ilah cuti. Dara, ya tanya kebenar ya. 3 bulan cuti ya diluluskan. Ya ke RK. Nak diluluskannya Dara.
1: Iya.
4: Aku ngarap ke mujur semua kita ya lah.
1: Okey, ngagai nuan tu dum Roma Irama di Limbang.
5: Udah aku tadi deh.
1: Udah dum.
4: Insian
1: bedah.
5: Insian bedah. Ada insian deh lagi.
3: Okay, terima kasih ngagai nuan Matthew. Ya aku udah nama tu tadi ngeluan ke perahu kita ratai bagak bapnyangkai 3 jam nak berasai. Terima kasih mengangkai ya semua pengari aku udah ngari ke semua stesen ngali hari itu. Lebih lagi Roy, ne? Roy main lagu Danji Sungai Lemana ngarap ke juara lah minggu ni lah. Lalu piam ga sama ujian minggu okay, kita 5 piam ga inodara kita rekori ya sibunya harap kas doa ya mujur ba pelajar sekolah udah practical ba RTM tau ga terus gawa ba RTM udah nembok ke pelajar ila ne Christine Wallis. Okay, nyaja terima kasih sama ujian minggu semua.
2: Ya, nanti ibu doanya kapindah hanggai RK dan
1: ya.
2: Bisa kusuang saya tak.
4: Gimana kusuang ya?
1: Okey, terima kasih semua yang sudah mujur ke carta kenyala kita minggu ke 38. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Aku akan madam ke TV kita dulu. Nginjau lagu Ori Timothy. Hai, bye-bye. Okey, terima kasih semua. Selamat ujung minggu.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Ya, terima kasih YFM Iban Kuching yang di bakas sama. Dintiang hari 6, kita boleh buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Sari Tok Gintir kami hari Bintulu, mai ke kita temuai. Jadi, siapa nak temuai kita ke minggu tu, aku terus ngelalu ke penatai temuai kita ke minggu tu. Jadi, selamat datang, Mr. Adam.
2: Okay, selamat datang ke Terubah ya, dekat ngepun ke Randau. Aku dekat meri Tabib Basa serta meri terima kasih ngagai Radio Television Malaysia serta Puan Sharon Labanuda kiruah ngangau kaku datai beke ke pagi tu. Jadi aku madah kenama dirimpu, jadi nama aku Adam Nicholas, umur 30 tahun, lalu asal penata aku hari menua Tatau.
1: Orang Tatau.
2: Au.
1: Okey. Jadi sebenarnya ngatai ke pengagati meh ngagai nola banuan ke udah boleh lumur satu bak pekit ngagak tangok tak ke mari empang apa megak no bisik megak nganjung baju kuas ke dipekit bak pekit pengelandik cari The Iban Women Charitable Trust IWC tim pelamatnya di itu meh batang randau kami dua, batang kenang kami dua ke sari tu bak program 34 Seranyawa bak Adan. Jadi berkeni ya saya tin nuan lubuh nuan ke nerima kangau lubuh sedap madah nuan boleh nombor satu bak kategori mari empang tu.
2: Au munyi kurang asai segi gagah hati serta temegah hati lebuh dikangau korang boleh lumur satu bak pekit ngagak tangau tak kemarin empang tu tadi.
1: Berkini nuan ulih ngau bak pekit tu tadi nama teka ngasu no mutu sati kat ngau.
2: Okey, utai te ngasu aku ulih ngau tau ke mutu sati ngambil bagi bak pekit ngagak tangu tu. Ianya laban aku deka ngangkat ke adat tu ke hasil pengandik jari bangsa kita Iban dan nyak bakal bergagak ke tangau serta mari empang tau dah. Laban dia tu mayun yang biar baru nak rindu tau ke kurang rindu bergagak ku tetu nyak alai nyak utai tengah suah ku mutus hati dekat engkau serta dekat mantai ke pengandik jari empu bak mua mayu.
1: Jadi itu keterubah yang engkau pakai tu.
2: Oh iya, tu keterubah ya aku ngau ba IWCT metang sebenarnya tu kalau aku ngau ba miri ngambil baginya anjuran simposium ngepan simposium ngepan Iban.
1: Oh kalau boleh.
2: Ba mirinya sebenarnya keterubah aku ngau aku nak kalau boleh.
1: Nah, kategori nama?
2: Kategori ngagak tangok muka.
1: Ngagak tangok muka. Tangok ke sebakar atau ke
2: bekeni? Tak, tangoknya tangok lain.
1: Oh, tangok lain deh. Jadi bekeni nuan nemu pasal pekit tu.
2: Aku nemu pasal pekit ngagak tangok tu hari Bala Kaban serta media rama. Sidak ya berkunci ke berkawan ngau poster. Bekit ke dianjur ke IWCT tumpu.
1: Jadinya amai besar kuasa media rama jam ke maya reto na kita boleh medak nama bagi pengerami tau ke pekit ke bisik di adu. Jadi bekeni nuan nyedia ke diri sebenarnya nuan ngau pekit tu.
2: Okey, cara aku nyedia ke diri empu ngau masuk tau ke ngambil bagi dalam pekit tu ianya keterubaya aku nyedia ke diri empu hari segi rundi yang serta pengerai tubuh dirimpu. Lakukan buah pihak, laban aku bisik tanggung pengawak hakiki aku mpu, enyak bakal kerja, enyak alai aku mesti ke bisik tau ke niat beramat-amat.
1: Betul.
2: Enyak alai sebedau ngambil bagi, nanti aku udah berniat, nanti aku udah mutus hati engkau, baru aku enyak. Enggak ke utainya lagi, ndak siap tau ke munyi kurang lagi nyu mantu ngapa utanya ndak nyadi nya alai aku mesti ke ngambil mesti ke nyedia ke diri
1: tiya si yang hari nuan gawa hakiki
2: amai betul
1: udah nya tembok pengawal hakiki baru nuan
2: malam lagi baru aku nyedia ke trempo dekat ngaga utanya.
1: Jadi bak mua tu atau tadi mari empang baju kuas ngau title ke boleh nuan bak bak mua aku tu mari empang tu tadi berapa lama nuan nembok ke ya ngagak ya
2: mari empang te ke tembok kaku ke danjung ke paket bak LBC tu aku niap ke ya dalam kandang 7 bulan. Kebuah pihak laban munyi kau aku madah tadi laban aku bisa tanggung pengawak pukai pekerja hakiki aku mpau jadi aku semina uliah megai tau ke ngagak mari empangnya tadi semina malam mari aja nyapen dalam kandang 2 atau 3 jam aja aku uliah megai ya. Nanti lebuah bakal ujung minggu aku uliah megai ya lama lah dalam 5 atau 7 jam nyapen nanti nadai penangguh bukai tau ke kuyang 7 bukai
1: udah punggung duduk agak lama duduknya nah. Jadi mari empang tu tadi degagak khas kena ngau pekit
2: betul segi mari empang tu segi degagak khas kumpul dia kena aku ngau pekit ba IDB City.
1: Jadi lebih nuan ngagak ya tu tadi dah kati nuan bisa penemu ke dekat ngagaknya utai nyadi ke special
2: kebuah pihak laban segi aku kan agak nyadi ke special laban buah tau ke gambar serta curak hanya segi di pikir ke kompo ngambil kena nitih ngau orang bukai
1: itu yang anda bisa plan yang pun kena ngagaknya
2: ya ngambil kia nyadi special ngambil kia boleh narik hati serta nyadi ke momen tau ke munyi korang momen ti dikerinduk ke dalam ayuan lubuh medak ya
1: jadi lubuh nuan ngagaknya tadi boleh nuan berkongsi ke namanya perengka-perengka ke dikenak nuan ngagaknya tadi.
2: Perengkau tidak kena aku ngagak tanggung tak ke mari empang tau ianya hubung tak ke hubung anchor kurangnya size nombor 8 serta mari lekamani dengan lilian dia kena kita ngalus tak ke ngarawat hubung dengan tak ke hubung nilun dia kena kita ngagak buah tak ke dokumen kita pom-pom yang nyampu nyak meh sekedar kerban tak ke utai tidak kena kita yang agak tanggau tak kemarin empang ya.
1: Bangsa mana tu tadi deh berkeni?
2: Bangsa mana tu? Uliah semua bangsa mana dia kena kita yang agak tanggau tak kemarin empangnya. Tang pengalus tau ke pemaneh tanggaunya bergantung tau ke nitiah ke jenis mana nyampu. Bakal engkau tu tadi jenis mana terkena aku tu dikumpai kita mana toho mana toho saya saya nombor 11.
1: mana toho
2: nah. Ya alus di pedak nanti kita kena ya kata ke mana kasal mana bukai uliah megak kita tapi ya daripada kita kasal gek ke staya ya tak kejarang gek gamak
1: mayu bangsa mana
2: mayu ah bangsa mana ba pasaran atau ke ba kedai sikit mayu ah.
1: Bekeni nuan milih curak mana tu tadi?
2: Cara aku milih curak mana tau nitih ke aku mpo tau ke nitih ke gambar terdekat degaga aku. Makanya aku mesti ke ngagak yang ngambil kia ndak lari tau ke bisa kena kata elemen tradisional lah dalam berketanggung gambar empang ke gagak kunyak dah. Laban yang nitih ke tau ke bendera panggau libau ke bisa 5 warna.
1: Reti ya tadi tiap curak tu tadi sikit bisa reti banyak tadi
2: nah. Sikit bisa reti. Yang nitih ke sikuk-sikuk kita ke ngagak asyik pengadik jari nyampu meh.
1: Kati buah mari ba mari empan tu tadi ada buah ya tu tadi nya datai dari penemuan pu tau ke elemen tradisional tau ke bisa orang bukai ke mari idea yang kenuan.
2: Bu gambar ba mari empan tau ke tangau tergagak aku nya nya bepun hari gambar ti depeda aku ba media rama dan nya aku mengaplikasi ke munyi kurang nyadi sitik tangau jadi udah aku boleh gambarnya dengan aku mikir dekat ngagak gambarnya nyadi bakal ke daripada kita dah tahu lah.
1: Jadi sebenarnya nuan berengkah ngasil ke mari empang tu tadi nama perkara terubah kepatut gagak nuan tadi madah nuan medaknya hari media ramah nuan gagak lakaran dulu tak ke terus hari rundian nuan poin tadi
2: bakal engkau laba aku medak hari gambar dulu jadi aku nak gagak lakaran aku nitih ke aku mpu penemu ke jerempu jadi uliah megak orang ke tau ke orang ke landiak nak lakaran tak ke orang kerindu nak lakaran ngambil ku tanya ke mudah ke dia kerja uliah megak kita ngagak lakaran nak nada salah siku-siku orang kita ngagak tanggung tu tadi.
1: Oh, jadi berkeni proses nuan proses nusun mana tu?
2: Proses nusun mana tu? Ya nadae muniku kita. Ya nadae nak terhad ya kita proses ya. Nya nitiah ke kita empu penemu mana? Kini kemana? Ya segi de proses hari pun hari atas tenyentuk ke kebaruah.
1: Kalau kena nuan lebuh nuan ke nusuk mana tu tadi? Salah dek agak terbalik kini.
2: Kalau bak kita ngagak siti-siti asyik mengandik jari tu tadi segi misalnya salah digagak kita ya bekengku kadang-kadang salah ke curak maniaknya tadi ditusuk nyadinya lagi dekat dia buka kita baru nyadi nanti kita nak muka lagi nanti kita ngepun ke buah ke bukai nanti kita naladan ke salah tadi ya segi ke buah ke buah, gambar ke lainnya lagi ya segi akan salah.
1: Lalu jahit terus gambar
2: ya, ya lain jahit.
1: Oh, arti ya tadi salah ditusuknya buka barunya jadi cerita kan ya nih.
2: Oh ya, jadi nyari cerita.
1: Jadi berapa lama timpuh dikenak nuan nembok ke sitik-sitik mari empang tu mari empang ke berapa dah kakak nuan
2: tu? Tu mari empang ke empat sudah ada gagak aku. Nah.
1: Jadi ke satu ke kedua antara berapa lama nuan nembok ke?
2: Ke satu ke kedua aku nak lama nembok kenya dalam dua bulan kenya lah ketiga nak lama laban ke buah pihak nak lama laban gambar mari empangnya ukai gambar ke tuseh de gagak serta ya ukai ukai tubuh ubung jadi ya tubuh leka jadi nanti ya tubuh leka tu tadi kita nak kiruah nubuk tanggungnya ngambil ke ngermai ngau mana jadi kita perlu nak ngambil kena kena ngambil awak ngau lama lah dalam kandang uliah setiap sebulan entah ya nak gambar yang nak susah.
1: Oh, nah jadi antara mayuh warim pempat itik tadi ni ke pemadu Umar kena gagak nuan
2: te pemadu Umar te gagak aku itu mari te tanggung tak mari empang te de anjung ke bukit bayi bersiti tu ke buat pihak laban gak tu kena kamu tahu ya mayu curak ya bisa lima curak itu mana ya baka hijau kuning burak celum ngau merah kebuah pihak laban situ lagi gambar tu adalah gambar manusia ya lai aku mesti kak ngasuh ya sepadan ngau

0: proses ke kita agak ni kita ngulung dan yang unti yang agak ngasuh ya segala mana ya.
1: Mesti sama saya sih tadi ya. Besamit.
0: Ya lainnya si te penangguh te te suah de tapi kita lah. Kira kita niap kena ngasuh yang jadi 100% mana ya.
1: Jadi kelimpah hari mari empat untuk tadi. Munyi ketua Bapak Puranau tadi. Nuan megak bisik nganjung baju kuas. Baju kuas ke Bapak Ujonyin. Ngau pekit. Nama utai tak narik di Nuan. Ngagak baju kuas tu tadi. Okey nganjung marik empat ngajak.
0: Kebuah aku utai tengah suh narik hati aku dekat ngau nganjung pekit baju kuas tu. Laban baju kuas tu megak sitik identiti ngepan asal bangsa kita Iban. Nya alai tambah pihak megak baju kuas tu megak unik dari segi tau ke bisik penyelai dari segi cara kita ngagak ya. Serta perengkau tidak kena kita ngagak ya mpau lah. Baka baju kuas tu ya segi dekat gagak hari kain berdu serta hubung tidak kena kita nya bakal dawai. Ya ukai berkena ke mana ya.
1: Nama utai ke unik bak baju kuas tu?
0: Utai ke unik bak baju kuas tu munyik aku madah tadi ya ukai degagak hari mana ya. Teng ia degagak hari dawai degagak hari dawai serta proses kita kena kita ngagak atau hari proses nyulam ya nak bakal kita nusua.
1: Oh. Dua perkara kebebeda menyatakan
0: dua perkara kebebeda.
1: Jadi hari proses hari suka proses nama beda nuan ngagak baju kuas ngau baju tok kemari empang tok tadi.
0: Munyi ke komadah tadi baka mari empang tok tadi proses ya kita negi kubuang dulu hari atas udah kita negi kubuang dan nyak balu kita proses kita ngagak tok ke nusuk maniaknya nya nyentuk ke kebaruah sampai ke yang ngasih ke sitik gambar terdekat kita. Jadi baka proses ngagak baju kuas tu tadi ya sigi proses hari proses nyulam ya ngena sitik hubung aja ndang baka kita ke berjayatnya me ya.
1: Okey. Ni ni ke bagi ke pedias sikit gagak marempang atau ke baju kuas?
0: Bapak penemu aku tak ada pedias gagak sigi marempang. Kebab pihak laban kita nusuk maniaknya sigi-sigi serta entik bakal marempang atau ke tangguk atau maya tubau. Ya sigi tau ke rumit ke, tau ke susah ke dia kita. Laban entik ya kita nak nubuk-ubuang yang tadi, ya nak ngermai. Tau ke ya boleh marempangnya jadi kucup ya lagi.
1: Jadi tadi bapun program tadi tua megap bisik berandau madah ke nuan bisik pengawal hakiki nah. Bekeni nuan bagi pengawal hakiki. Tentu ya kadang-kadang ukai 9-5 aja. Kadang-kadang bisik pengawal lebih harinya. Bekeni nuan bagi awak nuan.
0: Cara aku magi awal aku ngambil ke nak ngacau pengawal hakiki aku segitu bisa jadual kumpul atau ke limit limit awal ngambil ke utainya nak ngacau atau ke nak ngacau pengawal banyak. Jadi aku segitu dah melimitkan diri mpau. Baka malam aku mesti ngagak tau sampai jam baka jam sampai jam 10 lah. Jadi pergilah aku dani pagi aku nak buntau dekat dani. Nyalai nanti baka kita ke bisa pengawak atau ke bisa kerja atau kita mesti ke bisa jadual ke jerempu.
1: Betul. Arti nak munyi kau salah je kok. Bergagak kemarin empang tu atau ke bergagak ke Asia Pengelandia jari tu tadi. Siti ada cara nuan muai stres nuan. Pihak ya? Pengudah tembok pengawak.
0: Oh, bah aku nak gaya cara siti dikena aku muai stres. Laban mayu agi utai tak boleh gagak aku. Baka kadang-kadang baka aku pulai gawak. Nak aku lalu pulai ke rumah. Kadang-kadang aku bersukan kau bala kaban aku. Kadang-kadang aku beri suar ke dalam pu. Sebenarnya, bergagak ke utai tau, ya siti hobi tau ke pengerindu aku mpu. Ya ukai siti cara tak dikena aku muai stres tau ke muai pengelala.
1: Itu kena ngisi awak lah.
0: Kena ngisi awak. Apa munyi ke kita. Nanti kita ke ngombai muai stres lagi. Stres ge kita sebenarnya ngagak utai tau. Lebih mayu ge cabaran dia.
1: Jadi bisa kala non berunding kak ngagak tu full time tau ke minat part time jak ngagak tu.
0: Ke dia tau nak kala aku berunding datai kia munyi ku tai berunding ngagak pengawak tu full time. Laban dia tau mayu main nambi arabat baru tu udah landi atau ke cakah lagi berdalam pengawak tu. Jadi bab penemu aku nak empai bisi berundi yang datang dia lah ke ngagak tu jadi ke kerja full time.
1: Kati ko bisi jakuk lalau ke dekat diberi nong agar ke

0: minat ba tai berketuk mata dek nama jakok lalau nuan tiket kengau komitmen kerja tu tadi.
1: Oh jakok lalau aku nada jakok lalau buka seminar aku dekat Madaya antip semua orang tiba bekerja ia minat ngah bergagak ke pengawak tiba ketuk aneng tu sehati tau ke terus gajak minatnya tadi laban ke buah pihak punya kaku madah berpun randau kita tadi dah laban nanti kita nak berpun ngepun kita empu dulu kita nak nemu kita empu pengelebih nya alai kita mesti kan nguji dulu nak ngawak kita berubah tau ke megai utanya seminat sejam dua laban lama-lama lagi kita megai ya segi tembau lagi nak sana nyemak nak bakal terkorak ya, lama-lama ya jalan lah time ya badan
0: betul tapi ya oh, jadi kebenaran yang peningah ya tu tadi ok minat landik bergagak ke hasil pengelandik jari dan mega ya orang ke aktif serta kalak boleh gelar keliangan untung ku duduk di si keliang sari tu nah bak paket ke kalak diatur bak menua ke tetok jadi bakal ke depan kita tu tetok antara sas ke boleh dibaik ya boleh nak berkongsi ke berkawal ngau pejalan nuan bak paket keliang
1: pejalan aku buat paket keliang tau panjai pejalan ya laban aku segi ndak berpun hari umur agi biaya nya datai hari pengerindau aku dekat ngangkat ke adat atau ke main asal bangsa kita Iban lah nya utai te ngasuh aku etif tau ke berani nguji ke diri empu ngapa paket keliang serta bergagak ke hasil pengandik di hari itu tadi laban datai hari aku empu minat serta niat atau kemunyi kurang dekat ngangkat ke pesaka bangsa kita
0: Berapa itu paket dah di namanya di Gulut Nuan?
1: Paket tu dah di Gulut aku bisa 5 itu paket bakal keterubah ya aku nguluk pengawal atau ke paket bak Selangau jadi kedua aku ngambil bagi bak paket Raban Ngepan Iban anjuran Raban Ngepan Iban jadi ketiga aku ngau bak nuk bak HRLV Studio anjuran HRLV Studio dan yang keempat anjuran Lundau SDNU Lundau serta kelima bak Balai Ringin
0: sepanjang nuan ngau bak lima bengkah paket tu tadi kati ngepan ke dikenak nuan tu nuan po tak ke nuan nyiwa hari orang kini?
1: Dua kali aku ngau berpikir nyak ngena ngepan aku empu jadi ketiga kali nyak aku ngena ngepan orang bukai dan aku ndak nyiwa ngepan lah sidak ya nganjung aku bandua pikir te diambil aku nyak
0: Jadi Maya sesi tanya sawat bak pikir bak panggau pikir kalian tu tadi nama rahsia nuan nyok balakim ngau lancar menyak tadi ngau penuh ngau input adat Iban tu tadi nuan bisa ngagak research ulo berkeni
1: enang patut kita sebedau kita nurun bak pikir tau ke sebedau kita nurun ngagak semua pengawak niat kita nyak segi mesti bisa udahnya kedua kita mesti ke ngagak research tau ke ngagak penemu senentang pekit terdekat di ambil kita serta kita ngelatih di rempu hari segi kita berjakau hari segi kita nyawa tanya ngambil ke kita uliah nyawa tanya nama te ditanya bala hakimnya tadi
0: Jadi mayuh orang ni seminak medak pemaji atau ke penyikat orang atas panggah wajah tu tadi ni ku kan ngurik mimik tu tadi ulih kena nuan berkursi ke utai kamar mak nyadi bak belakang tu tadi bak belakang berapa jam nuan nyedia ke diri aksesori ke dikenak nuan tadi berat serta aksesori ngepan ke bukai sebelum nikik ke panggau.
1: Okey, bak senentang ke dipedak kita maka balas sira keliang, balas sira kumang te udah berkena ke ngepan dan segala mak baji dan segala mak sigar dan kita mayu dan mu nama tanya di belakang
0: betul
1: sebedau kita medak sidak ke udah baji sigar baka berkena ke perengkau ngepan kita nya ya segi munyi kurang mayu wah masa dan baik kena kita bergarai dan selalu nyemak baka kumpul aku kalau bergarai hari pukul 12 sampai nyentuk ke aku berkena aku tanya sampai penghabis program tidak orang empu programnya sampai pukul 12 atau ke kena kalau orang madah ke siapa ke menang malamnya nya alai bala kita bala keliang bala kumang ya tadi sidak ya kadang-kadang makai pun nak menyikutai nak tentu kak kemik kak semua kita segi susah kaknya nya alai kita mesti ke kena kata appreciate kita empunya, memang hargai kita empu pesaka bangsa. Setahu orang kau pekit empu.
0: Jadi mesti bisa mental kekuat ngau tu nah ukai sebenarnya nom jalai manang ke ngepan ke dekena tang seberaunya tadi lama awak tadi dah.
1: Sega amat lama. Tambah ge aku kelimpah arah aku ke nurun berpikir. Aku maga bisa nganjung orang berpikir kumayang ngelak kepana kompo. Jadi aku kalau ngasai kenya batu buah kompo dengan bala kumayang ke berpikirnya, mesti kak dia jaga. Kasih kesidak yang berkena aku teh berat.
0: Berat. Hari atas sampai baruahnya lah banyak bersebut ini. Ngena namanya rawai.
1: Rawai semuanya. Jadi nanti sidak yang ngirup air, sidak yang susah. Jadi kita itu mesti melau sidak yang ngambil kesidak yang nyamai atau ke nak mudah kini kurang ada nak mudah asal di pinggir kena mata dek maya sedai lebuh sedai berpekit
0: mata dek jadi lebuh nuan kengau pekit tu ada pekit kalian tu tentu bisa orang orang kuat belakang nuan siapa ni kini
1: orang te paling orang kuat te nyukung aku pada dalam semua pengawal berkau engau ngangkat keadaan kita bantu tadi nyenai orang bukai segi mak aku orang tak terubah laban ia sebeda aku berpikir aku segi nanya dulu aku dekat madah keterimpu dekat ngau berpikir jadi semua jaku perangsang jaku ajar yang tadi segi datang dari mak kumpu madah aku hari pun nyentuk ke aku habis berpikir nyak minta dek kedua tadi balakaban tau ke orang te selalu nulung aku ngari aku ngena ngepan tadi sida ya udah kini kurang ada udah meluangkan masa dikena support aku nyentuk ke aku mujur dalam semua pengawal baka ngambil bagi dalam pakai keliang antara
0: jadi nama pengharap nuan ngagai seni pesaka tu tadi baka mari empang baju kuas ngau pekit keliang kumang tu tadi antara seni pesaka tu tadi bisik kayat deh ngau tu tadi
1: segi bisik kayat jadi pengharap aku segi harap ke seni atau ke pesaka bangsa kita bantau terus ngerembai atau ke ngerekai jalan nama tanpa rita ukai semina bapak menua kita Sarawak di tau tang ia ulia datai bapak Tikas International kebuah pihak ngambil ke bangsa kita itu ialah seluruhan ngermai seluruhan pegari tanpa rita
0: jadi kau bisik yang tadi pesan nuan ngagai balap tinggal kau yang bisik minat ngau bakat tang suah nyebut eh nadi awak aku kira awak bisik sedak tu tadi tang sedak tu kak tang beralasan ke kira awak
1: segi amat bisa. Laban aku kalau nanya tau ke kalau dekat nganjung orang ya mada nada hari kebuah pihak laban ya bisa pengawal tang ente dia minat nada salah dia nguji ke jerempo dulu nurun ke panggau laban ente dia nak nguji nurun dia nak nemu pengelebih jerempo jadi untuk muniko kita baka penanggua bekawa ngau kerja tadi kita boleh minta cuti tau ke nyedia ke jadual kita ni bagi awak kita boleh nurun mantai ke pengelandi atau ke minat kita yang tadi
0: jadi nak berasa tu ternyu ada tai bak pengujur randau tu lagi mayuh kebenar tak tanya aku tang awak tu nyau serekat lalu ka bisa ingat tadi tanya aku kena ingat dilansak utai ke kak disebut nuan kini ke bedaul sebut Mr. Adam.
1: Utai teka ada sebut aku nadai utai buka. Tang aku segi ngarap ke kene kita ngarap ke kita empu pesaka bangsa atau seruran ya me seruran atau ke ngerembai ngambil ke bangsa kita seruran ulih duduk sama tinggi duduk sama baru diri sama tinggi dengan bangsa bukai ya, serta ngambil kenembiak dapat baru minat ngagai pesaka bangsa tu ngambil ke pesaka bangsa tu nak lenyap dalam arus mangsa dunia
0: awaknya tadi randau kami dua Mr. Adam berkawul ngau mari empang baju kuas ngau penerbak yang bak pekit keli yang ngau lima penerbak ya jadi bukan kalang-kalang punya korang siku orang ke cukup landia bak asil pengelandia jari jadi nuan mereka udah ngayang ke nuan bisik pengawal hakiki tang serta komitmen yang tiang hari tang perinduk nuan bak pesaka berketuk adat tu nadai naga nuan nerus ke pengawak tu nah. Jadi terima kasih Mr. Adam, mengharapkan nuan terus maju ba namanya pekit kebukai kini ngonyak hanya nak randau kami do Mr. Adam ba awak 34 seranyawa nemban ba dan boleh baru ngagai konti WFM Iban Kuching. Terima kasih.
2: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengladia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nembak.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Gregory Marina Jarah, Bujang Kalimantan, Marina kita bawa FM. Segmen rentak ngali hari Saritok kita udah ni ke 34 seran nyawa hari pukul 3 nyentuh ngagai 3.40 ngali hari tu tadi. Lalu buat segmen rentak ngali hari tu kita dekat pukulan nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Ok, anda berasai kita nyoda datai bah 19.19.2026 dalam lebih kurang 3-4 bulan lagi kita dekat nyingkang ke tahun 2027. Berapa anda umur kita buat tahun 2027 ni? Bisiknya tadi dekat manggai 30, bisiknya ke manggai 40, bisiknya ke nyingkang ke fifth series atau ke dekat nyingkang ke umur 50. Ok, bergelang aku dan Stephen, kita ke Saritok, kita dekat bergelai bawa ke Saritok kali pukul 5. Lepas berita tu lagi bisik program Dandut, dekat ingat ke lagu-lagu Dandut. Dan sebenarnya kita dekat ingat ke lagu-lagu serta kenapa ke info untuk kita semua. Patah hati ke sekali tu, Six Division.

9, Romless Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

CCM layak ke penuh di okay, untuk berkawal dengan tulang dinosaur atau ke rangka dinosaur ke dijual. Rangka dinosaur T-Rex tu dia dijual, dililong lah, dijual, dililong untuk reti orang tu tadi bid. Bisik 7 ikut bid tulang tu tadi, pengujung ya, orang kemenang bidnya 50.1 juta AS dollar. Jadi tu ke pemadumar tulang dinosaur dah dijual. Jadi T-Rex tu nama yang dikangau gas. Jadi orang melabak ke ya tu tadi dijual atau ke tulang dinosaur tu dijual 20 nyentuk ngagai 30 juta AS dollar. Dan dalam tempoh 10 minit ya ke dijualnya tadi, bisi 7 ikut orang kaya. Orang kaya untuk siapa ke beli tulang dinosaur, nanti kita ngai kita nak kaya. 10 minit ya bisi lu terus manggai 50.1 juta AS dollar. Jadi tu mecah ke rekod tulang dinosaur ke dijual sebenarnya tu ke bernama Apex, dijual dengan harga 44.6 juta AS dollar pada tahun 2024. Jadi tulang dinosaur gas tu di pelabak ke umur ya 67 juta tahun. Lalu spesimen tau ke tulang dinosaur tau ke rangka dinosaur ke pemandu lengkap ke sudah ditemu ianya manggai 61%. Jadi tulang ya dalam lebih kurang 183 elemen tulang fosil tu tadi. Jadi T-Rex tu pemanjangnya 38 kaki, peninggi 12.5 kaki. Lalu tulang palaannya, keruntuk palaannya aja pemanjangnya 54 inci. Ianya antara rangka tulang T-Rex ke pemadu pesai kala ditemu orang. Okey, tulang T-Rex dijual dengan harga 50.1 juta AS dollar. Berkongsi dengan kita sudah terlebih kau dengan penulisan sebuah kita. Berapa API atau IPO nak kat kedai tu?

9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Bebaya.

Lagi lagu ni Clement Joyce, lagu Temawai Lama. Lagi dengar ke YFM, segmen rentak Galeri 119 hari bulan 9 2026. Lagi megak balad bersebun kita di Sarawak di Tok Kalai ke dia Toknya tadi bisik korang mimi tak lagi balad nanti kita berhati ke PIMS tu atau ke Air Pollution Index tu ba Opis Rampak Menua Kuching 171, Semerahan 164, Serian 178. Kebukanya kuning-kuning-kuning-kuning yang kita berhati ke Tunggak ke utara baru bisa kita mendak gandung Kapit dengan utara. Jadi utara tu nak ingkau bintulu lawan bintulu tu pun udah manggai bak tikas kuning atau ke tikas tik nak mana ke pengerai. Tapi enggak sibuk serikai seri aman kuning magang-magang. Kita berhati ke bas menanjung sebenarnya tu semenanjung tebal lagi ini tadi kuning magang dan ke dia tu dah kurang. Sidak ianya tadi tebal lagi ini tadi gandung. Artinya tadi sedang-sedang meh. Minak buat Johor ngabak sekedar nur Lembah Kelang ya ke BC kuning atau ketika nak mana ke pengerai. Berperak mungkin BC City palan ya ke nak mana ke pengerai. Okey, ni atikas pengamal angin IPU untuk nak ke dia tu meh. Nak pukul 4 ngalih hari tadi. Okey, lagu kita ke sekali tu. Lagu Kimara Band, Sayang Kenuan.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, tu kenanya kita bersenda kita sebilianya tadi sama hari pengadah. Apa yang kau anak kini tahu ke anak ngaki kini apa yang kau namanya anak ngoi naik kini indai ngau ini kini tahu ke ucu kita ngau kaki kita sama hari pengadah. Okey, cuba kuis tentang ia kena di sejarah mah tahu ke rekod tu tadi bisi lima peturun sama hari pengadah. Lima peturun tu sama hari pengadah. Jadi perkara tu atau kesedar sebilik tu ianya di Silver City, Iowa, USA. Sama hari pengadah ya, berpun hari ketni kita gombai tu ne, great-great-grandfather. Korang mau kena kengalih kena Jaco Iban. Great-great-grandfather ya, ada 14/9/1907. Udahnya tadi great-grandmother ada 14/9 mega dan tahun nadai daripada itu great great grandfather bernama Wilbur, great grandmother bernama Eddie, Fred Harlow, Aki ya ada 14/9 dan ya Emma Bell, Ina ya ada 14/9 mega, lalu ya ke baru je ada tahun yang kemari 14/9/2025 bernama Arthur. Ya tu tadi nampung sama hari pengadah ngau peturun dia ke Aki ini ya atau ke Indah ya, sama ngau Indah ya, sama ngau Aki ya, sama ngau Aki Ciet ya, sama ngau great great grandfather ya, Aki Ciet Ciet kini kita ngembainya. Kini kita ngembain ne. Lima peturun sama hari pengadah 14/9 ia ke hari ucu ya. Nyentuk ngagai aki-aki-aki ya sobat. Yang dinti anak ata tu tadi bisik sama hari pengadah ngau sedak ya tau ke sama hari pengadah ngau tempo artinya tadi 6 peturun bisik sama hari pengadah yangnya 14/9. Okey, pukul 5 dengar ke berita ditambah terus hari palan berita angkasa Puri Media City Kuala Lumpur.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pembedahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Sekulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tiri gagang nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaki Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisi Ahmad Pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah Besai dekat terus menyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di muka balingan ngau dalat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Dev Gunai buat program Lagu Dandut. Lagu Dandut ke terubah kita sekarang itu ianya David Elio dengan Lalai Sempekat. Okey, semua lagu dandut dekat di dengar kita sekarang itu atau ke bacam ke penuh itu basement rentak ngalih hari. Okey, lagu dandut kita ke sekarang itu lagu hari M. Daud Kilau. Bunga Hati nama lagu ya.

0: dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Agak-agak dari Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Aku nak Ramlah Ram tu, ia terbilang kau lagu ballad, lagu slow, bakal kau kunci cintaku di dalam hatimu. Cintaku hanya di lautan sepi. Tang tu tadi lagu Selamat Jalan Romeo, kira ke lagu rancak, lagu dandut dari Ramlah Ram eh. Kira ke ia tu tadi eksperimen atau kenguji mai lagu dandut. Okay? Lagu dandut kita ke sekali tu, kita dekat dengan ke lagu Ban, Ari Suzuki, Bojang Betong.

Senario dengan lagu Cepat Kaya. Cepat Kaya tu lagu ke sempat masuk bak AJL 2000 final ya. Ya tu tadi masuk bak kategori ethnic creative. Jadi lagu Cepat Kaya tu tadi kebenarannya nyindir skim Cepat Kaya ya ketibilan dalam pun tahun 2000 sebenarnya. Main yang segi mayuh meh skim Cepat Kaya baka MLM nya deh. Kita yang ambil orang, nipu orang, ambil ke ngaga investment, ngaga pelaburan bagi tanya tadi. Udahnya tadi, dalam tempoh kepandak kita reka boleh penguntung. Hanya ke disindir lagu Cepat Kaya tu hari senario. Okey, nyana dah berasa apa penghujung program atau ke penghujung mega segmen rentak ngali hari kita ungkup sekali tu lagu ke penudi lagu dandut kita ke sekali tu lagu hari Jalil Hamid ianya Ayam. Dan sebenarnya lagu hari Pretty Nina Tincin Tunang. Selamat hujung minggu. Selamat berdelak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai Kepengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: baca ke apa itu tai ayam tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayi.
1: Why Arena?
2: Why Arena?
1: Minting hari 1 pukul 7:45 lemai. Why FM 24 jam sehari.
2: Gulai sejalai.
1: Gulai sejalai.

Lagu ni Betty Bawe yang berkata lagu kena mungkal. Sada lemai sehari tu bukulai dengan aku dan si tambah minta ke isi. Sehari tu kena 19/9/2026. Selama lemai sekali lagi ngagai kita ke benua mendiang ke kami Bawai FM dan ngira nama ajak pengawal kita Dini ajak kita jam ke dia tu out. Jadi awak sada lemai ke sehari tu putusun program bagi bekas laman ada berubah kalai pukul 6.15 minit lemai itu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita dari Kapit Bulenggau Menti Sigi ya. Jadi pukul 6.30 dia kena tai ke pesan berat ke bisi kena tai ke kita ngagai kami ba email YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai dia kita rekam mendiang ke berita ditambut terus dari YFM di Kuching Jalai P. Ramli ditu. Lalu pukul 8 malam bekas lama megak dia kita dekat mendiang ke program Nembiak Mit. Jadi program Nembiak Mit ke sehari itu kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mit. Lalu ngujung ke awak sadar lemai sehari itu kena 19/9/2026. Gaya hari di Kuching lemai itu hujan berjimat kita berjalai kita kelebih lagi kanya bisik berjalai ke Jawa kini lemai itu harap ke kita datai bandur ke dituju engau likun mimpi Rawin Sharis.

0: 9 ringgit final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 ringgit final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus berkenalan dengan Menteri Sikit ya. Buat Hello Y Kapitan. Sebetulnya tu lagu Arilinda Kaul Ati Tua. Sada Lemai YFM.

0: FM.
1: Ya mari selamat lemai dating mayuh ke lemai tu nama ka selama ninting hari enam. Aku dekat berkongsi ngau pala peningat mayuh ba hello wake up it kita hari info tau ke aktiviti ke bisi biatu di bagi menua kami di kapi tau. Jadi tu peningat mayuh berita ke terubah ke dekat debai aku ke sekali tu berkau ngau program jola ramah madani bergerak ke bisik dekat dia tu buat sekedar nung hari bulan ke udah ditetap ke sida hari upis ke PDN bagi menuang kita di kapit ke terubah tu peninggal ianya.

sampai pukul 3 lemai. Abari ke sebakar megak, hanya buat rumah sebuang dengan berama balih kapit megak di kadia tu jalan ramai medani pukul 10 ngagai pukul 3 lemai. Udahnya kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ketika datai dia jalan ramai medani dekat dia tu rumah Sabah anak manggung.

2026 tu ujung bulan kereta datai berpalan bawa tunuk Bukit Mabung. Jadi untuk peninggal kalau bisik dua itik kategori ke bisik dibuka agak sedak ke Ngau bawa ekspedisi Bukit Mabung yang kategori komiti tunuk empu dengan megak kategori terbuka. Jadi kategori tunuk tu peninggal manyuah itu yang terbuka agak sedak ke Diau atau ke sedak ke asal hari menua tunuk nyampu ke dekat Ngau buat sentang namanya program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ke sekali itu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Prais ke mana? Sudah disediakan untuk sedak ke Bulia Gelar, nombor 1, 2, 3. Biar mereka

0: Tok megang apa namanya dibuka bahawa dua etik kategori, hanya kategori terbuka lelaki dengan menegak kategori terbuka induk. Kalau itu terbuka anggai semua sidak ke ngau ngerjista derempu bahawa program Pekit Ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun tu lalu megak mesti berpengerai batang tu buah perayaan sekemanah megak sudah disediakan untuk sedaka bola gelar nombor 1, 2, 3 pihak megak nombor 4 yang tu agai nombor 10 dekat nerima perayaan Saguati. Okey, jadi nyemak kita ke register atau ke bisik sebarang tanya kita megak tahu batari pawon ngagai AO Jos anak candu balumo 019-227-4428 019-227-4428 kita tahu megak ngagai AA O Tuni anak ringgi balumo 017-807-0164 017-0164 no kita bertanya bakal ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua pada tahun 2026 kiranya nak lama dagi au sama-sama mega kita ngambil ke nyukum pengawak ke bisa dia tu sida area Bukit Mabung hanya ekspedisi Bukit Mabung ba edisi kedua. Lalu ke sekali tu megak peninggal mayuh bakau ngah megak siti megak program ke BC dia tu kena 23/9/2026 hanya melis penutupan berserimai ngau program ke BC dia tu ke dikumai SDG bersasar 2026 hari sida urda jadi tu peninggal mayuh dekat dia tu balai raya di Song hari pukul 7:30 pagi yang gaya pukul 5 lemai jadi enten ada penangguh dia pengawak tu megak dekat di Guluk yang berhormat Dato Sri Alessandra Nantalingi enya Menteri Kerja Raya Malaysia kalaya megak enya chairman bagi urda enya megak program kedekat dia sung kedekat dia tu di bagi menua kita di sung ya peninggal mayu nyak meh sekedar hari berita atau ke info ke boleh dikongsi ke aku bah hello why kapit kita ke sekali tu harap ke peninggal maya megak sama-sama hanya ke pengerai di rempu sebentar aku ngelekat ke berita jaga pengerai lapan sembun atau ke jerebu agak mengkang bisik di bagi menua kita biar megak di bagi menua kita di kapit au hanya ajak hari aku ke sekali tu boleh baru agak DJ ke gawak di konti terima kasih ya.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumega ke ditabur ke terus bak radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Jarta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terima kasih lagi berkulangan kami buat YFM. Sedang lemai sehari itu lagi berkulangan aku Nancy Tamu mentaka isinya di ke sekali itu. Terus macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan ti ke terubah tu ke diterima kami buat YFM kalai pesan pemati diterima hari milik anak kuah ke ngari ke sidak espiliat. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Melayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk kampung Melayan kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta kampung Melayan ke Sepemakai di Buno Entalun Pelasuak Tanjung Tabut Tebaruang serta kampung Melayan ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat di intu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu niang tu dekat di kubur pagi 21/9/2026. Penerang ke Siliak kawan belayan telefon ngagai milian anak kuah bak lumur kusung 13455 7076. Tau ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13834 1454. Nandu isi pesan tu peringa kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Selalu niang tu dekat di kubur pagi 21/9/2026. Penerang ke Siliak kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah belumur 013-455-7076. Tau ke ngagai Lili anak kuah belumur 013-83-41-454. Jadi pesan tik kedua tu peninggal. Pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah pemakai rabat serta kebang belayan ke diau di Tanak, Saka, Penurin, Bukung Pelasuk, Duri, Isu, Teban, Enteban, Buyung 3 buah rumah, Tekaluang 2 buah rumah, Kubal 2 buah rumah, Liduang 4 buah rumah, Tabut, Kejemut, Lipat, Skros, Skra Sri Aman, Buluh Antu, Geraji, Pemega ngagai kaban belayan ke Ngelala Darwood Anak Gagar tau ke Daud tau ke Apai Ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud Anak Gagar, Darwood Anak Gagar tau ke Daud tau ke Apai Ijek udah nadai kena 19/6/2026. Jadi dia tu dekat di Sengai Bobala Mayuah ba rumah Alexander Billy Aur Bangat Jalali Doang Betung hari 1 tu 21/9/2026. Lalu dekat di kubur hari 2 kena 22/9/2026 ba pendam Christian Bukit Bangat. Jadi kabar melayan kena munga sili agi telefon ngagai ejek berumur 019 453 4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Daud Anak Gagar tau ke Daud tau ke Apai Ijek udah nadai sari tu 19/6/2026. Niang dekat dintu bala mayuah bak rumah Alexander Billy Aur Bangat Jalali Doang Betuang hari 1 21/9/2026. Lalu dekat dikubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi penerang ke Silik Agi kapan belayan telefon ngagai Ijek berumur 019 453 4106. Udah tu lagi agi nampung ke sekedar pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bak YFM.

Tenang Mayan Anjau, lagu Berpadu Nyawa Ram Ringgit Bulengau Jessica Remaya Lemai tu ngujung ke jam dia tu 26 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekadar pesan ke bisi di Kenatai Kaki tak ngagai YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi atau ke Bujang Randi, lalu pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta Kabang Belayan, ia ke dia Perpat Kabung, Kumpai Krian Seratuk, Desi Seratuk, Semumuk Baruah, Pok, Rumah Agus Ban, Rumah Morris Nangaban, Melaban, Bengang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawong, Nangapadeh, Pedanum, Nangabran, Kerupuk Seratuk, Serudit A, Ngos Serudit B, Lenganyin Seratuk, Nangamara Seratuk, Nangaulai Debak, Sengalang Debak, Pasar Atas Betuang, Rumah Pengulun Tira Mapar Seratuk, Rumah Pengulu Andin Sungai Rusak Serikai Sebiliak, Pengulu Barat Skra Sri Aman, Kabar Melayan ke Diaba Putat Sri Aman serta Kabar Melayan ke Ngelala Bungai Anak Junit. Jadi pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 hari tu. Jadi niang tu dekat din tu bebala mayu abak rumah anak ya Herin Bujang Randi ba jalai semumu atas betuang hari 1 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 22 bulan 9 2026 26, bawa pendam Kristian Mungguk Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telepon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Indai Bujang Randi, udah nadai hari kena 19 bulan 9 2026 hari tu. Jadi niang tu dekat di intu Babla Mayu bak rumah anak ya Herin Bujang Randi bak jalai semua atas betuang hari 1 kena 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 bulan 9 2026 bak pendam Kristian Mungguk Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali tu pesan sembiang ngeta sulit ika diterima hari lenta anak Jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, tuai rumah tuan rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Palai Ringin, Kabang Belayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melunggu Sri Aman, Suyah Tau Keindai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Jul Lau, Rumah Bantan Bak Pasai Siung, Sungai Pak, Temburong Brunei, Miri, Bintulu Semanggang, Serian Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngeta sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona Anak Melaka, niang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 bulan 9 2026. Malam tu bak rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabang Belayan telefon ngagai lenta Anak Jalak atau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John Anak Diki atau ke Laki Mona berlumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik di rumah kami ke sekali itu nanti cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketuk lagi itu lagu Ari Dato Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan Sada Lemai YFM.

0: Cekak merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Dalam anugerah tumegak ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Dadai Bebayar di YFM.

Ya, sini lagu Retro Hari Roslin Jati Biang dah minta Nuan Pulai baru lagu Ngujung ke Jam di tu seminggu dah lepas pukul 7 lemai. Selamat lemai, selamat mendiang ke YFM menuju kita ke baru berkelengok kami bahawa YFM dan kiranya kita mendiang ke kami kena RTM klik lemai tu tau ke My Click apa yang megah kita mendiang ke kena Astro Channel 871 dengan frekuensi sama Nur kita out. Jadi tu lagi merindah kita dengar lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang bawa sada lemai YFM.

Pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam

Lagu ni Roslina Merinsa Bersuara. Lagu kena merindah kita bawa sadar lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkaul dengan Siti Kimpin kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA. Deka ngatur Kimpin Papsimia tindak berbayar kena 19 ribulan 9 2026. Dah diatur kebenar ya. Sari tu berngenang ngong lansa ajak bahawa Klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa Papsimia tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu nyak meh Siti hari pengawal ke bisi diatur di Kuching itu nyak Kimpin Papsimia kendak berbayar ke bisi diatur sari tu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat terus mendengar berita cerita berterus hari YFM di Kuching. Ditutup lagu kebisi dipinta Indai Ayung, lagu hari Jimmy Nyayang Bobina.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

saja lama anda berbeda lagu dari Jennifer Jack. Sepedau kita mendengar berita cerita buat terus dari YFM. Tersedia lagi lagu dari Agustin Merican, Bersagam Dalam Petang.

Malam Ayu Ahti datang dengan program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betung. Bisik peluang boleh lebih 100 perayas di mana dengah I-Pekit ke diatur sepemanjai atur pengeraminya ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perayas besar ungkup I-Pekit di Betung ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau kerasa rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disedia ke hari mayu bengkak agensi perintah tinggi masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelabarkan oleh mata penatai tak kurang hari 7,000 komensia. Yang mansut kejakunya, pengudah nyadi chairman awam nyedia ke diri ungkup program Sarawakku Sayang bagi Menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asas Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak pemerindang hari artis Menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run sepenyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah keagihan belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program enggau inisiatif pengelantang pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Program ti berkawal enggau kesuburannya ngembuan 7 nyungka tikas pengada dalam menua tu kelebih lagi beraban nembiak nyak antara perkara ti dikemerat ke. Program tu dekat dipercayalaikan dengan Komiti Peranak Enggau Pemansang dalam Ruang Bilik Menua LPPKN kelimpah nerus ke inisiatif ke Udah Bisik diatuk bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nak engkan kenyak perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program Enggau Ngintu Facility hari baru UPS Menteri tu. Yang madah munyinya ngagai pengeram berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bapak pengawal sebaka Dato' Sri Nancy Shukri kelalau orang dagang induk daya ngempung ke penyelai persaka asal enggau identiti menua tu ngena teknologi. Kuya Innovation enggau atur market moden boleh ngangkat ke daya bersemekiah produk bak market menua enggau antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina ngulih ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikena ngangkat ke penglandia kreativiti enggau pesaka budaya ungkup pemaya rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari nyadi ke target diri empu dikena nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikena ngada mayu hagi orang dagang induk daya tip progresif boleh bersemekih ti tahu rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak udah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak ti dituntung penusah musim kemarau di Serata Sarawak. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada bantunya mungkur pengawaknya dia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disedia ke ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke peranak ti napik penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang mansut kerja kutuk buat sebengkah pengawak ke diatur UPS Menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah madakan akan pukul 6 lemai 17 hari bulan 9 dia pengawak nganjung bekal air agik dipercayai ke buat 68 bengkah kandandur di Serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik enggau 6,624 ikut mansa. Kadang menua kenerima bantuan

Tentunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, Ngau Bintulu. Operation meri bantunya belak di Kemujur dengan kerjasama ngau kaban strategik nyengkawum Raban Volunteer Rumah Panjai, Raban Pengintu Pengelekon Orang Periman APM, Upis Boba Ngau Penyah Penusah Malaysia JPPM, Ngau Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendengar ke berita lemai RYFM.

0: 6 finalis Bintang Kecil 2026 mudah datang kau selamat di Bandaraya Kuching Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak biak umur hari 3 bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nor Jihan Yahya Mada pekitnya mengkang relevan nur mantai ke penauk nembiak hari serata menua. Antara sekedar program BK 2026 yang kaum nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia berjakup ngagai pengarah berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambar penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria. Lalu Sabah diari ke Kristina Is Zara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safuan Pulau Pinang, Engau Muhammad Aryan Zuair Muhammad Rizwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak tinya di palan begulai dur ngatur lomba C 2027 dekatnya dia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara bekawul perkara kawul. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka dalam dia berjakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lomba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut pemanjai sidak ngemasuk lomba ngau mainnya. Ia maksud ke jakuknya sepengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lomba C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Sukan C ke 34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalan ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke projeknya di berjalan ke ngena agi belanja hari agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Ngau timpuh berjalan ke projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap ngau perengkah guna serta dekat menyediakan latih berkawul ngau pengawak bertanam cara pintar ngau moden. Inisiatif tu setipak ngau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikena mantuk komuniti menua ditu nambah ke hasil pemansut serta nuku kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegak sapit Menteri Pemansang Nembiak lumba ngau orang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori endak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS bak portal UPIS rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut ke baca bak tikas endak berpengerai. Ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut ke baca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup muka nadai disediakan tajak pihak baca kediri kod pukul 6 pagi tadi. Ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena ujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. Lebih 100 prais disediakan dengan e-pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betung. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat bulih anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikatanya dia ke bantu air ngagai peranak menua ti napi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Sari itu 1999 dalam tahun 1991 Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tiri gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih jadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaki Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mengukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus menyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

ketiga buah kenang. Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darulhana di Ngenggang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja jematan darul hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian dah rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Lan, Romless Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Ya, lagu hari Masterpiece menyadik lagu Kena Merindang Kita Ba Awak Sadar Lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke Tandu program Nembi Amit Bugulai Engkau Min Meliza. Jadi sejam tiga penudinya dia kita dekat Bugulai Engkau Min Meliza Ba Tandu program Nembi Amit ke bisi kalau di Kangau yang datang dengan konti YFM ianya Nembia Ari SK nenggoy ni ne. Laman tu nya bisik tanya bisik terkelap mimet dari SK Pisang Begu Padawan Serian. Okey, jadi datang lagi terus kita mendiang ke program Nembia Mit. Tu lagu Ari Juni Aman tu peninga sebedau kita mendiang ke program tanda program Nembia Mit Begulai Engkau Amin Meliza. Pemajian Wan lekat di mata. Sadar Lemai.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembiak Mit live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai nya jauh nak ga jauh mane laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenya meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abalan Nembiak Mit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Mit tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Babansa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Ya. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Abak mangke kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Aha, tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu Mayuh Diau Bo Budiang ne biak sekolah SK Pesang Begu tu daripada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Mit. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena channel Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mhm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Aha, okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
1: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
1: Ya.
0: Seronok jugalah.
1: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
1: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
1: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
1: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
1: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
1: Pukul 7
0: memang dah bermula belajar lah tu.
1: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas-malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
1: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
1: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
1: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmaine, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembia hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau mendibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu. Ngambil sida itu tadi landik gereja pengawak bakal kita ke di rumah. Anti berumah, anti min bakal anti min mega selalu pope selalu ngano bukannya anti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai, benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawak ananya lah. Pengawak ke bakal berbasuk garik, nyembi garik. Jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak biar mit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tau ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne tang bisi gamaya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajak lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita tu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembia amit kita bala nembia amit baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembia amit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak mit gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti min kak belagu kai bukan anti min kak belagu kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti min pada rekuang anti min ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: cukup landi Max belagu. Ah, nya oti kedekau kita ini. Ah, nembiak kenang yang membuat pengransiang bakato. Ah, landi belagu. Ah, nemu bercerita. Ah, nemu bejako. Ah, nemu begano. Ni nemu ila antimian dekat mai bala nembiak kita ke membuat pengelandia ba mayan asal. Ah, bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang ba mayan asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandia agi, bisi bakar ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Mhm. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Ah, kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampak amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kan sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alungai baka sida tu dia bab budiang. Nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu derempu ne. Udah nemu meresi garik drempu, udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari.
0: Cari dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya?
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okey, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okey, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okey, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Oh, bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia masih dah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sidak ya tu. Nadai diajar. Dan sidak ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sidak ya ne. Sidak ya tu nemu bekeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digaga. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut.

0: lama tak ingat?
1: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
1: Ya.
0: Rasa seronok kan?
1: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
1: Tak perlu.
0: Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
1: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok. Cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
1: Nak.
0: Oh. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
1: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kan jadi pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
1: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
1: Sukan berlari.
0: Oh, run.
1: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
1: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua.
1: Ya.
0: Oh. Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
1: Tidak sangat.
0: Tapi seronok lah kan?
1: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
1: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
1: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
1: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
1: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
1: Tidak sangat.
0: Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
1: Tidak.
0: Jangan pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kat engkau. Enti sebut ke bermain tu ni. Okey, Isaac minat sukan?
2: Minat.
0: Sukan apa, Isaac?
2: Olahraga
0: juga.
2: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina.
2: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin, rumah merah, rumah biru sekarang?
2: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
3: Ya.
0: Charmin rumah?
1: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
1: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahun ni tadi biru?
3: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
3: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan apa?
3: Bola sepak dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
1: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
1: Ada.
0: Minat?
1: Minat.
0: Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
1: GK.
0: Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
1: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac, dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max, dia football. Bola sepak.
3: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah, Max. Tak, belum lagi. Tak apa. masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyamir pengalaman penelebak Abala Nubiak kita ke dia Abah Budiang di Patih Ukai Semina Abah nyaga diri Ukai Semina sida itu ngintu diri tang Abah pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau Abala Nubiak kita ke dia Abah Budiang anak takut ngancong Abala anak kita dia Abah Budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun ana enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti miento bercakau. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
4: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantian hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nembiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
4: Sudah.
0: Okey.

0: belalak kita belalak kita ningai belagu ne cukup mana nyawa ya patah nyawa ya cukup lantang nanti kita ningai ne live lagi live buat program dan biar miat kita ke malam tu anti men penyenino ningai ne ananginya lagu lagu lagu lama ke kita ini lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana okey Isaac siapa aja menyanyi ni
1: Memang saya sendiri lagu
0: memang sendiri suka menyanyi
1: ya
0: mami daddy uncle auntie ada yang minat menyanyi juga
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat menyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah. Bye-bye anti Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne? Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah nama sekolah tu Telagu Sejarok
0: Telagu Sejarok
1: kami dapat nombor 4 tak dapat nombor 1, 2, 3
0: tak apa tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1 bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah
0: lagu ni? Nanti mau bawa lagu lain tak? Selain lagu ni kan ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni kalau Isaac belajar tu ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran. Ada macam tu kah? Contoh kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar. Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego guru besar bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti Min buat program Nembi Amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke Bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke Ganu Perangsang Arisiko Nembi ke kalak di Kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyia. Di indah yang di nakal.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginyau jakuk ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala balamayu lebak aku. Jadi munyi kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tak kentir kali kita ngajakku kita impu, pelajar kita mencia senjata ti paling kuasa. Jadi kita ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nambia tu dunia udah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dah nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu nida. Laban, auki sidak yang merancang, ngambil keminat tidak macam buat tunda kurang.

tu segala ngamarina jara keran ke nuan hau lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu peninga 19 hari bulan 9 2026. Terima kasih kita ke agi mendiang ke YFM kalai awak pemerintah malam hari 6 tu kita bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Ini maka selama jam ke terubah tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu kita hujung minggu 10 malam nabur ke berita malam lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Harap ke kita sama lantang likun lebih lagi kita ke engkau nadai mindah dia wajah malam rinam tu. Lebih lagi kita ke benun dalam kereta ke bisik pejalai ngulu program atau ke pengerami ke bisik diatur. Harap ke sama berjimat ya lebih ke mai kereta kita ke malam tu. Okay, kita terus merindang kita bak jam ke terubah. Lagu kedua kita dari Fred Lewis asal Nuan Ulih Nerima.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat.

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bahawa final ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tu ilah ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kalun Ingkan di Betuang. Jadi anda ingat hari bulannya lah. Data ya tumuh ngambil ke kita tadi boleh penduduk ke lantang Nur Meda Bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ilah. Okey, nyak tadi berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapi Director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekirnya mengkang relevan Nur Mantai ke Penau Bala Nembia Ari Serata Menua. Jadi sekedar program bintang kecil 2026 yang kaum nemuai ngakai sekedar kanan Nur di negeri Kuching. Okey, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ekonomi ngari ke Senanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Edelia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan dari Pulau Pinang, Engau Meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final tau ke pekit ke penudi bintang kecil 2026 tila dekat diatur 25.9 tila ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Kini Siti Mekah program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2026. Okey, penerang Mekah kadi kunci ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal tu lagu baru hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

0: statistik memandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi adulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, sejulai, sejalai.

Okey, Ari Linda ya, Rapak Panti Jalai Mega Lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninga. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Sari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul ngau program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Jadi sapit premier Datuk Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tila dekat diatur 26 hari bulan 9 lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat atai ngagai program ke diatur 3 hari berungguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya meka nesau mensia mayu ngambil ke sama datai bebala mayu ngagai program Sarawakku Sayang ke dekat diatur di pagi menua betul ya. Okey, lalu sekedar lagi pengawal bukai ke bisi diatur maya tu ialah baka malam budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9. Kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat merindang maya tu ialah ianya baka Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur fun run bas penyawah 5 km. Okeynya sekedar hari aktiviti atau ke pengawal ke diatur nyeroma program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betuang berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Okey, jadi bedau kita mendiang ke berita malam. Merindang kita ngau dua buah lagu atau Ari Go Anthony. Nangkan kenyal lagi Ari Melissa Francis.

Selamat malam peningah. Dia tu aku menabur ke berita malam. Hasil pansiat tumu penusah bilun kabang bak long lelang ulu beram dekat dikeluar ke Biro Pemansiat Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah tu nyari. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap Ari Gerempung penerbai bilun awam terabangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban Pemansiat BSKU dia tu bak palan penusah nur ngumpul semua bukti mersa bangkai bilun serta mansiat rekod operasi penerang kru ngau kayari. Ia mansut ke jakunya ngagai media sepung dah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen driba kelas B2 2026 bak long lama. Yang madah ke pansiatnya Mekak dipejalai kena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Kereta Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita dun Balai Ringin. Itu dikena nyungkak pengawak bertanam topi ngau ngangkat ke tikas penghidup rakyat bak kanang menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Balai Ringin Datuk Snowden Lawan madah ke projek ke bungkus RM300,000 diberi ngakai tiap genturung peniau ianya 10 genturung peniau bak Zon B Jalai Semunjan ngau 10 genturung peniau bak Zon C Balai Ringin. Nakak ke dia tu 16 projek sudah tembuk. Dua nyau kak tembuk lalu dua kek baru berengkah digagak ngau bedau ditetapkan serta dipejalai ke. Yang mansut ke jakunya bak pengerami berjadi ke projek tembuk GKCDA Dun Balai Ringin nyerorik jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke RM3.25 juta diagih kena berjalai ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkaum ngaka Balai Raya serta nyerorik jalai gentura peniau di berka RM2.5 juta serta udah tembuk di kakak dalam bulan 6 tu tadi. 133 ekonomi Ari Sita Dun Tebedu nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngakai ikas ke tinggi agi ngamu pengelandik timungkur agih belanja RM52,300. Kaban Kaunsel Negeri Tebedu Dr. Simon Sinabada madah ke program Tik Meruan di Pejalai kenyari tahun 2022-nya dikena meri perangsang ngakai Bala Nembiak di menuanya nampung pelajar kepalan pelajar tinggi perintah ngau luar serta kolej pengelandik. 563 ekonomi hari 59 genturuan peniau sudah nerima penguntung hari programnya sekumbang 5 tahun sudah dipejalai ke. Yang harap ke bantunya oleh merangsang Raban Nembia ngambil nak ngetu ngulih ke pemucur bak pelajar serta nyulut agi jemahila. Dr. Simon mansut ke jakunya bak pengawak nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, komiti masjid surau ngau Mesia Mayuah patut majak ditegapkan ngambil pemansang umah ulih dipejalai ngau sili agi. Penyanding penemu Opis Menteri Dagang Terabangsa Ina Sri ngau meranak ke Pokok Sarawak Mintret Datuk Sri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal tiratnya ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengah program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau Mesia Mayuah. Ia madah ke masjid ngau surau ukai seminaknya di Palan Dor Besmiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngeremai ke penemu ngau pengelantang. Ia mansut ke jakunya bak program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di gedung. Ngenang pamansang di gedung ia ngansak rayati menuanya
Bambi Uliah Ari Langgur Perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawal, pengawal dagang, ngau bertanam topi ke pengelantang Rebak Dodi Arila. Berapa ngaunya program ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasar tik berguna benar dikena ngawal ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Upis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud madah ke nengah pengawal nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara tik ngasih lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program nyemeka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS nyengkaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Sema 600 korang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

Romlis Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke

Risa Ari Tanah Berenyang Band mega lagu ke dekat berpikir final ACSJ ke 9 kena 3 bulan 10 tu ialah ya. Okey, Siti lagi lagu ke dekat berpikir final ACSJ ke 9 Ari Donilang lagu Nak Mudah Aku Lengkap. Jadi sudah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Recap minggu yang kemarin. 10.

0: minggunya kemarin.
1: Okey, zaman ingat ke carta siapa juara. Sehari itu kita akan ingat ke pemutus setusun ke 36. Tahun 2026, kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okey, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpeju hari Isna Nala, boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2, isi hatiku, Ari Dayana Shini. Nombor 3, Baduk Kiri Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35. Dusun ke minggu tu ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kaki mengkang, bisi berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua yang cerita kita hebat dusun carta siapa juara ke 36. Okey, aku rekam mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat carta siapa juara kita. Bekas lama mai kita tinggal ke lagu batangak ke 10, mudahnya 8 atau 7 nyentuh ke lagu ti boleh juara untuk minggu tu. Haram kita tinggal ke dia tu
0: 10.

0: PSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.
1: Carta sampai juara Nintendo 5 pukul 1 ngalehari 9.

0: Okey, lagu baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita BC sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Donny Lang. Tion lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tanggal ngujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tadi apa lagu tu udah kala 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubah Hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bertanggal ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Manalan Band. Lu bedau di ninggal ke kita ini nak penuduk lagu Selama Ya tu aram kita ninggal bak carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bertanggal ke 7 lalu ditangkan ke lagu bertanggal ke
1: 8.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kita dah vote ke Bedau lagu bak carta siapa juara. Di Bedau, vote dia tuk bak Facebook carta siapa juara.
2: Wire, wire, wire, fam.
1: 7.

Okey, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu untuk teban siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak catat siapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Arif Menalan Band Tion di tengkeban Bang Manalan Benpo lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu ba carta siapa juara terus ba tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak kepada ni ke recap carta siapa juara minggu nyen kemari. Kan lain lagu terpejuah hari Isnin Allah boleh juara minggu yang kemarin time minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita tinggalkan lagu dalam carta siapa juara tusun ke 36 lagu bertanggal ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 6.

0: Okey, kita dah tebak tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Nuan Brunah, Hari Kelemayan Band. Dilengalkan di Tengkebang, di Sen Bos. Lagu tu Batau 5 minggu ni kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Carta Siapa Juara. Okey. Dan menik pengagak hati megap lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu ke baru dah diingat ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu hari Genevieve Lenyar, tiung leka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beroleh tadi. Lepas ni kita berhati ke Nuan Beroleh bertanggak kelima minggu ni kemari. Dan ke minggu tu bertanggak kelima ianya di Tony Nuan, hari Genevieve Lenyar. Niki Segigi Tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu bercata siapa juara. Okey, ni apa lagu ke boleh bertanggak ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelitur dekat terus ni ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Tapi nama deh Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruang. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 3

Okey, lagu pertengah keempat yang tiga. Dua-dua penanyi induk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Shini. Leka di tengkebang Polis Morris ngau megak tion di tengkebang Polis Morris ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dah bak carta, 10 minggu dah bak carta. Minggu ni kemarin lagu tu bertangga kedua, minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara, ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi, lagu ke baru dah didengar kita tadi, Ari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, Yenyak Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigit Tangga. Ngujung ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemu kita. Harap kita ninggal ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ninggal ke lagu ti boleh juara. 2.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

0: Okay, lagu ke dicalon yang megang lagu pansut dan ritmo kita yang lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengrindu, lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megak leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okay, lalu lagu tu Meligai Pengrindu udah uliah berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau megak ba Facebook Carta Siapa Juara. Okey, kena yang bukau ngau lagu ke pansut minggu tu, lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Lekah ngau tiun Ari Doni Lang, lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17, lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Kira ke merik peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengrindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni ialah. Okey, jadi mungkinnya macam cerita carta siapa juara kita pemutus yang kau minggu tu 36 tusun ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah dengan ke recaps kita menggak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolong kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nano rindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
6: Aku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari duluk menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu, Ari YFM.

0: DYFM.
1: Begulai sejalai.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia nyak. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 89.5 FM di Sri Aman.

Romlis Walter, Donny La, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tidak asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: langsung dari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu dari YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.

0: ya ada cun-cun Hari Merdeka.
1: Ya,
0: 31 hari bulan. Tang sida misi ba hospital madah ke niang apa ya soba. Ngai kia malu di kangau bala kabannya nama Merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nantu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka men tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun Hari Merdeka. 31 28 tu Hari Pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Hashtag nimm die Active Dirt Tour. Oleh dia kita Ninteng Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang dah ingat dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: budget tu kena.
1: Agai.
0: Tak ke budget?
1: Nah, tang mana dia ketak ke. Ya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Hai, aku Dona. Datuk kita belum mengingatkan YFM merindang kita. Tunggu lain sejalan.
5: Hai, aku Ricky Anderson. Dia tahu kita pergulai dengan YFM. Pergulai sejalan.

0: pagi riwan.
1: Benong ringat, benong pedihatin ti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke pilih. Pamit pangking. Nah, dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas enting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansut baik baru kena pur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah di

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak, nadai hari ngebetulkan nak. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medak ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM. Kucing 0.3.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni dia ke tour agent ko ya. Ke web ya ba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah
1: aku. Ah, ne, kerja aku ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Aku ngasih kumpul kurat tinduk deh. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tinduk lagi like, ya. Nah dah mata aku tinduk tengah kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekai Yakub ti munyito kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ka painai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua inah lebuah kita meda atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawa bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi itu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau, kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapai nai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ia nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya nak oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidaknya mayu hagi nadai hari, nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito, kita mesti ibuh, ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat lah.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Pengerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa kau teringat ke cita. Kalau dah cat whisper yang ada cah.
1: Cat whisper. Dr. Dolittle ke.
2: Ya kan nemu berjakup kau jelau cah.
1: Ya bukan nyapnya. Nemu berandau kau jelau. Nanti di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cah. Anak aja. Ngau jelau-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelau.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cha. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cha.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo depan tengah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
4: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
4: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentunya Bak YFM.
3: Dekat nemu randak berkaul dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena bin.
4: Lepas saya tak segi memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa. Kami

0: tua udah nyebut atua ke patut dititiah ke kita maya dating yang kan nak boleh dipejurai ke tua mayu tua minat nyebut selka dua ke kita bahkan ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu gini
1: oh nyak mana nak jaku tanya nyak ya dengar bala peningar pengingin tubuh nang amat penglemi nang bisik nadai siku orang oleh nyebut aku kering labanti orang nyebut utai-tai bansanya orang nyak ti dulu kat labuah nak ya nyak kebuah hanti nuan nemu dirimpu lemi anang kia lari dari godaannya nyak kebuah tadi aku nyebut lebuah nuan diti yang baik bakih nuan kena mantu nuan nyaga diri empu lalu nyeliah ke diri hari penglemi nuannya ya hari pengujinya lalu nyak ti ngasuh nuan menang bak penghidup nuan tu mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemaah ilah kawin tu terkumai aku kawin ti kudus tang enti kita na oleh ngalah ke penglemi derempu ya bekeni kenyak dekumai kawin ti kudus dah nyak terkumai aku kawin ti baka aik keruah nudah dicemal lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita enti nuan dekat kalah tala merkat ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu selia ke utai ti tau ngasuah kita kamah selia ke utai ti ngasuah kita labuah
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
5: Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah yang apabila kami nerima report, dengar rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anemia. So, kita yang kena rakaman video. Jadi, kita yang akan dikangau bagai nama-namanya CIC atau ke nama-namanya Nol Nemiaknya dekat diambil keterangan secara guna video. Dengar dokumen bertulis atau ke statement di baru section 112 kanun prosedur jenayah tau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ambil statementnya secara detail lah nama otak udahnya di nagaya kan okay. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita nama pengumpulan bukti contoh ya to evidence collection lah kita mesti ke pegawai kenyasatnya mesti ngagen dua alai utenya nyadi lalu ngambil gambar dia nyanyi kat sketching apa semua nanti semua bisik contoh bakal bisik baju ke kena contoh lah bakal angka bisik air mani kurang ngambil ke utenya dia ambil lalu dianjur kita ngagen jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisik berlaku berkenya kan
6: ya
5: jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagak jabatan pukul negara semada kita boleh nuduh renyak atau kenapa nanti semak bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh di namanya apa cukup mengeman serta cukup manah kena kita nuduh kan ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakut lalu ngambil nyadi ke pengajaran ngagak orang kebukai di baruh dia nyak kebuah aku dituk aku madah nanti semak diri kita bisik kena kes berketuk gangguan seksual kalau takut ngagak report ngagak polis kakak report tu ngenan ke dalam pu kita we have to defense ourselves
3: Puan Jawai anak Pras

0: Hashtag nimm die Active der Tour. Ohne dia kita intip hari luar.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang dah ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendir macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: budget ke kena?
1: Agai.
0: Tak ke budget?
1: Nah, tang mana dia ketakkan.
0: Ya. Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Segulai, sejalai.
0: YFM.

0: Hashtag nimm die Active Dirtu. Oleh dia kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: Agai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM. YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: FM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kau, engkau terlebak muai uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

kes culik tau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ariulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: YFM 101.3 FM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Keterbah tu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita yang ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih kepada Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah lemai kita mendoari siang hari itu. Kita mengaku patut berterima kasih ke semua berkat ia kudah sambut kita yang lama ketu. Sampai kita. Tuhan Allah terima kasih berkuasa pai timberi semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan ngap ngabis hati kami. Ketegal semua pemanah ngap ngasih Nuan ngau kami. Nga semua misio dalam dunia tu kiudah digagok Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan tiudah diberi Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu ngekuasa Nuan kiudah nebus dunia dengan anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Oleh Nuan kiudah beri jalai boleh penghidup. Oleh Nuan damai kami ngadang menua serga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasihan Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukai semino ngau mulut rajo. Tanggaulah kami mego. Lebih tuai ke Nuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami ngau Nuan apa yang Roh Kudus mego. Belamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku ri Injil Saint Matthew bagi 20. Berengkah dibaca buah ayat 1. Lebuh perintah serganya, laban perintah serganya, baka orang siku kemupuk tunggu pagi, hingga orang ketau digaji ya, gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah setuju dekat merik gaji sesingkap duit pirak sehari, ngagai siku-siku sidak, ya lalu ngasuh siku bekerja berkebun anggur ya. Ngasuh sidak bekerja buk kebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar buk urung pukul 9. Lalu pedok ke sekedar orang ke lelaki bertegir ngapok nak gawak. Ya lalu berjakuk ngagai sidak. Alai kita gawak buk kebun anggur. Aku dekat merik kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuk. Yang reja bekanya baru buk orang buk urung pukul 12. Ngau buk urung pukul 3. Burung pukul 5 ia berjalan ke pasar. Lalu pedok sekedar laki tibukai mengkang bertegir nak gawak. Lalu kaya berjakuk ngagai sidok. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari itu nak gawak. Sidok lu nyawut lebah orang nadai ngasuh kami gawak. Kaya berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai orang kebumpu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lo bayar gaji sidok. Pelabur sidok ke pemadu dudi nyintuk ngge sidok ke pemadu dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai sidok lo dibayar singkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemadu dulu gawak datai sidok ngumbai diri dekat nerima gaji tibesai lagi. Dan sidok megok diberi sesingkap duit pirak siku. Lepas sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidak. Ku sidak, orang ke madu dudi seminat bekerja sejam aja. Lalu Nuan udah ngaji, udah anggap gaji sidak sebako ngau gaji kami ku udah bekerja sehari-hari itu, nat kediri laban panas. Dan ku ia nyawut, ngal, nadai aku ngakal ke Nuan. Ukain dok Nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan lu pulai, aku mpu ke merik gaji ngagai orang ke pemadu dudi. Tu ngenyampau terberi aku ngagai Nuan. Kati aku, ndak tahu ngena duit aku sepenekok hati aku. Tahu ke Nuan ke papas, mada aku gerah mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi, dekok nyadi dulu, lalu orang ke dulu, dekok nyadi dudi. Tuk jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan apa yang kami terus juga Allah Ta'ala tiap madung kuasa tindam ruan. Tundang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu ngau kuasa Nuan, ngai kami ngagak penyalah tau kekena rusak.
Sau kami ngatur kerja kami nunuk ke pesan Wan, selalu ngagak kerja jadi kerindukan Wan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menamon Wan. Saya perintahan Wan jadi penekok Wan. Beko dalam surga kunya mengko dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, beko kami ampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana Wan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lamo, lamo ya. Amin. Awak kala talo apa ya nak ngurua kudus merekat ke kita, lungi tu kita sehari tu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngabalo kuaya aris.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingat pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jakuk ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit nimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih pakai dudi hari.
1: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur dengan primary 1 dia perhati kenan dia mayu yes, histerian dia jadi lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama lupa mayu masuk dengan primary ketebal lagi nyawa sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyawa nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas daripada sidak mageng seminat kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet nanti histeria
1: mimet aja nama iyo nyapan nanti kaban di siku mai tadi tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba entang di baik kaban nya ba lepas sidak tu udah kamceng udah siku nya ba mesti ke brotherhood mesti bisi re
2: dia nyabak, aku nyabak.
1: Kita yang berada, si kau nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pendanamu, nama kebuah nyabak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: YFM. Penggerak pagi.
5: Penggerak pagi.
4: YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai bapak pagi berberkat hari Minggu merindang kita ke Bisik Nurun bersemayang ke gereja setelah itu. Ya, kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Adakah nyedia ke diri Nurun ngagai gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuk ngagai pukul 7 pagi itu lagi. Okey. Jadi ke sekali itu lagu dari Mezavos Melikat. Terus bergulai dengan kami ba YFM Pengerak Pagi hari Minggu.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu taman sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de denka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lagi merindang kita dengan lagu-lagu rohani bersemayang hari Minggu. Serta kita akan turun bersemayang hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami dekat macam pesan email dengan menggambar WhatsApp YFM. Kita hantar ke pesan berat kita di mesin pesan pemati, pesan kertas ulit oleh email dengan yfmiban@gmail.com. Nanti ada email boleh menggambar WhatsApp dengan 0138628422. Okey, 0138628422. Dua bengkel cara kita boleh natai ke pesan berat kita about YFM. Mereka kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama lagi udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Lasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bes

0: sari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, pagi hari Minggu tu merindang kita dengan lagu-lagu rohani 20 bulan 9 2026, pukul 7 pagi tu lagi kau dekat berengkai macam pesan berat kita semua. Kena taik ke pesan kita nanti bisa pesan berat, pesan pemati, pesan atas ulit, dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah, patutnya terang di nur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati. Pia megak pesan ngetas ulit di nino ngetas ulit ngam megak kemaya ngetas ulit serta megak orang ke nganyum pesan ni tadi patut megak bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngegai siapa-siapa. Okey, nak tak pesan kita by email ngam megak WhatsApp kami YFM. Datu lagi pukul 7 pagi nak tak pesan berat.

College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malan bia Sarawak enda berbayar. Lalu nur diau bisi mega diseria ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai beratur yati udah ditetap ke. College Laila Taib. Palan pelajar babaru.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, baca pesan bah YFM jadi pesan ke Skeleto Ari Seli anak Judi. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Upung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan dan Ngasingan. Tuan rumah sudah bak Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau, Kaban Belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua Kaban Belayan ke Bukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai rumah Seli anak Judi. Nur ninggai ini yang tu ianya ba rumah Seli anak Judi Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21/9/2026, lalu dekat di Anjung kena 22/9/2026. Lalu isi berita pesan madah ke Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai, Baru Meseli, Sungai Mopong, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu di Anjung 22/9/2026. Pesan angkan kena, pesan pemati megak. Jadi pesan pemati hari Mike Cagan. Pesan madah ke Lerida Bartolomi anak tingga. Lerida Bartolomi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 bak Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantuk Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur. Kawan belayan di Pulau Batu, Ensebang Abid, Sampun Gerunggang, Kota Semerahan, Simpang Pundak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngau kawan belayan kebukai ti nak leh disebut itu. Jadi maya nyenggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu 20/9 ianya malam tu. Lalu ni yang dekat di Anjung, pergilah 21/9/2026. Jadi semua kawan belayan ni tadi dipinta datang agai Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, yang nyak duan yang gait ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon agai Lin Levong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita yang dipesan madah ke Lerida Bartolomi anak tingga. Lerida Bartolomi anak tingga udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20/9/2026. Baru mai sedak yang pu yang di Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Ini pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan pemati mega hari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, Baleng anak jantan, Baleng anak jantan udah nadai kena 19/9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21/9/2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 22/9. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan bak rumah Julia Senggan, Wong Nanseng, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangga Risau, rumah Asun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibung, semua tu ke ia ke sempekan lalu pemegak dituju ke ngagai semua ke membelayan baru melibau Sungai Buloh, rumah Dara Remias, Ulu Luau, rumah Dulah, Nangan Luau, rumah Nuil, Peraja Ili, rumah Rumpeng, Peraja Ulu, kawan belayan di Mpayang, ngau semua kawan belayan ke nalai dirintai ke dito. Jadi, nandu isi berita tu, pesan madah ke Balang Anak Jatan, Balang Anak Jatan udah nadai kena 19/2009 lalu dekat di Senggai kena 21/2009 berumah Balang Sungai Sawak Awiak Seratua yang dekat di Anjung kena 22/2009/2026. Okey, ya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu mungkin pesan pemati Ari Herin Anak Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai Anak Junir, Bungai Anak Junir tau ke Indai Bujang Randi, udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu, ianya ba rumah Bujang Randi, Jalan Semumbu Atas di Betung. Kena hari 1/21/9/2026. Yang dekat dikubur kena 22/9 Bapenam Kristian Bunga Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Perepat Kabung, Kumpai, Kerian Seratu, Dasi Seratu, Semumuk Baru, Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris, Nangam Ban, kawan belayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entane, Lempawang, ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi, kita ke ngelala niang bungai anak junior tu di kita dekat nombor penerang ke silik kita oleh telefon ngagai 014-876-1028. Dan isi berita pesan madah ke bungai anak junior. Bungai Anak Junir tau ke Indai Bujang Randi udah nadai kena 19/9 lalu dekat di Senggai berumah anak Yempu ianya berumah Herin Bujang Randi Jalai Semumuk Atas Betung lalu dekat di Senggai kena 21/9 serta dikubur ke 22/9/2026. Datuk Gek nampung baca pesan berat ke bukai, terus kena taikap pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp ngagai 013-862-8422.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang, Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9, pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSG ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu, kita mendak pesan by email YFM, kalau pesan ke sekali itu, hari tuai rumah radi anak Melayu, jadi pesan pada ke antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 2026, lalu niang dekat di Singgai, barumah radi dan selabi Paku Oya. Jadi ni yang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan, dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Oya, Batang Paku, Batang Punau, Bakikia, Skim, Poro, Skuau, kawan belayan bak rumah di Gad Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasia. Semua kawan belayan ke dia di Bintulu, enggak semua kawan belayan di Ngelalan yang antan anak Melayu. Jadi niang dekat di Singgai 20/9, lalu dikubur kena 21/9/2026. Nando isi berita tu pesan madah ke Antan anak Melayu dan adai kena 19/9, lalu dekat di Singgai bak rumah radi nangga selabi Pakoh Uya, lalu niang tu dekat di Singgai kena 20/9, lalu dianjung kena 21/9/2026. Jadi pesan angkan kena pesan Ari enturan anak Juna atau ke Apai Kaluy. Jadi pesan madah ke anak ya, Christopher Kaluy, anak enturan atau ke muka di Kangaboy. Udah nadai kena 20/9, lalu niang tu maya nganjung bedau di tetap ke dan dekat di Singgai ba Pulau Rian, Nanga Sangan Tatau, ianya seberai pasar Sangan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian Tajum, Pasir Nangka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan kena leh dirintai ke ditu. Telepon ngagai Apai Kaluy, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia 010-920-1945. Nandu isi berita pesan madah ke Christopher Kaluy, anak enturan. Christopher Kaluy, anak enturan, udah nadai kena 20/9, lalu dekat di Singgai ba rumah sedang yang puh, ianya ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau, ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Apai Kaluy 010-920-1945. Pesan angkan kenya, pesan pemati, pesan Ari Lewelin Lawas, anak Julin, Ari Rumah Sanggat, anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Jadi pesan madah ke Julin anak Dasi, udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke semak-semakai, ngau Rumah Sanggat, kebagi kawan belayan di Kedah, Rantau Sukat, Berayang, Sungai Wong, Mudong, Kop Ibus, Kabam Layan di Nangadrau, Kaki Wong Seratu, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak, Kabam Layan di Ntawa, Seri Aman, Kabam Layan di Metung, Pelunga, Sungai Anek, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, ngau Kabam Layan ke Ndaklah dirintai ke ditu. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai ni yang Julin Anek Dasi, Lemai hari 1, 21-19, Berumah Sanggar Anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu ni yang dekat Dianjung, kena 22-19. Kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon dengan Lewin, Lewin Lawas, ianya 016-8620-605. Okey. Nandu baru isi berita, pesan madah ke... Pesan tu madah ke... Julin Anak Dasi, Julin Anak Dasi udah nadai. Lalu niang dekat di Senggai kena 21-19, Berumah Sanggan Anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu niang dekat di Anjung pagi hari 2-22-19-2026. Penerang ke sediat telefon ngagai Lewilin Lawas 016-862-0605. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan hari sudah dibaca tadi, sudah dibaca ke dulu tadi, pesan pemati ke bisi dikenatai kena. Pesan ke Siti Tok Megapan sudah dikenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey, ni amanahkah pesan ke sekali itu, semua dah dibaca. Lawan bisi bertanduk atau ke bisi double, bisi danjung agak WhatsApp, bisi mengagak dianjung agak email YFM. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Report umur penusah bilun engkabang di Long Lelang dekat tembok dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun, ngerembai ke pejalai ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jit. Lalu tu isi berita. Hasil pansir tunggu penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram, dekat dikeluar ke Biro Pemansir Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah tu nyadi. Sampai Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelum dibantai ngagai bala menteri. Raban pemansir BSKU dia tu bakpalan penusah nur ngumpul semua bukti meresa bangkai bilun serta mansia rekod operasi ngeripe penerang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiannya megak di pejalai ngana sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantuk lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lamah, Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak sudah mujur boleh lesen deriba hari program bantuk lesen deriba atau ke My Lesen nakak bulan 9 tahun tu. Sapien Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena mantuk rakyat kelebih lagi raban di kurang penatai pemisi nembiak serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Udah lisin, udah bisik lisin tisah, nya ukai seminat nentu ke pengguna, ngasi ke undang-undang jalai alun. Dan megak muka peluang gawak, serta nambah ke penatai pemisi. Ya maksud ke Jakutuk Maya Pengerami nyuak ke lisin program bantu lisin deriba kelas B2 di Lolamah, Beram. Dato' Hasbi megak nangkan sidak di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikun diri maya ba jalai alun kelebih lagi sidak kemai motosikal kebuah alai pihak laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke oleh suah agi terbaik serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Yang maksud ke Jakarta bah pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bah waterfront limbang. Yang madah ke penyampau yang madah ke nambah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari tik ngerembai ke bungkur pejalaya langgur berkawa ngau operasi bilun company itu udah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama ke udah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindik hari pengawak tingadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benung di pejalaika. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagai nur bukai. Kedia tu padang bilunnya semina uliah alai bilun bangsa ATR. Ia maksud ke Jakarta bah pengawal alai berjadi ke pengerami limbang. Kedia tu bah dataran waterfront limbang. Tidik penyadi ke sapi premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Yang megak merambu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Nanti dibanding ke ngau sari jam ke dia tu. Itu dikena nangkut peminta di bertambah serta suai penuh.
Kita datu benar-benar ke berita RYFM. Raban biak di menua tu patut majak diangkat ngau pengelandia serta penerang ke keman. Dia kena bantu raban tu nentu ke tengah kuih pelajar ngau kerja jemaah ila. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang komuniti di pejalai ke nembiak hari menua tumpu di bisik pengelandia. Yang ada kecaranya disalin hari program Mansang Anak Sarawak Zon Serikai 2026. Nomor penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Program tu setipat ngau pengawak ti di pejalai ke bak sita Parlimen Tanjung Manis. Tuan Yung Kawa menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah. Kena ngangkat ke atur belajar ngena digital. Yang maksud ke Jakut tu maya berjadi ke programnya di Serikai. Mengenai perkara bukai Malaysia, dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera bermayuh bengkah bidang. Dia kena napi peminta pemansang menua. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madaka Sarawak megah berguna ke pengeraja, pengawak, profesional, ngau teknikal timayuh, ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri, kelebih lagi bidang petroleum serta teknologi. Yang madaka merik penerang tumuh pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM, kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary megah. Berguna benar kena merangsang nembiak rindu ke bidangnya. Tu megah boleh ngubah tanggap di madah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja, kelimpah ari merik penerang pasal jalan ngigak kerja ngau potensi bergaji besar. Yang lain pengawak ngangkat ke pengerindu ngagai STEM patut ditegap ke kena ngada ke raban nembiak diudah bersedia nangkup peminta menua ngau bangsa. Rakyat di menua pesisir diperansang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam betupi TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilia. Sapin Menteri Dagang Terabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak, Dr. Malcolm Musin Lamu, madah ke Tuk Bukudan Benar, ngambil ke rakyat nak berpanggai bak siti penatai pemisi ajar. Ngena teknologi digital bakal telefon pintar oleh mantu orang bumai berkebun, belajar pasal cara moden mansut

Kaul antara tuai raban bangsa diris bilik ngau peranek menua patut ditegap ke ngami ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumu agi. Temenggung Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad madah ke tuai raban bangsa patut ngau rakyat ngau nak ngira bangsa ngau jalai pengarap ngambai oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumu hari pelajar megak berguna benar kena mantuk raban nembiak ngagak pemutus di betul ke penghidup sidak jemaah ila. Yang masuk ke Jakarta maya program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu. Kira 270 ikut tuai raban bangsa ngau tuai kaum KMKK Kandang Nangka bisi ngau nguluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Beram Merudi angus lemai kemari. Bilik operasi bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Ditiah ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT hari balai bomba ngau penyelamat BBP Merudi. Ngesah penusah tu. Dajak pihak pejalai kira 8 jam ngena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Semina dekat di pejalai ke Sarito. JBPM megak madah ke penusah tu. Udah diriput ke ngagai balai polis Merudi. Ngambil ke pejalai ke atur nangkan kenyak. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Report tumuh penusah bilun kabel di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Erbonio dekat nambah ke penyampa bilun ngermai ke pejalai ngagai limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jet. Tunakan kami nabur ke berita Ariwai FM, berita di Tusun Rana Samin serta di Salin Alinda Suil. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Lain Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak ngebelanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup Jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagak perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke Manahdi Pedak kelebagi lebo di pedak riskina sukut maya matari teringkas tawas. Masjid kebaru digagatu, simbol reban bangsa tulia hidup bergulai serta dikarap oleh mai pemansang ba aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke baru ninggal ke kami bawa YFM. Nangira kita bawa ninggal bawa radio atau ke bawa RTM klik atau ke bawa dini-dini indoor. Media sosial buka kita ke boleh ninggal ke kami bawa YFM. 2019 hari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ninggal ke program Lalau Penghidup. Okey, dan sebenarnya ninggal ke dulu. Anyun Ari Fredrickson.

0: Radio FM, YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru, setiap gulang bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew bagi 20 ayat 1 ke 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 ke 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu kedekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, perintah serga baka urasiku tibisi kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawak dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh selagawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita megak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitiak kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya, ia ke pasar baru, pukul 12, ngau pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5, lemai nyo. Ya ke pasar baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidak, nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari tu. Nadai pengawak. Kuyo sidak nyawut, nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidak, nanti piak alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuya, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidak. Belabuh hari sidak terdudi datai, danyak baru mayar sidak terdulu. Sidak terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, siku-siku. Nyalai lebuh sidak terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutap bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelapan panas. Tang gaji, diberi nuan ngeri sidak sebaka ngegaji kami. Ku orang timpu kebunnya nyawat siku ari sidak, unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pun sudah setuju ke gaji sesuai.